0: selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
1: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah, karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
2: Tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak, untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas Lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasinya tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sesdama BNPB, pejabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sesdama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Budi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSN itu
4: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSEN itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
4: Sementara itu DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
5: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutlah yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
4: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
6: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua
2: mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat, ke bank account dari rakyat. Itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
4: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya, sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan, sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
6: Kalau menurut saya Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah sementara yang benar-benar susah, dia malah gak dapat.
7: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya gak sia-sia. Betul kan?
8: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Ada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis. BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
11: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuat berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, juga tetap berhati-hati mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Dan kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali saudara pendengar, selamat bergabung di Medan pagi ini. Semangat beraktivitas semuanya di hari Rabu pagi ini, meskipun cuaca di Kota Medan pagi ini tampaknya memang agak mendung tapi diselimuti dengan kabut asap ya. Pagi ini mungkin asap yang ada di Kota Medan pagi ini itu datang dari Provinsi Riau begitu ya, dan sejumlah wilayah lainnya yang terdampak pagi ini mungkin merasakan kalau cuaca di Kota Medan pagi ini memang tampak berkabut begitu ya. Dan untuk Anda yang pagi hari ini sudah memulai aktivitas dan masih dalam perjalanan juga pagi ini, tetap berhati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu berlalu lintas. Dan untuk Anda yang ingin mengabarkan informasi lalu lintas di pagi hari ini, silakan kami akan buka WhatsApp ya di 0811616943. Kembali juga opini publik akan menyapa Anda sesaat lagi bersama rekan saya Ulfa Nadira setelah yang satu ini. Pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, masih pagi gini udah cemberut. Senyum dulu dikit.
1: Nih, senyum aku nih. Lagian ngapain sih? Orang lagi stres, disuruh senyum.
0: Eh, jangan salah. Nih, biar kamu tahu ya. Tersenyum itu bukan cuman membuat wajah lebih ceria, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan. Nah, saat kamu tersenyum tuh, tubuh melepaskan endorfin, hormon yang bisa mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Bahkan, tersenyum juga bisa membuatmu terlihat lebih ramah dan menarik di mata orang lain. Nah, jadi jangan ragu untuk senyum tiap hari. Siapa tahu senyumanmu itu bisa menular dan membuat hari seseorang jadi lebih baik, ya kan?

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Medan Pagi ini. Dan untuk opini publik Medan Pagi ini, saya tidak sendirian, sudah ada rekan saya Ulfa Nadira. Pagi Ulfa.
1: Pagi Tami.
0: Gimana kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat Tami. Tami apa kabar?
0: Kabarnya hari ini sehat, tapi agak-agak sedikit mulai-mulai ini ya, flu gitu.
1: Ya, ada hubungan dengan tema kita pagi ini ya, Nia.
0: Sepertinya begitu ya, karena sekarang faktor cuaca itu menjadi perhatian kita.
1: Iya, betul.
0: Supaya tetap antisipasi dan waspada, kita jaga kesehatan ya, Fa, ya.
1: Betul, itu yang paling penting.
0: Karena di penghujung akhir tahun ini kan memang bencana itu silih berganti begitu ya.
1: Iya, karena menimbulkan trauma juga gak sih? Kayak ibu aku nih di rumah nih kan. Udah bulan segini. Tahun lalu kan bulan ini juga kok gak salah ya. Bulan
0: iya,
1: 11
0: udah mendekati ya.
1: Udah mendekati kan. Banjir gitu kan. Jadi menimbulkan trauma yang harus kita udah siap-siap nih. Apa nih yang mau diangkatin gitu kan. Takutnya udah mulai nih musim hujan. Hujan terus-terusan. Kayak di hujan bentar sekarang nih udah mulai genang air gitu kan. Itu jangan jadi... jadi waspada lah kita gitu kan.
0: Iya, berarti setahun yang lalu Ulfa itu sempat terdampak ya.
1: Parah, karena baru dari berapa puluh tahun ya aku tinggal di lingkungan rumah aku, baru itu ngerasain banjir, yang beneran banjir yang lumayan sih sampai sebetis.
0: Gimana dengan saudara-saudara kita lainnya begitu ya,
1: betul,
0: yang bahkan rumahnya sudah tenggelam.
1: Iya, udah tinggal atapnya aja yang kelihatan gitu kan.
0: Ya, kita belajar dari tahun lalu lah ya, mengingat sekarang kan kita harus hati-hati dan bersiap juga,
1: betul,
0: dengan segala kemungkinan yang terjadi, menghadapi segala bentuk bencana yang terjadi begitu ya. Bukan hanya di Medan Sumatera Utara saja begitu ya, tapi perhatian kita juga tertuju kepada masyarakat, saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan saat ini, Ulfa.
1: Betul.
0: Dan pendengar yang memang sudah mengikuti informasi dan juga beritanya begitu, bahwa di Kalimantan saat ini juga sedang tidak baik-baik saja di sana ya. Asap karhutlah masih menyelimuti Palangkaraya, Kalimantan ya, begitu juga di sejumlah wilayah lainnya di Provinsi Sumsel ya, Sumatera Selatan dan juga Riau, yang memang saat ini masih terdeteksi ada asap karhutlah di sana.
1: Dampaknya juga terasa ke kita nih hari ini ya Tami ya, kan kayaknya ini bukan mendung tapi kabut asap kan juga.
0: Iya, beda gitu ya. Pandangan kita ya mengenai kondisi cuaca pada pagi hari ini ya. Bukan hanya pagi hari ini saja Ulfa, tapi memang untuk pantauan citra sebaran asap wilayah Sumatera Utara ini sudah terdeteksi begitu oleh BMKG sendiri, yang memang setiap harinya ini mengupdate informasinya.
1: Okay,
0: ya. Untuk pendengar yang ingin menanggapi pembahasan pagi ini ya, seputar siaga hadapi ancaman cuaca ekstrim di Sumatera Utara, silakan kami buka line telepon di 0618463116 atau 8463133, dari pesan WhatsApp di 0811616943. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Opini publik.
0: Pagi, pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Katami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, ini penyiar favorit aku nih di Pro 1 nih.
0: Masya Allah, terima kasih.
2: Itu siapa, Kak?
0: Ini rekan saya dari pemberitaan, ada Ulfa Nadira. Setiap opini publik saja hadirnya.
2: Selamat pagi Bu Ulfa.
1: Selamat pagi dengan Bapak siapa nih Pak?
2: Jangan panggil Bapak
0: Bu. Begitu juga dengan Ulfa, dia belum ibu-ibu, masih mbak-mbak juga.
2: Oh Kak Ulfa.
0: Iya.
2: Kalau saya kelahiran tahun 2001, jadi belum laku dipanggil Bapak.
0: Oke.
1: Abang ya, kayak gitu ya.
2: Iya, pacar aja belum punya, poro-poro dipanggil bapak.
0: Oke, gimana kabarnya hari ini Bang Rudi?
2: Alhamdulillah sehat luar biasa.
0: Masya Allah, ya. Pagi hari ini seputaran Amplas ya. Wah, ini sama-sama warga Amplas nih kalian.
1: Oh iya, begitu.
2: Ya, Bang Garudua.
0: Iya, Bang Rudi.
1: Bang Rudi ya.
0: Iya, namanya Bang Rudi nih. Bang Rudi dia di kawasan apa ya? Simpang 5.

0: Ambon ya?
1: Iya, Garut 2 kata Mi.
0: Garut 2, oh, ya udah masuk kecamatan Medan Amplas lah itu ya.
1: Iya, udah masuk gitu.
0: Gimana pagi hari ini, apakah merasakan udara yang tidak mengenakkan karena bau-baunya memang asap karhutla ini sudah sampai ke Sumatera Utara nih?
1: Aduh, gak ngerti lah kita bilangnya ya kan. Dimana-mana terjadi bencana ya kan, seperti yang di Kalimantan sekarang ini kan gak baik-baik aja ya kan. Kalau ini sih ada juga kabut kata Mi. Tapi nggak terlalu ini kali lah gitu kalau kabutnya. Tapi masih bisa dirasakan juga lah kabut-kabut asap itu.
0: Iya, iya, baik. Kalau setahun yang lalu Bang Rudi sempat terdampak juga nggak karena banjir?
1: Oh, yang lalu kan?
0: Iya, tahun lalu.
1: Wih, banjir kan?
0: Banjir ya?
1: Banjir. Sampai apa? Tahun lalu itu November itu ya?
0: Iya.
1: Hujan nggak berhenti-berhenti ya kan?
0: Iya.
1: Menyebabkan banjir di mana-mana. Termasuk betul. Rumah pun banjir juga kata Mi.
0: Oke.
1: Okay. Banjir juga gitu kan. Selutut atau sama selutut sama mata kaki juga masuk gitu.
0: Iya. Jadi gimana lah ini caranya Bang Rudi supaya tetap siaga menghadapi ancaman cuaca ekstrim di Sumatera Utara khususnya hujan dan juga banjir ini?
1: Ya sebetulnya itu ya. Terkadang kita pun gini juga. Meskipun kita sudah bagaimanapun caranya menghindari itu juga, tapi yang namanya hujan deras itu, kalau nggak berhenti ya pasti terjadi banjir juga. Ya sebetulnya itu kembali ke diri kita sendirilah, dengan cara kita rajin membersihkan parit-parit yang ada sampah-sampahnya gitu kan.
0: Ya.
1: Sampah-sampahnya dikumpulkan gitu kan.
0: Ya.
1: Dibuang ke tempat penampungan yang sudah disediakan kan gitu. Betulnya bencana alam ini terjadi itu karena siapa? Ulah kita juga nih itu. Tapi terkadang kita nggak sadar kan. Kadang kita itu selalu menyalahkan pemerintah. Bahkan lebih celakanya lagi menyalahkan presiden lagi. Bapak ini bagaimana sih ini? Enggak becus ngomongin begini. Bukan itu sebetulnya. Pemerintah kan cuma sekadar mengingatkan, tapi kita yang masyarakatnya yang enggak mau kan gitu.
0: Iya, baik.
1: Nah, kembali ke kesadaran diri sendirilah kita.
0: Gitu. Siap. Oke lah. Bang Rudi, terima kasih banyak Bang Rudi sudah berpartisipasi di Opini Publik Medan pagi ini Bang Rudi ya.
1: Oke ya.
0: Tetap jaga kesehatan. Iya, sama-sama Bang Rudi.
1: Buatnya Kak Ulfa juga sehat selalu yo.
2: Iya, sama-sama
1: ya
2: Bang Rudi.
1: Suaranya terdengar setiap pagi bawa berita ya Kak.
2: Oke, aman Bang Rudi.
0: Ini reporter handal kita nih di RRI Medan.
1: Iya. Awak pendengar setia tunanetra Kak Ulfa.
2: Oh iya Bang, makasih Bang selalu mendengarkan.
1: Oke, makasih ya.
0: Yuk, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Rudi di Simpang Limun ya, di Garut tadi katanya. Oke. Ya, jadi memang caranya adalah hidup bersih ya. Iya. Tadi membersihkan mana parit-parit yang memang sudah banyak ditumpuki oleh sampah-sampah begitu ya. Tidak hanya lingkungan sekitar kita ya, tapi memang dimulai dari diri kita sendiri juga nih Pak ya.
2: Betul, itu sebagai salah satu langkah antisipasi juga ya. Memang kita nggak bisa mungkin menghindari banjir gitu kan, tapi setidaknya tidak, kalaupun banjir tidak parah gitu kan. Masih ada aliran yang bisa bikin banjirnya cepat surut gitu kan, kalaupun banjir.
0: Iya, nah itu dia ya, bagaimana kita bisa menerapkan pola hidup bersih dan tentunya menjadi sehat ya. Kalau iya, kita udah bersih pasti kan sehat gitu ya. Oke, nah untuk pendengar yang ingin bergabung dari WhatsApp silahkan kami tunggu di 0811 616 943. Kami juga informasikan pendengar ya untuk informasi sebaran asap karhutla yang meliputi wilayah Sumatera ya. Ini kami pantau informasinya dari info BMKG Sumut ya. Untuk potensi sebaran asap ini per tanggal 13 Oktober kemarin Ulfa ya, dan ini akan diupdate terus oleh BMKG begitu ya. Dan berdasarkan pantauan citra sebaran asap wilayah Sumatera, ini terdeteksi asap di wilayah Sumatera dan hasil pemantauan citra satelit pada sebaran titik panas di Sumatera Utara itu Pada pukul 00 hingga 23 waktu Indonesia Barat tidak terdapat titik panas di Sumatera Utara.
2: Oke.
0: Ya. Dan untuk hasil pengamatan dari Stasiun Meteorologi Aik Godang dan Stasiun Meteorologi Silangit, itu terjadi penurunan jarak pandang menjadi berkisar antara 3 hingga 4 km.
2: Mm.
0: Berdasarkan pemantauan kualitas udara, konsentrasi PM2.5 atau partikel sangat kecil di udara di Sumatera Utara berada pada kategori sedang hingga tidak sehat. Ya, jadi kalau untuk asap di wilayah Sumatera Utara ini tidak ada begitu ya.
2: Titik apinya ya.
0: Iya, tapi api. Hanya saja pemantauan kualitas udaranya ini terpantau sedang hingga tidak sehat begitu ya. Jadi masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak kabut ataupun asap dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama saat kondisi udara berkabut atau jarak pandang menurun.
2: Mm-hmm.
0: Apabila memerlukan kegiatan di luar ruangan, sebaiknya menggunakan masker yang sesuai.
2: Iya.
0: Itu ya, himbauan sementara ya untuk pendengar setia kita.
2: Mm-hmm.
0: Kemudian ada juga tanggapan dari pendengar kita ini dari WhatsApp, ada Dina di Marelan, katanya kalau hujan deras agak lama saya mulai khawatir juga. Apalagi kalau saluran air ini sudah mulai penuh. Harapannya masyarakat sama-sama menjaga kebersihan lingkungan, jangan buang sampah sembarangan supaya airnya tidak tersumbat. Oke, terima kasih Mbak Dina di Marelan ya, sudah menanggapi pembahasan pagi ini yang sangat relate sekali pagi hari ini dengan pembahasan kita sebelum nantinya akan kita diskusikan lebih lanjut dalam dialog aspirasi Sumut Medan pagi ini. Nanti akan ada narasumber-narasumber kita Ulfa ya,
2: iya,
0: yang turut berbincang. Nanti ada Kepala BBMKG Wilayah 1 Medan, Dr. Hendro Nugroho STMSI. Ada juga Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sumut, Manutur Parulian Naibaho, Esos SHMSI, dan Ketua Yayasan Ekosistem Lestari ada Pak Kusnadi SSTMM. Silakan yang ingin menanggapi kembali untuk pembahasan pagi ini melalui WhatsApp kami di 0811616943 seputar siaga hadapi ancaman cuaca ekstrem di Sumut. Seperti apa Anda akan tetap bersiaga begitu ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini bersama dengan Ulfa Nadira.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

0: Baik, terima kasih pendengar. Kita akan segera ikuti nanti dialog aspirasi Sumut Medan pagi ini yang akan dipandu bersama dengan Andreas Purba. Tapi sebelumnya ini tadi ada juga tanggapan dari pendengar kita Ulfa ya, dari Bimo di Titi Sewa, katanya cuaca sekarang memang susah diprediksi, kadang panas, tidak lama kemudian hujan. Jadi kita harus selalu siap, terutama kalau mau bepergian jauh, sebaiknya lihat informasi cuaca dulu supaya bisa mengantisipasi. Baik, terima kasih Bang Bimo di Titi Sewa dan terima kasih Ulfa sudah hadir menemani kami di Opini Publik Medan pagi ini. Okay. Langsung saja kita akan dengarkan dialog aspirasi Sumut Medan pagi ini bersama dengan Andreas Purba.
1: Baik, terima kasih Tami. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Medan, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Andreas Purba kembali menyapa Anda dalam dialog aspirasi Sumut Pro 1 RRI Medan, edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Pendengar dan pemirsa, wilayah Sumatera Utara dalam beberapa waktu terakhir dihadapkan pada dinamika cuaca yang cukup dinamis dan kerap berubah-ubah secara ekstrim. Mulai dari potensi curah hujan dengan intensitas tinggi, kemudian angin kencang, hingga ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor yang mengintai di sejumlah daerah rawan. Kondisi ini tentunya menuntut kesiapsiagaan kita bersama, mulai dari pemantauan peringatan dini, mitigasi bencana di lapangan, hingga evaluasi terhadap kondisi lingkungan hidup yang masih menjadi penyangga utama bagi manusia. Dalam dialog aspirasi Sumut pagi ini kami mengangkat tema siaga hadapi ancaman cuaca ekstrim di Sumut. Bersama dengan para narasumber kami yang telah hadir di studio podcast RRI Medan, saya sapa terlebih dahulu. Ada Bapak Kusnadi, SSTMM, selaku aktivis lingkungan dan ketua Yayasan Ekosistem Lestari. Selamat pagi Pak Kusnadi.
2: Selamat pagi Bang Andreas.
1: Gimana kabar hari ini sehat Pak ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan juga pendengar dan pemirsa, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan narasumber yang kedua, yaitu Bapak Dr. Hendro Nugroho, STMSI, selaku Kepala BBMKG Wilayah 1 Medan. Selamat pagi Pak Hendro.
3: Selamat pagi Pak Andreas.
1: Gimana kabar? Sehat Pak?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik. Nantinya juga kita akan terhubung dengan narasumber yang ketiga, yaitu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sumatera Utara, Manutur Parulian Naibaho, Esos SHMSI. Tentunya pendengar dan pemirsa, kami menantikan pertanyaan dan tanggapan yang boleh Anda sampaikan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943 dan juga melalui YouTube kami di rrinet_medan. Anda bisa mendengarkan dan menyaksikan siaran ini juga melalui aplikasi RRI Digital dan tentunya melalui siaran 94,3 MHz. Ya, awalnya ini saya ingin bertanya kepada Pak Hendro ya, dari BBMKG 1 Medan nih Pak. Akhir-akhir ini kan cuaca seringkali berubah secara drastis ini Pak ya. Pagi bisa panas terik, kemudian nanti sore ini bisa hujan deras disertai angin kencang. Sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan kondisi langit di Sumatera Utara saat ini? Boleh disampaikan. Silakan Pak Hendro.
3: Ya, terima kasih Bang Andreas, para pemirsa, para pendengar RRI di Sumatera Utara. Ya, terima kasih. Saat ini sama-sama kita ketahui bahwa Sumatera Utara sudah memasuki musim hujan. Di bulan Oktober ini 15% dari zone 20 zona musim di Sumatera Utara itu ada 26 dan 15% itu sudah masuk ke zona hujan, ya, musim hujan. Dan di November itu 42% dan Desember 35%. Jadi di November dan Desember itu adalah puncak musim hujan. Nah sekarang sekarang sudah memasuki musim hujan dan kita harus waspada. Makanya ada banjir, ada puting beliung, ada angin kencang di Medan sebagainya. Yeah. Ini dikarenakan sekarang kita memasuki puncak musim musim hujan, sedangkan puncaknya nanti November dan bulan sampai Desember.
1: Ya, Pak Hendro, wilayah mana saja di Sumatera Utara Pak yang masuk kategori paling rawan atau mungkin zona merah ya terhadap hujan lebat dan juga angin kencang nanti ya Pak?
3: Ya, untuk Sumatera Utara ya di bulan Oktober ini kami perkirakan yang memiliki curah hujan tinggi yaitu 301 sampai 400 mm itu meliputi sebagian Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Umbangan Sudutan, Kepulauan Nias, Langkat, Mandailing Natal, dan Papak Barat.
1: Yeah.
3: Nah, sedangkan di bulan November, yang masuk kategori tinggi, itu Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Umbangan Sudutan, Kepulauan Nias, Langkat, Mandailing Natal, dan Papak Barat.
1: Mm-hmm.
3: Nah, untuk bulan Desember, nah ini lebih banyak, Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Humbangan Sudutan, Kepulauan Nias, Langkat, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu, dan Papak Barat.
1: Baik.
3: Itu Pak.
1: Ya baik, saya ingin beralih sejenak ke Pak Kusnadi. Pak Kusnadi, ini kita sudah masuk ke musim hujan Pak ya. Nah kalau musim hujan juga sering terjadi itu banjir dan juga longsor ya. Nah kalau dari Pak Kusnadi melihat sebenarnya bagaimana kondisi kesehatan alam kita atau mungkin hutan kita di Sumatera Utara saat ini Pak? Silakan Pak.
2: Iya, terima kasih Pak Bang Andreas. Tentunya situasi alam kita saat ini memang perlu perhatian lebih ya. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Kementerian Kehutanan karena telah melalui Satgas PKH berhasil mengembalikan kembali wilayah-wilayah yang tadinya hutan menjadi tidak hutan, dan harapannya nanti wilayah-wilayah ini dihutankan kembali oleh Satgas Kementerian Kehutanan. Oleh karena itu, karena memang situasi hutan kita ini katakanlah prinsipnya perlu dijaga lah ya. Dan di sisi lain juga pemerintah saat ini sedang akan mendorong agar polisi kehutanan, menambah polisi kehutanan sebanyak kurang lebih 70 ribu menurut berita terakhir ya. Artinya apa? Ada komitmen yang sungguh-sungguh yang akan dilakukan pemerintah agar menjaga hutannya. Itu poin strategisnya. Namun dari itu perlu juga membangun kesadaran bersama para pihak agar menjaga tutupan kawasan hutan.
1: Ya, baik. Mungkin kita beralih sejenak, Pak Hendro dan juga Pak Kusnadi, ke pertanyaan pendengar kami yang masuk melalui nomor WhatsApp 0811-616-943 dari Rina di Medan Selayang. Ada tidak ya aplikasi atau sistem di BMKG yang bisa ngasih tahu masyarakat duluan sebelum angin kencang dan hujan deras datang? Terima kasih Pro 1. Boleh ditanggapi oleh Pak Hendro, silakan Pak.
3: Ya, terima kasih untuk Mbak Nia di Medan. Ada aplikasi yang terkait dengan sebelum hujan turun ya. Nah, kita memberikan peringatan dini. Nah, peringatan dini itu bisa diakses dari info BMKG Sumut atau aplikasi info BMKG. Jadi nanti diakses aja, di follow aja Instagram info BMKG Sumut atau di follow aplikasi info BMKG. Nah di situ sudah lengkap Mbak untuk informasi cuaca, informasi gempa bumi dan informasi iklim. Nah nanti Mbak bisa lihat kalau kita ada prediksi peringatan dini hujan sebelum hujan turun ya, 1 jam atau 2 jam sebelum hujan deras turun di lepat atau turun di wilayah kita, itu sudah kita informasikan bahwa akan ada turun hujan pada jam sekian sampai jam sekian itu Mbak.
1: Ya, artinya masyarakat juga diminta untuk lebih aware lagi nih Pak ya terhadap perubahan cuaca dan juga antisipasi bencana yang akan terjadi nanti Pak ya. Ya baik, dari ini ada satu lagi dari Pak Sembiring di Deli Serdang. Selamat pagi, kalau kita lihat sekarang banyak sekali bukit atau daerah atas yang dulunya hijau lebat sekarang malah gundul atau jadi bangunan. Pertanyaannya, sebenarnya seberapa parah ulah oknum-oknum manusia ini merusak hutan di atas sampai membuat bawahnya gampang terkena banjir bandang? Dari Pak Sembiring di Deli Serdang, boleh ditanggapi oleh Pak Kusnadi, silakan Pak.
2: Ya, terima kasih Bang Andreas. Memang untuk wilayah-wilayah yang topografinya katakanlah mengalami kemiringan tertentu, itu harus sangat hati-hati sekali, tidak boleh dibuka walaupun itu statusnya APR. Karena kalau begitu itu dibuka, ini akan menimbulkan landsliding ya, atau longsor. Dan tentunya ini membahayakan sekali karena kemampuan daya tampung akar untuk menahan airnya terbatas, tegakannya sudah tidak ada. Jadi kepada warga tentunya yang berada di kemiringan atau kelerengan, ya kan, tentunya harus hati-hati memperlakukan lahannya, walaupun itu statusnya APL. Tapi kalau yang hutan udah pasti tidak boleh.
1: Yang hutan berarti statusnya sudah tidak boleh Pak ya?
2: Iya.
1: Ya, baik. Kalau saya ingin beralih lagi ke Pak Hendro nih Pak. Kalau dari BMKG Pak, ini kan seringkali juga di media sosial muncul berita-berita bohong atau hoax yang pada akhirnya bikin warga panik Pak terkait dengan cuaca ekstrim. Bagaimana sebenarnya cara warga bisa lebih tepat gitu ya, mengetahui ya, informasi selain dari media sosial dari BMKG itu sendiri Pak?
3: Ya, terima kasih. Untuk menangkal hoaxnya, sebenarnya BMKG telah meluncurkan berbagai informasi melalui kanal-kanal informasinya. Baik itu apps, kemudian Instagram, kemudian Facebook, dan sebagainya. Nah ini untuk itu, masyarakat diharap aware atau aktif untuk mengakses informasi-informasi melalui kanal-kanal BMKG ini. Nah, yang kedua, masyarakat juga harus kalau ada menerima informasi ini hoax itu ya, atau informasi yang belum dipastikan kebenarannya, itu mohon dikonfirmasi kepada BMKG sebelum disebarkan. Sebelum disebarkan lebih luas. Makanya ini kan ada istilah, kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang itu jarimu harimaumu. Makanya ini masyarakat harus waspada. Nah, konfirmasi ini hoax atau tidak, makanya harus dikonfirmasi kepada BMKG. Dan BMKG juga sudah mengadakan kegiatan-kegiatan literasi, edukasi, ya, selain berupa kanal-kanal informasi yang resmi yang bisa diakses oleh masyarakat, gitu, Pak.
1: Iya. Pak Hendro, mungkin terakhir, Pak, ya, khusus untuk saudara-saudara kita, para nelayan tradisional yang sering turun ke laut, Pak, peringatan apa yang bisa disampaikan kepada mereka agar selamat dari ombak tinggi dan juga angin kencang? Silakan, Pak Hendro.
3: Iya. Masyarakat bisa mengakses info BMKG atau aplikasi Inawis. Jadi di website, ya, sebelum melaut, itu akses Inawis BMKG. Nah, di situ informasinya lengkap. Misalkan untuk mau berlayar itu diinformasikan ini tinggi gelombangnya berapa, arusnya berapa, di mana, kemudian apakah aman atau tidak untuk berlayar, ya. Jadi kita itu satu. Yang kedua adalah informasi untuk menangkap ikan. Jadi jalur-jalur ikan, tempat-tempat ikan itu sudah ada. Sudah kita infokan di sini loh, di titik sini loh. Jadi nelayan bisa langsung mengakses pada titik tersebut. Jadi tidak mencari ikan, tapi menangkap ikan. Kita sudah berubah paradigmanya, sudah kita berubah. Jadi dari mencari ikan, menangkap ikan. Jadi dengan lokasi yang sudah kita tetapkan, kita tentukan, sudah nelayan tahu itu bagaimana cuacanya, terus bagaimana bahan bakarnya. Nah, itu kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan para nelayan. Itu sebelum berlayar ke titik tangkapan.
1: Baik, terima kasih Pak Hendro yang sudah bergabung dalam dialog Aspirasi Sumut pada pagi hari ini. Mungkin bisa disapa juga Pak Kusnadi, kita bisa berbincang lebih lanjut lagi nanti di luar, Pak, ya.
3: Oke, siap.
1: Baik, terima kasih.
3: Selamat pagi Pak Kusnadi.
2: Selamat pagi Pak Hendro, terima kasih Pak Hendro atas forecastingnya.
1: Baik.
3: Ya, makasih.
1: Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali Pak Hendro.
3: Ya, makasih Mas Andreas.
1: Demikian pendengar, Kepala BBMKG Wilayah 1 Medan, Dr. Hendro Nugroho, STMSI, dan sesaat lagi kita akan segera terhubung dengan narasumber yang berikutnya, yaitu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sumatera Utara, Bapak Manutur Parulian Naibaho, SOS SHMSI. Kami masih menantikan pertanyaan dan tanggapan yang bisa Anda sampaikan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Dan Anda juga bisa memberikan komentar melalui kanal YouTube kami di rrinet_medan. Anda juga bisa mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital dan tentunya melalui siaran 94,3 MHz. Baik, pendengar dan pemirsa, kita masih berupaya untuk menghubungi Bapak Manutur Parulian Naibaho selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sumatera Utara. Ya, saya ingin beralih sejenak ke Pak Kusnadi ini, Pak. Kan kalau di Sumatera Utara ini sungai-sungai besarnya sering meluap, Pak, ya, dan juga membawa lumpur tebal. Nah, mungkin bisa disampaikan tanggapannya, Pak, ya, terhadap kondisi daerah aliran sungai kita saat ini, Pak.
2: Ya, terima kasih Bang Andreas. Yang pasti karena rivarian sungai tadi ataupun sepadan sungai tadi terganggu karena ada interaksi negatif, tentunya ini bisa menimbulkan tadi, ya kan, katakanlah potensi banjir makin tinggi. Jadi zona hijau sepanjang rivarian sungai atau sepadan sungai itu harus dijaga. Karena ini menjadi bagian dari katakanlah mencegah atau mengurangi potensi banjir yang mengakibatkan fatal gitu.
1: Baik. Kita sudah terhubung pendengar dan pemirsa dengan Bapak Manutur Parulian Naibaho selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dari BPBD Sumatera Utara. Selamat pagi Pak Naibaho.
4: Selamat pagi Pak Purba, selamat pagi para pendengar RRI.
1: Baik. Gimana kabar, sehat Pak, ya?
4: Ya, sehat Pak.
1: Baik. Pak Naibaho, untuk menghadapi cuaca ekstrim di Sumatera Utara, dengan tadi disampaikan Pak Hendro, kita sudah memasuki musim hujan. Apa langkah pertama mungkin yang disiapkan oleh BPBD, Pak, di lapangan untuk mengantisipasinya? Silakan, Pak.
4: Iya, terkait cuaca ekstrim pada saat ini kan sesuai dengan petunjuk dari BMKG, ini kan masa transisi peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Nah, jadi karena kita kemarin sudah melakukan surat kepada gubernur tentang adanya perubahan anomali cuaca ini, di beberapa daerah itu ada kekeringan, di beberapa daerah ada juga basah ataupun hujan. Jadi yang pertama kita sampaikan ke gubernur tentang itu, Pak, pada seluruh bupati kota, terutama BPBD yang untuk siap siaga sekaligus juga sosialisasi kepada masyarakat apa saja yang terjadi juga efek daripada kekeringan dan juga hujan. Demikian, Pak.
1: Iya, kalau untuk posko siaga bencana, Pak, di provinsi mungkin atau di kabupaten kota juga, apakah ini sudah siaga 24 jam, Pak?
4: Iya, kalau Sumatera Utara sudah ada pusdalopnya, sudah ada 24 jam. Untuk kabupaten kota, ya mungkin karena terbatasan sumber daya manusia dan keanggaran, ada juga beberapa kabupaten kota, mereka hanya memakai bukan posko, tapi mereka 24 jam ada nomor kontak person mereka untuk pemberitahuan apabila terjadi bencana, Pak.
1: Iya. Demikian, Pak. Baik. Dan kalau untuk urusan logistik, Pak Naibaho, seperti bahan makanan, kemudian tenda atau perahu karet, ini di gudang BPBD Sumut, apakah saat ini aman kalau suatu waktu ada warga yang harus mengungsi, Pak?
4: Iya. Biasanya kan konsepnya kalau seandainya misalnya terjadi bencana, ketika daerah menyampaikan ada siaga darurat bencana, maka kita mengirimkan bantuan yang ada dari kita. Dan termasuk membantu evakuasi jika terjadi bencana. Nah, khusus Sumatera Utara, kita juga menampung BPBD Sumatera Utara, kita menampung juga pengungsi yang berada di sekitar kantor kita, tempat pengungsi semua aman, Pak. Yeah. Logistik dan peralatannya sudah sedia siapkan, Pak. Demikian, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Naibaho. Saya ingin ke Pak Kusnadi. Saat ini, Pak, kalau kita bicara soal perubahan iklim ya, sebenarnya apa yang paling nyata dirasakan oleh masyarakat di Sumut akibat pemanasan dari global ini, Pak Kusnadi?
2: Ya, terima kasih Bang Andreas. Yang paling nyata tentunya karena intensitas dari curah hujan tinggi ya tadi, bencana hidrometeorologi itu real, dan beberapa tahun setiap November, 2 tahun yang lalu itu sudah terjadi banyak kasus. Kemudian tahun lalu juga meliputi 3 provinsi termasuk Sumatera Utara, dan tahun ini juga ini masih potensi ya. Potensi artinya harus kesiapsiagaan bencana itu harus dibangun. BPBD sudah mempersiapkan, tetapi di samping itu juga perlu juga agar membangun kepedulian di antara warga tadi ya, resiliensi dari community, antar community, agar mereka aware ya kan. Karena beberapa lokasi itu memang secara struktur dia berada di lowland ya kan, sehingga selalu akan menghadapi banjir-banjir pada saat musim hujan tinggi gitu.
1: Iya. Kalau Pak Kus sendiri melihat, apakah dari tahun ke tahun kita itu udah semakin belajar, Pak, untuk mengantisipasi, atau masih seperti nyaman-nyaman saja gitu ketika bencana baru repot nih, gimana, Pak?
2: Kadang cara pandang warga yang singkat, wah saya dalam 1 tahun 365 hari saya kebanjiran mungkin 1 minggu atau 2 minggu. Itu keliru sesungguhnya ya kan. Harusnya kita belajar, kalau tahun ini kebanjir bagaimana tahun depan tidak kebanjir, atau kuranglah intensitas mereka menghadapi bencana. Tapi ini kan tidak faktor tunggal, artinya ada faktor besar juga yang harus menjadi pedoman, yaitu dalam konteks penaatan dan penegakan hukum bagi para pelaku yang melakukan interaksi negatif terhadap kawasan hutan.
1: Iya, artinya harus terus belajar dari pengalaman.
2: Iya dong.
1: Iya, baik. Ini sudah ada pertanyaan lagi yang masuk melalui nomor WhatsApp kami dari Zulkifli di Belawan. Pak, di daerah kami seringkali kena banjir rob atau luapan air. Yang mau saya tanya, bagaimana jalur evakuasi ketika kondisinya sudah darurat? Biar kami sebagai warga tidak bingung pas air tiba-tiba naik. Apakah sosialisasinya selama ini sudah jalan? Dari Pak Zulkifli di Belawan, boleh ditanggapi oleh Pak Naibaho. Silakan, Pak.
4: Baik, terima kasih. Untuk wilayah Kota Medan, itu ada BPBD Kota Medan. Yang menurut informasi kami dengar, bahwa di sana juga sudah disebutkan peluruan tanggung bencana. Nah, di dalam peluruan tanggung bencana itu ada disampaikan tentang simulasi dan jalur evakuasi dan bentuk bencana banjir rob atau bencana lainnya. Jadi, seperti itu yang bisa kami terima informasi, Pak. Begin, Pak.
1: Baik. Ya, ini ada satu lagi dari Dahlia.
5: Kadang kan kalau bencana itu nggak cuma di satu titik doang, tapi kena beberapa wilayah sekaligus yang dempetan. Kalau udah kejadian seperti itu, koordinasi lapangannya gimana sih Pak supaya bantuan logistik nggak saling tunggu atau malah salah kirim? Boleh ditanggapi oleh Pak Naibaho juga, silakan Pak.
4: Baik, terima kasih. Untuk wilayah terdampak dari pinggiran maksudnya dari bencana itu wilayah terdampak. Untuk wilayah terdampak, selalu kita melihatkan sumber masalah di mana. Di sumber masalah yang terjadi banjir, di daerah terdampak, seputaran daripada lokasi itu kita tetap kita fasilitasi, baik logistik maupun pada pengungsiannya. Karena bagaimanapun wilayah terdampak ini kan bisa saja jadi wilayah utama, gitu. Karena situasi banjir seperti itu akhirnya bergerak sesuai dengan situasi kondisi cuaca hujan. Demikian, Pak.
5: Baik, terakhir Pak Manutur, mungkin bisa disampaikan pesan dan juga imbauannya kepada masyarakat bisa agar bisa tetap tenang ini Pak, tapi tetap waspada di tengah ancaman cuaca ekstrim di Sumatera Utara, sekaligus closing statement dari Pak Naibaho. Silakan Pak.
4: Semua kepada para pendengar RRI yang saya sayangi, ada beberapa hal yang disampaikan dalam rangka kegiatan anomali cuaca pada saat ini, Kota Medan dan panjang 500 meter terdapat kabut asap. Dan ini adalah daerah kiriman dari beberapa daerah di Kota Medan. Harapan kami, Bapak-Ibu sekalian, saudara RRI, berkenan memakai masker. Ya, memakai masker, apalagi meninggalkan ruangan rumah, sehingga nanti tidak terjadi banyak ispa. Yang kedua, karena ini juga memang situasi kondisi kadang hujan, kadang panas, kami minta juga Bapak-Ibu sekalian hati-hati dengan wabah demam berdarah. Wadah-wadah ataupun kaleng-kaleng ada di rumah. Nah, ini batas yang pun ditanam, bersihkan, karena bentar lagi kita menyambut hujan. Nah, yang ketiga, jangan lupa tetap minum air putih cukupnya, karena cuaca tidak menentu, bisa kita dehidrasi. Demikian Pak, terima kasih.
5: Baik, terima kasih Pak Naibaho yang sudah bergabung dalam dialog Aspirasi Sumut pagi ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Salam sehat Pak Naibaho. Horas. Baik, demikian pendengar. Pak Manutur, Pak Rulian Naibaho yang sudah bergabung dalam dialog kita. Saya ingin beralih lagi ke Pak Kusnadi. Pak Kusnadi, kita tahu Pak ya, kalau di masyarakat adat atau warga lokal itu sebenarnya punya cara-cara bijak Pak ya untuk menjaga alam sejak zaman dulu. Apakah kearifan lokal ini masih didengarkan oleh pemerintah kita Pak, kalau Pak Kusnadi melihatnya?
2: Saya memandang bahwasannya pemerintah pasti mendengar lah ya. Hanya saja ini sebuah instrumen yang berbasis komunitas, ini harus dipertahankan dan harus disebarluaskan. Karena ini berguna sekali di tingkat tapak. Karena kalau satu wilayah di tingkat tapak yang katakanlah resisten dengan potensi banjir tadi, dengan memahami kearifan lokal ini bisa meminimalisir dampak dari bencana tadi. Dan ini harus ditumbuhkan, harus dijaga. Dan itu harus hidup. Karena antar generasi kan berubah terus nih. Generasi Gen Z sekarang juga harus diedukasi agar tahu pentingnya kearifan lokal tadi.
5: Iya, karena di hutan juga banyak spesies-spesies yang juga tinggal di dalamnya dan ada ekosistem yang harus kita jaga juga ya.
2: Betul.
5: Baik, kalau terkait berbicara terkait orang hutan begitu Pak ya. Nah, kalau kondisi orang hutan sendiri di hutan-hutan Sumatera itu seperti apa? Apakah mereka ini sudah terancam punah sekarang ya Pak?
2: Iya, kemarin saya baca di media mainstream bahwasannya Leonardo DiCaprio kan sampai ikut komentar karena hutan Kalimantan terbakar juga di Sumatera, orang hutan juga.
5: Betul.
2: Iya, jadi terkait dengan ini artinya bahwasanya di Sumatera Utara ini kita patut bangga lah ya sebagai publik Sumatera Utara, karena kita punya dua jenis spesies orang hutan, yaitu orang hutan Sumatera dan orang hutan Tapanulensis. Terakhir informasi yang saya dapat itu sekitar 517 individu orangutan Tapanuli. Artinya yang paling terancam punah itu adalah orangutan Tapanuli. Dan kaitannya dengan bencana, ya pasti mungkin ada juga efeknya karena berkurangnya tutupan kawasan hutan tadi. Ya.
5: Baik, mungkin terakhir Pak Kus untuk menutup dialog kita di pagi hari ini. Apa ajakan atau pesan-pesannya bisa disampaikan kepada masyarakat dan juga generasi muda agar lebih peduli lagi dalam merawat bumi kita, agar juga mengantisipasi bencana yang akan terjadi di masa mendatang. Silakan Pak.
2: Terima kasih Bang Andreas. Ya, saya ingin berpesan bahwasannya yang terbaik menanam pohon adalah 15 tahun yang lalu. Tetapi menanam pohon sekarang juga itu baik. Ya kan? Jadi besok ya kan atau sekarang hari ini kita tanam pohon juga. Ya kan, karena pohon sebagaimana kita ketahui dia punya filosofi yang arif sekali, menghirup CO2 menghasilkan O2 yang kita hirup semua tanpa melihat. Di saat curah hujan tinggi, akar menahan, ya kan, volume dari air yang ada di tanah. Tentunya penting sekali pada saat tertentu dia bisa mengeluarkan airnya di saat musim panas, itu satu. Yang kedua, besok bertepatan dengan Dirgahayu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, yeah. Ada sekitar 530 organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang berada di 28 atau 29 provinsi. Tentunya mereka akan melakukan aktivitas yang ada relevansinya dengan penyelamatan lingkungan dan hutan juga.
5: Baik, terima kasih Pak Kusnadi yang sudah bergabung dalam dialog pagi ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Salam sehat Pak Kus.
2: Salam sehat Pak Andreas.
5: Demikian pendengar aktivitas lingkungan dan Ketua Yayasan Ekosistem Lestari Bapak Kusnadi SSTMM. Dan di awal tadi kita sudah berbincang juga dengan Kepala BBMKG Wilayah 1 Medan, Dr. Hendro Nugroho STMSI. Dan terakhir ada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sumatera Utara, Bapak Manutur Paruliana Ibaho, SOS SHMSI. Terima kasih untuk Anda sudah menyaksikan dan mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di RRI Medan, dan juga melalui siaran 94,3 MHz. Dan terima kasih juga untuk Anda sudah mengirimkan pertanyaan dan tanggapan melalui nomor WhatsApp kami di 08 11 616 943. Saya Andreas Purba mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri, namun tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Selamat pagi kembali pendengar, selamat bergabung kembali di Medan pagi ini pukul 9 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa di setiap Rabu, tidak hanya Rabu ya, tapi Senin, Rabu, dan Jumat kita hadirkan Halo RRI. Sudah bersama dengan Raden.
1: Iya,
0: ya, seperti biasa menemani kebersamaan kita di Halo RRI ya. Nah, untuk hari ini silakan nih yang mau gabung ya, dari mana Raden?
1: Ada di layanan WhatsApp kita di 0811-616-943 dan juga ada di layanan telepon kita di 061-846-3116.
0: Oke, ya seperti biasa untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan laporan, informasi, atau ada keluhan apa pagi hari ini yang Anda ingin sampaikan kepada kami, silakan bisa sampaikan ya pendengar, ada informasi apakah yang ingin Anda bagikan kepada kami ya, mungkin terkait dengan kondisi cuaca pagi ini karena terpantau ya Medan Sumatera Utara ini kualitas udaranya kurang baik begitu karena adanya dampak dari asap karhutla pagi ini ya Raden.
1: Iya benar sekali.
0: Tadi sudah kita lihat juga dan sampai sekarang ini masih ya. Dari pandangan kita nih seperti apa? Dari pandangan Raden sendiri seperti apa untuk kondisi cuaca pagi ini?
1: Iya, jadi kalau Raden sendiri tadi memang dapat informasi juga dari kawan-kawan yang pergi kerja dari rumah, memang di jalan itu di sekitar Kota Medan mulai berkelihatan nih Kak kabut asapnya gitu kan. Dan itu tadi makanya mungkin karena kabut asap juga kemarin sempat 2 hari atau 1 hari yang lalu sempat banyak yang sakit juga gitu.
0: Iya, ini karena dampak asap karhutla ya. Ini bagi masyarakat kita ya, ini ada beberapa orang juga yang memang jatuh sakit begitu ya.
1: Iya.
0: Jadi tetap hati-hati, tetap antisipasi, tetap waspada dengan kondisi cuaca yang kurang baik untuk hari ini dan seterusnya mungkin ke depannya begitu ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang sehat-sehat ya Raden ya. Oke, untuk Anda yang ingin bergabung di Halo RRI tetap bersama kami dan setelah yang satu ini kami segera kembali.

Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Masih di Halo RRI, saudara pendengar, masih menunggu Anda yang ingin menyampaikan informasi, laporan, ataupun apa, Raden?
1: Dan juga keluhan, boleh juga lapor di kami tentunya di Pro 1 RRI Medan, Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar juga bisa melapor melewati Instagram sosial media kami, yaitu di @pro1rrimedan. Gitu Kak Tami. Dan jadi intinya nih pendengar, jangan takut untuk melapor karena data pendengar juga akan kami lindungi. Gitu.
0: Gitu ya. Oke. Ya, ternyata kalau kita ke informasi seputar ini ya, seputar apa namanya? Kondisi cuaca dan juga asap karhutla yang terjadi ya. Ternyata untuk informasi analisis kualitas udara ini secara umum berada dalam kategori sedang begitu Raden ya. Iya. Dan ternyata tadi malam itu tepat di pukul 22 masuk dalam kategori sangat tidak sehat.
1: Di Kota Medan?
0: Iya, di Kota Medan ya. Jadi untuk penjelasannya terkait dengan PM25 ini atau particulate matter adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari atau sama dengan 2,5 PM ya. Dan ini terdiri dari campuran partikel padat dan cair yang berasal dari berbagai sumber termasuk emisi kendaraan bermotor, industri pembakaran biomasa, dan aktivitas manusia lainnya. Jadi partikel ini dapat terhirup dan masuk ke dalam saluran pernafasan manusia sehingga dampak negatif pada kesehatan kita. Tapi jujur ya, sekarang aku merasa saluran pernafasanku agak sedikit berbeda sih.
1: Berbeda ya?
0: Nggak tahu nih kenapa kok sepertinya agak kurang ini ya, kurang baik sih, kurang nyaman aja gitu. Iya. Memang ada agak sedikit sesak di ketika
1: saluran menghirup pernapasannya.
0: Iya, sekarang ini ketika bernafas ini rasa-rasanya memang agak sedikit sesak begitu, agak sedikit ada apa ya, memang dampak dari asap ini juga sih sepertinya begitu ya.
1: Iya, sama juga kayak Raden juga mulai tenggorokan tuh kayak kering gitu buannya kan.
0: Iya, mungkin karena kurang minum kali ya.
1: Iya. Ya intinya pendengar yang di jalan juga, yang berangkat dari rumah ke kantor kerjanya, boleh memakai masker setidaknya ya, sebaiknya seperti itu.
0: Iya, walaupun belum ada himbauan pakai masker atau apa gitu ya, tapi tetap lah ya, tetap iya, jaga diri, tetap tetap perhatikan ya bahwa kondisi cuaca lagi tidak baik-baik saja begitu ya. Jadi memang dari kesadaran kita lah begitu ya, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita supaya tidak terkena sakit.
1: Iya.
0: Oke, kita sapa dulu kakak kita yang sudah hadir di studio Pro 1 Medan pagi ini, ada Nadira. Iya.
2: Halo Kak Tami.
0: Apa kabar Nadira?
2: Baik Kak, alhamdulillah.
0: Gimana tadi perjalanannya ke RRI? Apakah memang sudah melihat langsung ya kondisi pagi ini di Kota Medan agak berbeda gitu, tidak seperti biasanya ya pagi ini ya?
2: Iya jujur Kak, karena biasanya kita lihat langit cerah gitu ya Kak, cuma hari ini kayak agak mendung tapi bukan mendung gitu kan. Ternyata setelah diamati kayaknya asap kabut ya Kak Tami.
0: Iya, kabut asap yang memang terjadi begitu ya, bukan hanya hari ini saja tapi memang sudah terpantau oleh BMKG dari beberapa hari yang lalu begitu.
2: Iya benar banget Kak, sejujurnya memang beberapa hari belakangan ini juga banyak yang batuk-batuk ya Kak. Di kantor kita ini juga sering terdengar orang batuk-batuk, jadi ditambah dengan kabut asap ini sepertinya batuk-batuknya akan terus berlanjut.
0: Iya, jangan sampai
2: sahut menyahut ya. Iya, batuk-batuknya sebelum kabut asap juga udah sahut menyahut, batuk-batuknya ini kayaknya seminggu ke depan juga bakal tetap sahut menyahut.
0: Tapi jangan sampai penyiarnya batuk-batuk.
2: Iya. Ya.
0: Kalau penyiarnya batuk-batuk, wah ini gawat ini, gimana nih siarannya banget, terganggu Kak. Ya
2: takutnya pendengar juga jadi tertular karena dengar penyiarnya batuk, pendengarnya juga ikut batuk-batuk.
0: Iya, nggak apa-apa pendengarnya yang batuk asalkan jangan penyiarnya yang batuk ya.
2: Bener banget,
0: karena kita harus cuap-cuap terus di sini. Iya, lucu ya kalau misalnya lagi ngomong gitu ya. Tetap jaga-jaga aja ya.
2: Iya benar. Harus jaga diri ya Kak, banyak minum air putih ya, khususnya
0: udah,
2: ya.
0: Udah sedia air putih dari jam 5 pagi tadi di sini. Air putih hangat ya.
2: Air putih hangat. Kalau biasanya minum 1 liter nih kayaknya harus 3 liter ya Kak.
0: Aduh.
2: Tari.
0: Nanti bolak-balik kamar mandi.
2: Iya betul.
0: Toilet terus ya.
2: Iya benar.
0: Nanti disangka mana nih penyiarnya kok enggak ada gitu. Padahal ke toilet ya.
2: Oh, toilet ya, kebanyakan minum ya, Kak.
0: Kok ninggalin studio nih mana penyiarnya ya? Padahal kita bolak-balik toilet terus ya, kebanyakan minum.
2: Terus iya benar.
0: Oke. Ya, ini ada juga laporan dari Pak Diurna ya, di kawasan tol Bandara Kuala Namu sudah diselimuti kabut asap pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan tidak terganggu jadwal penerbangannya. Amin.
2: Amin
0: ya, mudah-mudahan
2: amin,
0: ya.
2: Amin,
0: ya. Ya, ini Pak Diurna sudah menyertai video juga di sini. Video perjalanannya menuju tol Bandara Kuala Namu. Ya, ini memang tampak di sana terpantau kondisi cuaca diselimuti kabut asap ya. Apalagi di Bandara Kuala Namu ini ya, kita yang sudah pernah ke sana kan pasti tahu ya. Nah, itu memang tidak hanya kabut asap aja, kalau di hari-hari biasa tanpa ada
2: debu ya, Kak.
0: Debu ya, kemudian kalau belum adanya kabut asap ini pun ya sering kabut juga di sana sebenarnya gitu kalau penerbangan pagi ya. Mudah-mudahan aja tidak ada terganggu jadwalnya ya. Mudah-mudahan
2: amin,
0: jadwal penerbangan kemanapun itu rutenya
2: amin,
0: ini bisa terkendali dengan aman ya.
2: Bahkan dari video aja udah nampak kabut asapnya, apalagi lihat langsung ya Kak Tami.
0: Berarti iya,
2: udah tebel ya kabut asapnya.
0: Udah tebel. Tadi juga memantau beberapa updatean dari pendengar dan juga teman-teman di sosmed ya, itu pada mengeluhkan kabut cuaca ini pagi ini.
2: Iya,
0: ya,
2: benar banget.
0: Tadi ada juga yang bilang gini, sebentar ya, mana dia tadi, ya ini perjalanan juga sih sebenarnya ya, pagi ini bukan mendung, ini kabut asap, akhirnya Medan kebagian juga. Beware, pakai masker, batasi aktivitas luar ruangan kalau tidak perlu.
2: Ya. Benar banget, Kak.
0: Sehat itu harta dan investasi yang paling penting.
2: Setuju, benar banget. Karena kalau misalnya udah sakit, udah gak bisa ngapa-ngapain ya, Kak Tami.
0: Betul sekali. Kita kalau udah sakit, bawaannya lemes gitu ya.
2: Iya.
0: Aktivitas pun kurang semangat gitu kan. Ya, makanya tetap jaga kesehatan aja
2: iya,
0: gitu.
2: Iya, benar banget.
0: Oke, ada lagi informasi seputar keluhan atau ada laporan-laporan apa mungkin dari pendengar dan juga netizen kita mungkin di medsos ya. Pagi ini masih kita tunggu juga ya teman-teman ya. Silakan yang mau gabung lagi dari mana? Dari line telepon kita ya.
1: Iya, ada di 0811-616-943 dan juga di layanan telepon kita juga ada di 061-846-3116.
0: Oke, untuk pendengar jangan kemana-mana, kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi di Halo RRI.

0: 可以啊，
1: Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

0: saudara pendengar masih menunggu informasi ataupun keluhan Anda ya terkait dengan sistem pelayanan publik yang tidak sesuai begitu ketika mengurus surat menyurat ataupun dokumen-dokumen penting ya. Nah, ada kendala apa begitu di tengah pengurusan surat menyurat itu? Mungkin ada persyaratan yang kurang ya. Ada apa lagi ya? Ada
1: pelayanan
0: bentuk,
1: mungkin.
0: Ya, bentuk pelayanannya yang tidak sesuai gitu ya. Boleh disampaikan kepada kami di Halo RRI pagi hari ini melalui line telepon kita di 061-846-3116 atau dari WhatsApp di
1: 0811-616-943.
0: Ya, oke. Selain pengurusan surat menyurat dan juga dokumen-dokumen penting ya, ini kita ingatkan kembali untuk pendengar kita, masyarakat ya. Mungkin hari ini jatuh tempo juga, boleh dicek dan recheck hari ini KTP-nya, STNK-nya, ya, kemudian SIM-nya bahkan mungkin ya. Hari ini mungkin hari terakhir. Ya, jadi jangan sampai
1: tidak diperpanjang.
0: Iya, jadi jangan sampai kena denda juga. Makanya
1: pajak motornya gitu kan.
0: Makanya kalau bisa dicek. Pernah punya pengalaman enggak lupa bayar pajak gitu?
1: Pernah.
0: Atau lupa perpanjang SIM gitu?
1: Iya, pernah. Kalau saya sendiri pernah. Ya? Jadi kemarin tuh memang sempat juga ngurus pajak dan ternyata lupa untuk waktu jatuh temponya gitu kan, ya akhirnya ya ada denda gitu.
0: Kalau Dira sendiri gimana Dira? Pernah lupa gak sih kalau, oh ternyata udah lewat nih perpanjangan SIM-nya gitu dan harus bayar denda juga?
2: Kalau Dira kebetulan belum perpanjangan SIM ya kak, belum 5 tahun, jadi belum ada pengalaman untuk perpanjangan.
0: Tapi pernah lupa gak ini kalau misalnya ini udah batas waktunya tuh hari ini gitu, atau kira-kira baru sadar tuh besok, oh ternyata besok nih terakhir kita harus perpanjang gitu.
2: Sejujurnya Nadira memang orang yang suka pelupa ya Kak Tami, makanya untuk mengatasinya biasanya buat alarm atau di kalender gitu. Kalau misalnya udah gak terbuat di kalender itu bakal lupa Kak Tami.
0: Iya sih ya.
2: Apalagi yang kayak event 5 tahunan ya Kak Tami pasti lupa.
0: Iya benar-benar ya. Begitu juga dengan Odi ya. Mungkin Odi ini juga pernah punya pengalaman lupa bayar pajak STNK,
1: gitu motor.
0: Ya kan. Udah jatuh tempo nih, lupanya lupa dia. Udah lewat 3 bulan kemudian, terus harus bayar pajaknya kena denda gitu. Lupa
1: pernah
0: perpanjang SIM juga.
1: Pengalaman seperti itu.
0: Gitu ya. Iya, mic-nya cuma satu. Ya, geser aja lagi.
3: Iya. Yang namanya jatuh itu. Itu yang namanya manusia itu kan pasti tidak luput dari yang namanya kelupaan kayak gitu ya kan. Tapi kalau udah memang sih ya resiko sendiri ya kalau udah denda seperti itu gitu kan. Sama seperti yang dikatakan Dira tadi, dibuat remind aja sih di apa namanya handphone seperti itu kan. Dan ya kurang lebih sih seperti itu aja sih. Kita ngobrolin tentang pajak nih ya.
0: Itu kan. Selain itu apa lagi ya kira-kira yang memang kita tuh harus rutin bayar tiap tahunnya sebagai warga negara Indonesia yang baik ya, yang peduli pajak ataupun hal-hal lain begitu ya. Apa yang perlu dibayar gitu ya, teman-teman?
3: Tapi sekarang gini loh, kita kalau soal bayar membayar lah ya, memang sih apa ini khusus pajak aja atau enggak nih Tami?
0: Ya selain pajak gitu, apa kewajiban kita ya PBB kali ya setiap tahun ya?
3: Ya PBB kayak gitu kan. Tapi kalau misal bayar air, bayar listrik kayak mana?
0: Nah itu bisa juga.
3: Kadang kita gini gitu kan, kalau kita secara logikanya gini, pemadaman listrik nih seperti itu kayak gitu kan. Udah mungkin ada beberapa hari. Ini kemarin seperti kawan yang ada di mana tuh mereka tuh blackout ya.
0: Di Batam ya.
3: Di Batam ya. Oh iya di Batam, jadi kawan-kawan MD Sumbagut itu mereka tuh pada curhat, ini mereka tuh blackoutnya tuh cukup lama seperti itu ya. Tapi kalau kita runut lagi, tapi kalau segi pembayarannya kok sama aja, malah lebih bengkak seperti itu gitu. Maunya sih setidaknya dibuat regulasi ketika ada blackout ataupun juga pemadaman listrik yang cukup lama, ada kayak dispensasinya tuh apa seperti itu kan. Ini kita kalau kita telat bayar listrik, saya baru tahu loh, kalau kita telat bayar listrik sehari aja itu listriknya langsung dipadamin loh. Iya, ini temanku juga yang ada, dia tinggal di mana ya? Pas dia tinggal di Helvet ataupun juga tinggal yang di Tembung. Mm-hmm. Jadi dia ketika dia bukan nggak maksud dia nggak bayar, itu dia tadi yang lupa, karena dia kan orangnya sibuk seperti itu kayak gitu kan, mm-hmm. listrik. Iya, yang pakai meteran. Yang pakai meteran. Itu kan sekarang udah langka tuh kan.
0: Tapi aku masih pakai meteran loh di rumah.
3: Yang langka. Mm. Maksudnya yang meteran itu wajib dijaga. tapi ya kita enggak tahu juga ya. Ini kemarin ya aku juga sedikit curhat lah seperti itu gitu kan. Ini udah beberapa tahun yang lalu, mm-hmm. kebetulan orang tua yang laki-laki itu masih ada. Jadi ada petugas yang katanya ini memang ini harus diganti katanya situ. Mm-hmm. Jadi katanya seluruh gang yang ada di sini ini memang wajib udah yang harus berganti yang elektrik. Tapi ini bukan token, tapi yang dia pokoknya dia kayak mirip kayak token gitu kan. Mm-hmm. Tapi ini bukan token. Iya, maksudnya dia listrik meteran juga, tapi meterannya itu yang diganti.
0: Oke. Semenjak meterannya berarti kan? Hah? Meterannya digital ya, harus digital gitu ya.
3: Iya, kayaknya itu digital.
0: Iya, mungkin kalau untuk apa ya? Untuk perangkatnya itu lama, tapi meterannya itu kali ya digital.
3: Iya.
0: Kalau aku kayaknya udah diganti sih. Karena rutin juga orang petugas PLN ke rumah gitu. Kan yang untuk moto-motoin gitu kan.
3: Mm-hmm. Itu semenjak diganti kayak gitu, tapi ada gak ibaratnya biasanya kita masang ini bisa nih tiba-tiba langsung dia nembak gitu, gak seperti
0: bisa.
3: Itu?
0: Oh bisa, pernah-pernah.
3: Nah aku juga bingung, jadi sebelum itu diganti ini aman-aman aja, tapi setelah diganti loh kok malah.
0: Oh berarti dia dayanya yang harus ditambah.
3: Sebelum itu diganti, mm-hmm. misalnya gini, aku hidupin AC,
0: mm-hmm.
3: hidupin kulkas. Kulkas tapi hidup apa nama satu
0: setrika,
3: lagi?
0: Rice cooker. Nah itu memang yang paling tinggi itu rice cooker, AC, kulkas, sama satu lagi setrikaan. Mm-hmm. Itu paling tinggi memang wattnya. Mm-hmm. Jadi kalau dihidupin secara bersamaan. Ya dia langsung naik, dia cepet langsung naik karena dia tinggi itunya.
3: Itulah, jadi semenjak itu diganti dia langsung apapun kalau udah hidup AC semuanya nggak bisa diapa-apain. Jadi cuma satu aja yang iya.
0: Padahal udah diganti ya.
3: Padahal udah diganti, makanya kita heran kenapa gitu
0: bisa
3: kan.
0: Bisa jadi MCD-nya. MCD-nya itu yang cetek-cetekannya.
3: MCB ya.
0: MCB ya. Iya, cetek-cetekannya itu.
3: MBC kita juga ada. MBC. Oh ya mungkin nggak bisa ganti itu juga ya.
0: Bisa jadi. Coba ganti yang paling bagus. Merek yang bagus.
3: Coba deh nanti kita.
0: Mudah-mudahan nggak akan jeplak dia.
3: Iya. Terus juga yang kita dari masyarakat ini adalah maunya adalah regulasi ketika pemadaman listrik ada pengurangannya, kompensasinya itu apa?
0: Iya. Kasih gitu kan. Sekarang apa-apa sudah mahal semuanya.
3: Iya.
0: Ya kan?
3: Cabai aja udah mahal sekarang.
0: Udah turun loh kemarin lumayan. Biasanya aku beli 17.000 seperempat, ini semalam udah 12.000, 13.000 seperempat.
3: Masih mahal juga loh itu.
0: Iya masih mahal sih.
3: Pernah seperempat tuh 5.000 pernah kok.
0: Pernah.
3: Nah, ini semalam aku nengok di Kampung Lalang 15.000.
0: Iya. Bawang kemarin itu aku beli seperempat 4.000. Baru aja kemarin belanja.
3: Di pajak mana tuh?
0: Dekat rumah memang.
3: Oh dekat rumah. Enggak lah, enggak kali dari Pinang Baris langsung ke sana kan ketemu ongkosnya ada berapa.
0: itu daerah Deli Serdang ya, nggak tahu kalau kawasan Medan dan sekitarnya itu berlaku berapa gitu, kurang tahu sih.
3: Ya itu sih dari aku, mudah-mudahan kalau misalnya ada listrik padam ataupun juga air juga susah, ada regulasi untuk dispensasinya gitu kan, apalagi yang kalau misalnya lupa kebayaran listrik jangan langsung dimatiin lah, itu aja ya kan.
0: Iya, mohon lah ya. Kemudian ini ada juga tanggapan dari pendengar kita dari Bang Anggian Asan, katanya saya pernapasan di rumah tadi terasa berat dan asap di jalanan kota Medan ini diselimuti asap dan sempat hujan gerimis katanya. Semoga hujan seperti hari-hari sebelumnya segera turun untuk mengurangi asap. Persoalan karhutlah segera teratasi dan pelaku pembakar hutan dan lahan yang berat sesuai perundang-undangan berlaku katanya. Koreksi, KTP berlaku seumur hidup Mbak Tami. Kalau meteran digital tidak ada petugas pencatatan. Meteran itu listrik sistem otomatis jika kelebihan daya dan sesuatu berbahaya seperti petir dia langsung mati. Oh iya, terima kasih ya Bang Anggian Asan atas informasinya. Oke, ya kalau untuk KTP memang berlaku seumur hidup.
1: Iya,
0: tadi
1: berlaku
0: yang
1: seumur
0: untuk,
1: hidup ya.
0: Untuk surat-surat lain seperti ini ya, STNK itu kan harus ini ya, harus
1: ada
0: kita bayar. Iya,
1: perpanjangan
0: SIM itu yang kami maksud Bang Anggian Asan ya. Oke. Nah, kalaupun dalam pengurusan KTP mungkin ada kendala ya, silakan. Mungkin agak diribet-ribetin ya dalam bentuk pelayanannya. Nah, apa yang ingin disampaikan silakan itu ya. Oke. Ada lagi dari teman-teman dari Dira? Ada
4: punya KTP?
1: Udah.
0: Punya ya?
4: Udah punya buku nikah?
1: Belum.
0: Belum ada. Belum ada.
1: Undue enggak? Undue enggak?
0: Oke, nanti kita lanjut lagi ya di Halo RRI. Kita masih tunggu hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

0: Masih di Halo RRI, saudara pendengar, ya tidak terasa sudah hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat dan kita masih beri kesempatan pendengar yang ingin bergabung kembali menyampaikan laporan, informasi, ataupun keluhan-keluhan lain ya terkait dengan apapun itu kendala hari ini. Dari cuaca, jalanan, lingkungan yang mungkin kurang sehat atau kurang ini ya, kurang mendukung ya, gitu ya.
1: Kayak jalan rusak gitu kan.
0: Ya, di jalanan rusak ya. Nah, ada kabar gembira juga sih di daerah Patumbak ya.
1: Ya, apa tuh,
0: Jalan
1: Kak?
0: Patumbak itu jalan yang di bawah flyover Amplas itu. Amplas kan?

0: Amplas terus yang mau ke Patumba itu jalannya bukan yang arah ke Jalan Patumba. Yang mau ke gerbang tol, sebelum gerbang tol itu kan ada yang simpang. Ke kiri itu ke Jermal, Selambo kan, ke kanan. Kanan kan Patumba kan?
1: Iya, ada info apa tuh, Kak?
0: Iya, biasanya kalau lewat situ jalannya rusak. Sekarang udah bagus.
1: Udah di aspal.
0: Di aspal. Kalau di beton lebih bagus lagi ya. Kalau aspal kan dia cepat rusak lagi kan.
1: Iya, tapi ngomongin jalan rusak nih, memang kebetulan di daerah Raden juga di Langkat.
0: Pas kali
1: itu
0: ya.
1: Kemarin Raden sempat pulang kampung juga kan beberapa hari di rumah, dan kebetulan jalan yang tadinya itu masih tahap perbaikan yang dimana masih dikeruk itu sekarang udah di aspal, tapi memang belum sepenuhnya jalan, tapi udah alhamdulillahnya udah gembira juga kan, karena kan lama kali sekian lama purnamanya menunggu jalan itu diperbaiki, akhirnya diperbaiki juga gitu. Tapi memang belum semua, dan mohon juga untuk pendengar yang ada di Langkat juga ya mohon bersabar, dan mungkin pemerintah juga nantinya akan melakukan tindakan selanjutnya seperti itu.
0: Oke, kita coba sapa ya penelpon kita ya. Boleh? Halo RRI.
2: Halo, selamat pagi Bu.
0: Halo RRI.
2: RRI Sumatera gitu.
0: Iya, dengan siapa di mana Pak?
2: Mora Batu Bakan.
0: Dengan siapa Pak? Mohon maaf.
2: Mora Batu Bakan.
0: Pak Mora Batu Bara di?
2: Medan.
0: Iya, silakan Pak. Apa yang mau dilaporkan ini Pak?
2: Bu, saya mau laporkan begini. Di tempat kita di Jalan di Medan Perjuangan itu sudah 1,5 tahun lebih air tidak mengalir. Tetapi ini ada tagihannya datang denda terus. Apa ini petugasnya? Kalau bisa dibantu lah Bu, bagaimana caranya supaya di apa? Ini denda terus 500 sekian Bu.
0: Bapak tinggal di jalan mana Pak? Tepatnya di jalan mana?
2: Jalan Kesehatan Kang Bahagia. Itu satu gang nggak ada air.
0: Jalan Kesehatan Kecamatan Medan
2: Medan Perjuangan. Iya.
0: Baik Pak. Sudah 1 tahun air pam ya tidak mengalir ya.
2: 1,5 tahun Bu. 1,5 tahun lebih.
0: Satu tahun setengah. Baik. Jadi Bapak ketika selama satu tahun setengah ini tidak ada air, gimana Bapak caranya supaya ada air di rumah?
2: Pakai sumur biasa Bu.
0: Pakai sumur biasa ya. Itu untuk konsumsi minum juga dari sumur?
2: Minum dari air ini, 4 galon beli.
0: Oke, baik Pak. Ya, kita coba teruskan nanti Pak bersama.
2: Satu gang kita gak ada sama sekali.
0: Gang air. Apa namanya Pak? Jalan Kesehatan gang apa?
2: Gang Bahagia Bu.
0: Gang Bahagia Kecamatan Medan Perjuangan ya?
2: Perjuangan ya Bu.
0: Oke, baik Pak. Terima kasih. Dengan Pak Mora tadi ya?
2: Mora Batubara.
0: Ya, Pak Mora Batubara. Terima kasih Pak Mora.
2: Terima kasih Bu.
0: Ya, pagi. Baik, terima kasih Pak Mora Batubara tadi di Jalan Kesehatan Gang Bahagia, iya, Kecamatan Medan Perjuangan. Yang mengeluhkan air mati sejak 1,5 tahun ya, dan saat ini masih menggunakan sumur untuk aktivitas sehari-hari. Baik, kami coba teruskan nanti bersama dengan Perumda Tirta Nadi untuk meninjau langsung ya kawasan tersebut seperti apa, karena satu gang ini semuanya mati airnya. Baik, terima kasih Pak Mora, dan terima kasih juga teman-teman sudah menemani kami di Halo RRI pagi ini ya. Odi, ada Raden, ada Dira juga, terima kasih ya. Sehat-sehat untuk kita semuanya di tengah kondisi cuaca yang kurang bersahabat ya, dan juga pendengar setia kita di rumah ya. Baik, kalau begitu kami pamit undur diri ya, terima kasih semuanya, dan selepas ini akan ada Gilang Setiawan berikutnya yang akan melanjutkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Bilan 4,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda? Ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun berada di kesempatan siang hari ini. Senang sekali saya Gilang Setiawan kembali menemani Anda di hari ini. Di edisi tugas di hari ini, di hari Rabu 14 Oktober 2026. Dan pendengar seperti biasanya di hari Rabu ini kami menghadirkan yaitu Halo Polisi, Dialog Halo Polisi dan bersama dari Polda Sumatera Utara. Dan untuk di siang hari ini telah hadir yaitu AKBP Dr. P. Samosir SHMH selaku Kasubdit 1 Kamnek Ditreskrim Polda Sumatera Utara. Selamat siang Bapak.
1: Selamat siang Bapak.
0: Ya, Pak, ini boleh dijelasin Kasubdit 1 Kamnek Ditreskrim Polda Sumatera Utara gimana apa nih, Pak?
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terlebih dahulu kita menjadikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, masih diberi kesempatan, kesehatan, kekuatan lahir batin kita bisa dapat hadir pada pagi menjelang siang hari ini di acara Halo Polisi di RRI Kota Madya Medan. Terkait dengan terlebih dahulu kami perkenalkan diri walaupun sudah dikenal oleh Bang De tadi. Saya sendiri AKBP Dr. Parulian Samosir SMH saat ini bertugas sebagai Kasubdit 1 Direktorat Krimum Polda Sumut. Ya. Jadi di Subdit 1 kalau secara umum di Direktorat Krimum itu adalah menangani terkait dengan kejahatan konvensional. Ya, konvensional, dan di Direktorat Krimum itu ada 3 subdit. Yang pertama itu kami Kasubdit 1 Kamnek menangani terkait dengan ada 5 item. Yang pertama itu adalah bagian senjata api, yang kedua pemilu, yang ketiga kontingensi, dan keempat teroris, dan yang paling kelima itu adalah kebakaran. Ada lagi juga memang di Direktorat Krimum itu subdit 2 mengenai tahbang, dan ada subdit 3 tentang dengan jatanras, kejahatan yang sifatnya kejahatan jalanan dan lain sebagainya. Yang kami hari ini hadir di sini adalah dari Subdit 1 Kamnek, ya, yang membidangi tadi sudah kita sampaikan terkait dengan masalah senjata api. Jadi jika ada kasus-kasus terkait dengan senjata api, ya, senjata api secara khusus itu ditangani di Subdit 1 Kamnek. Yang baru-baru ini juga ada, sudah ditangani dan proses, dan lagi berjalan. Walaupun demikian, memang ya bisa saja subdit-subdit lain menangani, seperti secara umum di Jatanras, lebih banyak juga apabila terjadi seperti kejahatan, mungkin apabila membawa seperti senjata api, perampokan, dan lain sebagainya. Kejahatan yang menggunakan senjata api. Dan secara umum namanya tindak pidana umum, ya, yang namanya sifatnya konvensional itu ditangani khususnya di Krimum, Direktorat Krimum, dan kita adalah salah satu bagian di dalamnya. Yang kedua itu adalah terkait dengan tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu ini kan berlangsung dan berproses secara apabila nantinya seperti saat-saat adanya pemilu, pemilihan kepala daerah, wakil apa wali kota, bupati, sampai dengan pemilihan pemerintah pusat kita dari presiden dan wakil presiden. Dan ada tindak pidana kontingensi yang sifatnya yang sangat dibutuhkan, dan apabila hal-hal tersebut sangat mengganggu kehidupan bermasyarakat. Yang selanjutnya adalah terkait dengan teroris. Memang ini seluruhnya ada bagian-bagian khusus yang menanginya. Seperti teroris ini kan ada Densus, ada lagi secara khusus sih ditangani oleh Densus, ya. Terus yang selanjutnya di kita ada masalah kebakaran. Ya, kebakaran seperti kemarin ada kebakaran di perusahaan terkait dengan kebakaran-kebakaran ada di wilayah-wilayah di wilayah Sumatera Utara, itu kita ikut bagian juga di dalamnya. Namun ada yang menangani khusus juga seperti yang saat ini sedang terjadi di wilayah negara kita kan ada Karhutla. Ada itu semua dibentuk tim ya, jadi tim khusus dia dari Basarnas, dari segala sektor lini yang berkaitan untuk berusaha mengamankannya. Kami rasa itu yang secara intinya dulu terkait dengan tindak pidana yang ditangani di Subdit 1 Keamanan Negara yang adanya di Direktorat Reserse Kriminal Umum. Jadi ini di seluruh kepolisian yang ada di negara kita, di polda-polda lain seluruhnya ada. Yang di Subdit 1 Kamnek ini ada di Direktorat Reserse Kriminal Umum, adanya Subdit 1 Kamnek. Kami rasa itu Abang Da.
0: Oke, okay. Ini menarik sekali ya perbincangan kita di kesempatan siang hari ini. Mungkin banyak masyarakat memang belum tahu nih tentang Subdit 1 Kamnek ini gitu. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi ada terbagi 5 unit, ada SENPI, senjata api, depemilu, kontingensi, terus terorisme dan kebakaran. Kita akan mengulik satu persatu nih pendengar bersama dengan Pak Parulian ya. Benar, ya, ya. Pak Parulian. Oke, okay. Pak Parulian, senjata api. Ini kalau misalnya berbicara senjata api, apakah memang ada orang-orang tertentu nih Pak yang bisa mendapatkan senjata api ini Pak?
1: Terima kasih. Kalau untuk senjata api kan ada syarat-syarat tertentunya. Mm-hmm. Walaupun misalnya seperti kita sudah merupakan anggota dari kepolisian dan mungkin saudara-saudara kita yang dari TNI mm-hmm. dan di tempat-tempat lain barangkali ada yang memiliki senjata, tapi harus ada syarat yang harus dipenuhi ya. Seperti kita di kepolisian itu harus ujian psikologi, ujian menembak, harus bisa, yang bisa. Kalau tidak bisa memang nggak diberikan.
0: Okay.
1: Dan terutama masalah kejiwaan, masalah psikologinya. Terus yang selanjutnya, untuk memperoleh senjata ini prosesnya banyak yang harus dilalui.
0: Step by step begitu ya.
1: Step by step. Dan apabila nanti di pengurusan penggunaan senjata juga dibutuhkan harus bebas narkoba juga.
0: Okay.
1: Ya, harus bebas narkoba, dites urin dia, baru dicek kesehatannya. Hmm. Kalau memang nggak sehat kan dikasih senjata kan rawan ya.
0: Yeah.
1: Nah, jadi terkait untuk kepemilikan senjata api, kalaupun dia mungkin ada di salah satu instansi atau yang lainnya itu harus ada izin. Mm-hmm. Kalau tidak ada izin berarti itu ilegal.
0: Okay.
1: Kepemilikan ilegal dan itu dapat dihukum, ya.
0: Okay.
1: Dapat dihukum dan di proses hukum.
0: Mm-hmm. Seperti yang Bapak katakan tadi bahwa senjata api ini yang bisa dimiliki adalah dari pihak TNI Polri begitu ya Pak, yang bisa mendapatkan senjata api ini. Nah, bagaimana juga dengan masyarakat? Ada nggak sih masyarakat memang bisa memiliki senjata api ini? Ada kriteria-kriteria khusus yang bisa mendapatkannya, Pak?
1: Kalau untuk masyarakat yang menginginkan ataupun mau memiliki senjata api, ada aturan khusus.
0: Ada aturan khususnya lagi?
1: Ada aturan khusus.
0: Okay.
1: Mereka bermohon yang tadi
0: seperti
1: hanya...
0: Seperti para pejabat, mereka bisa dapat?
1: Ada ketentuannya. Ada okay. undang-undang yang mengatur itu untuk seseorang itu dapat memiliki senjata api di luar ini ya, institusi TNI Polri ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti juga. Dan itu juga harus mendapat izin dari kepolisian.
0: Oke. Okay.
1: Ya, adanya itu di intel.
0: Mm-hmm.
1: Di intelijen.
0: Oke. Okay.
1: Nah, nantinya berproses, mereka bermohon dan setelah mereka lolos uji, mungkin baru diberikan untuk senjatanya. Dan itu pun harus ada tipe-tipenya kan gitu.
0: Iya. Oke. Okay. Pak, ini kan kalau misalnya kita lihat nih di beberapa media sosial, ada masyarakat yang tentunya mungkin kita nggak tahu nih mereka mendapatkan senjata api dari mana, seperti gitu. Tapi mereka memiliki senjata api. Apakah itu ilegal atau bagaimana nih Pak? Masyarakat biasa sih seperti mungkin seperti itu.
1: Terima kasih Bapak, Abang Da. Kalau untuk yang mungkin masyarakat, kalau yang resmi pasti terdata ya, pasti terdata
0: okay.
1: dan terdaftar ya, yang sudah memiliki apa namanya izin pasti sudah terdaftar di ini di kepolisian bareng dia. Di kepolisian adanya di Intelkam itu yang ada izin. Berarti kalau tidak ada izin, dia memiliki berarti ilegal.
0: Oke, okay, mereka
1: dapat
0: yang
1: dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dari orang yang memiliki senjata api tersebut.
0: Mm-hmm. Ya. Mereka yang tidak memiliki izin ini ada tindakan khusus nggak sih dari pihak kepolisian nih, Pak?
1: Kalau itu ditemukan, jika itu ditemukan akan diproses hukum
0: akan
1: dan akan menerima sanksi hukum dari perbuatannya memiliki senjata tanpa izin ya. Mm-hmm. Tanpa izin ada sanksi hukumnya.
0: Oke. Okay. Baik, tentunya dengan senjata api kita sudah mengulik dan tentunya ini kan akan menjadi potensi gangguan keamanan negara atau juga di wilayah ya, Pak. Tingkat daerah juga di Sumatera Utara. Nah, bagaimana cara dari Polda Sumatera Utara sendiri menjadi fokus penanganan saat ini tentang senjata senpi atau juga ilegal dan ilegal ini?
1: Untuk yang legal kan tadi udah kita sampaikan pasti ada terdata ya. Terdata di, terdaftar juga di yang memberi izin. Ya, yang memberi izin. Kalau izinnya kan enggak, itu tingkatnya harus dari pusat, bukan harus dari ini, dari di sini pengusulan izinnya itu datangnya dari Baintelkam, ya, Baintelkam kalau untuk dari kepolisian. Terus untuk yang di daerah, ya kalau untuk masalah senjata api, pengecekan dilakukan sekarang ini kan banyak juga organisasi-organisasi seperti ya, klub-klub itu ya. Nah itu mereka bukan menggunakan senjata api yang ini,
0: yang
1: mereka
0: banyak
1: yang ini, yang seperti shotgun dan yang lain. Itu pun harus ada izin juga mereka, nggak bisa harus langsung udah masuk klub langsung seenaknya gitu, nggak bisa.
0: Itu juga bisa melukai, Pak?
1: Ya, ada tipenya, ada kelasnya, tingkatannya.
0: Oke, okay. Berarti itu kalau misalnya itu bisa dikatakan senjata api belum? Belum bisa dikatakan senjata api yang klub-klub yang seperti itu?
1: Itu makanya dilihat dulu tipenya tipe apa dan izinnya seperti apa.
0: Oke, berbicara tipe nih, ini kayaknya enak nih obrolannya. Tipenya seperti apa tuh, Pak? Ada beberapa tipe-tipe nih.
1: Kalau untuk itu yang mengawasi kan bukan dari kita.
0: Oke, bukan dari bagian ya. Subdit Kamnek ya?
1: Bukan.
0: Oke, tapi ada bagiannya
1: kita
0: lagi.
1: Hanya memproses jika ada ditemukan, ya ditemukan baru nanti kita koordinasi dengan Intelkam mengenai perizinan dan juga apakah dia memiliki izin atau tidak, apakah dia ada untuk tipenya nanti kita tanya lagi yang ahli untuk itu.
0: Oke, okay, berarti
1: ahli dari mengenai senjata.
0: Oke, okay, berarti orang Bapak adalah melakukan penyelidikan lebih lanjut
1: ya,
0: seperti
1: penyelidikan, penyidikannya di kami.
0: Oke. Okay. Bagaimana dengan jenis tindak pidana yang paling sering ditangani ini, Pak?
1: Kalau di kita kan tadi konvensional, jadi yang sering saat ini kita tangani juga ada juga sih kebakaran ada, tapi ini kan prosesnya panjang,
0: okay,
1: ya tidak serta-merta langsung ini. Tapi ada juga kita menangani kayak dengan kasus-kasus yang konvensional lainnya seperti penipuan penggelapan ada juga. Jadi seperti sekarang kan terkait tindak pidana pemilu kan gak ada kosong. Nanti baru 2027 barangkali, 2027-28 barangkali mulai kan, mulai pendaftaran-pendaftaran baru masuk ke ranah sana. Saat ini hanya yang lebih sering ditangani adalah terkait dengan kasus-kasus pidana umum lainnya. Seperti tadi kita sampaikan ada penipuan penggelapan, ada juga di nanti sesekali ada kebakaran seperti kemarin ada dari luar daerah kita ini, luar Medan, di kabupaten ada kebakaran, ada yang dibakar kan gitu.
0: Oke, okay. Terkait yang Bapak katakan tadi bahwa tentang penipuan dan penggelapan ya, Pak.
1: Yeah.
0: Ini kasus yang baru-baru terjadi di mana, Pak? Kalau boleh tahu.
1: Secara umum banyak di wilayah Medan ada,
0: okay,
1: di daerah juga ada.
0: Contohnya
1: Kalau di Medan itu kan banyak, misalnya seperti kemarin ada dia mau beli kendaraan, tahu-tahu uang sudah diserahkan, kendaraannya nggak dikasih, nggak diberikan.
0: Oke.
1: Okay. Padahal uang sudah sama orang ini melalui agent lah, agent-agentnya. Jadi ada juga memasukkan seseorang mau bekerja di salah satu perusahaan atau di menjadi pegawai negeri sipil atau dengan di tempat-tempat lainnya. Itu ada juga kan, dengan iming-iming memberi barangkali memberi uang itu bisa dimasukkan, diloloskan, ada banyak.
0: Banyak sering terjadi tentang penipuan dan penggelapan itu ya Pak.
1: Ada juga seperti sekarang ini banyak juga masalah mendirikan apa ini yang pemborong-pemborong itu. Misalnya ada bangunan dari pemerintah yang membangun jalan di suatu tempat, tapi nanti mereka minta koordinasi untuk masalah pengadaan biayanya. Terjadi kita ada dapat kontrak di sini, tahu-tahu kontraknya nggak kebagian, uangnya sudah diserahkan, ya uang nggak bisa dikembalikan, ya orangnya bisa melarikan diri juga kan.
0: Oke, ini penanganannya cepat Pak?
1: Ada waktu-waktunya, ada timelinenya.
0: Oke.
1: Ya, ada waktunya untuk.
0: Di saat mereka melaporkan, tidak langsung ditindak atau memang langsung?
1: Langsung. Langsung. Karena sekarang ini kan dengan motonya polisi sekarang kan segera diproses.
0: Oke.
1: Dan nanti setiap orang yang sudah mengadu itu buat pengaduan langsung diambil keterangan di mana dia. Misalnya dia di Direktorat Krimum, misalnya konvensional, dia nanti dibawa ke Krimum. Nanti diambil keterangan di BAI dulu, berita acara interogasi awal. Ya. Okay. Kalau dia mungkin ke Krimsus dibawa ke sana atau mungkin ke PPA PPO. Kan ada direktoratnya ada 5 sekarang. Krimum, Krimsus, narkoba, apalagi PPA PPO sama siber. Itu. Jadi ada 5 direktorat. Tadinya itu satu induk. Nah, yang terbaru adalah PPA-PPU.
0: Oke, baik. Pendengar, untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama kami, kami buka layanan telepon dan juga layanan WhatsApp. Jadi Anda bisa berinteraksi bersama kami, ingin bertanya dengan Pak Parulian juga boleh di 0618463116 atau juga di WhatsApp di 0811616943 ya. Jadi kita bisa berinteraksi di kesempatan siang hari ini. Anda bisa bertanya dengan Bapak Parulian yaitu selaku Kasubdit 1 Kamnek Ditreskrim Polda Sumatera Utara yaitu AKBP Dr. P. Dr. P. Samosir CSHMH. Kita membahas tentang Subdit 1 Kamnek yang terbagi dalam 5 unit. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Parulian yaitu ada senjata api, pemilu, ada kontingensi, terorisme dan juga kebakaran. Nah, tentunya kita masuk ke pemilu nih Pak. Bagaimana kalau misalnya kita kilas balik ke belakang ya, tentang pemilu-pemilu sebelumnya bagaimana nih?
1: Untuk pemilu, kalau pemilu-pemilu sebelumnya kan sudah berjalan lancar ya, dan sekarang kan sudah ada yang sudah terpilih ya.
0: Terpilih dan cuman, sudah menjalankan tugasnya begitu.
1: Ya.
0: Oke.
1: Jadi undang-undangnya pun tersendiri, ketentuannya pun ada, waktu-waktunya pun untuk proses hukumnya ada, singkat.
0: Oke. Jadi waktu masa pemilu tahun berapa itu ya? Tahun 2000 berapa Pak? 2002
1: yang baru ya?
0: Ah.
1: 2024.
0: Oke.
1: Ya 2024 ya.
0: Iya. Itu kita berbicara pemilu aman ya Pak di saat itu?
1: Aman, buktinya kan aman ya.
0: Aman, oke. Okay. Ada
1: dan itu yang kita harapkan ya.
0: Iya. Ada aman. Pernah ada cekcok nggak sih pada masa itu di khususnya di wilayah Polda Sumut Pak?
1: Mungkin untuk wilayah
0: pada
1: kita.
0: Pada masa pemilihan gubernur dan wakil gubernur?
1: Kalau masa pemilihan gubernur wakil gubernur, sepertinya aman.
0: Aman ya. Aman. Tidak ada gesekan antara masyarakat saat itu ya. Oke. Okay. Baik. Terkait hal itu untuk meredam potensi-potensi konflik ini, apa yang dilakukan Polda Sumatera Utara dalam penanganannya pada saat itu?
1: Yang utama kan pendekatan dari pihak kepolisian melalui ya Babin Kamtip, maksudnya kan ada mereka sudah ditugaskan langsung turun ke desa-desa, langsung ke lingkungan-lingkungan ataupun ke dusun-dusun menyampaikan, terutama ke desa lah ya, secara menyampaikan kepada masyarakat melalui tugas pokoknya kita juga mengenai pelindung pengayom dan pelayan masyarakat. Jadi setiap ada kegiatan seperti jika suasana saat itu pemilu, pihak kepolisian sudah dikasih apa namanya, dikasih pembekalan sebelum diterjunkan ke lapangan. Jadi mereka dikumpulkan dulu di Polda, di Polres, baru nanti langsung ke masyarakat menyampaikan apa sih tujuannya. Tujuannya adalah untuk keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya, dan kita mudah-mudahan ya, ini dari seluruh lini sih, bukan hanya dari kepolisian, dari aparat pemerintah juga kan harus kolaborasi, terutama juga dari saudara-saudara kita yang dari TNI juga, seluruhnya bekerja sama, bahkan dari RRI juga kan gabung menyiarkan apa sih tujuannya dengan diadakannya pemilu ini. Dan tujuannya kan mencari dan mencapai masyarakat kita yang sejahtera kan utamanya, kan mencapai masyarakat adil dan makmur, itu tujuan utamanya. Jadi ya masalah, kalaupun terjadi ada masalah-masalah, itu ada hanyalah untuk namanya mencari satu pemimpin kan tidak gampang ya, tapi ya harus berjuang juga. Ada karena itu langsung dipilih oleh masyarakat. Jadi di tahun-tahun sebelumnya itu ya kita merasakan juga bahwa pemilunya berjalan dengan lancar, tertib, dan aman.
0: Baik, ini ada Bu Mila di Serdang Bedagai. Sepertinya Polri kerjanya banyak ya Pak, katanya. Bukan hanya soal memberantas kejahatan saja, tapi sibuk nanam jagung juga. Iya benar ya? Nanam jagung?
1: Iya.
0: Oh iya. Terus cek bansos juga dan lain-lain, benar?
1: Iya.
0: Banyak pekerjaannya. Gimana cara membaginya itu Pak, agar kinerja kepolisian tetap efektif? Dan dalam waktu dekat ini bagaimana persiapan Polri mengantisipasi keamanan jelang Nataru? Oh iya, berarti ada dua pertanyaannya. Jadi bagaimana membagi itu Pak, agar kinerja kepolisian tetap efektif? Karena begitu banyak nih pekerjaan-pekerjaan dari kepolisian sendiri.
1: Terima kasih untuk ya, untuk
0: Ibu Mila di
1: ya, Ibu Mila, kita dari kepolisian ya, dari kepolisian negara Republik Indonesia, terkhusus kita yang ada di Sumatera Utara yang sedang mengikuti halu polisi sekarang, tugasnya polisi kan harus mendukung pemerintah. Ya, polisi itu kan bagian dari pemerintah, bagian dari masyarakat juga. Jadi kita harus bersinergi dengan seluruh stakeholder maupun seluruh pihak, bahkan seluruh masyarakat negara kita, terutama kita yang di Sumatera Utara, dengan tadinya menanam jagung itu kan program pemerintah, harus kita laksanakan juga kan, harus diamankan juga kan,
0: astacitanya
1: Bapak Presiden kita Pak Prabowo kan, harus dikerjakan kan, berkolaborasi seluruhnya, bukan hanya polisi sih, pemerintah, TNI, RRI juga ikut kan menyiarkannya, TPRI dan TV-TV juga menyiarkannya. Kita lihat jika ada nanti suatu saat Bapak Presiden kita misalnya ada panen nasional, disiarkan di TV, disiarkan di RRI, berarti kan ikut seluruhnya. Jadi saling semua mendukung terlibat, ya, saling mendukung untuk kesejahteraan dari masyarakat secara umum. Karena tujuannya apa? Kalau sudah masyarakatnya sejahtera, kalau sudah masyarakatnya mendapat misalnya hasil buminya dengan baik, berarti kejahatan kan akan berkurang. Ya, kelaparan juga akan berkurang dan akan meningkat kesejahteraan dari masyarakat kita. Dan apabila sudah masyarakatnya sejahtera, berarti untuk tingkat tadi kejahatan pasti berkurang. Jadi tadi Ibu menanyakan bagaimana polisi membaginya. Izin Ibu, itu kan sudah ditentukan oleh pimpinan, siapa-siapa yang membidang ini, seperti kami ini sudah ada bidang-bidangnya, dan yang dipergunakan dari pimpinan juga, pimpinan di kepolisian secara umum, seluruh polisi iya, tapi yang lebih difokuskan adalah dari saudara-saudara kita yang dari Babin Kamtibmas ya, Babin Kamtibmas di Polsek, di Polres, bahkan di Polda itu, dan dari perekrutan juga kan ada yang apa, yang anggota polisi yang sumber dari ini Bakomsus namanya, jadi dia bintara khusus untuk mengikuti ataupun melaksanakan kegiatan, baik dia menanam jagung sesuai dengan pendidikannya, sudah disesuaikan dari awal Abang dah. Ibu Mila.
0: Baik Bu Mila, masih ada dua pertanyaannya Pak. Dalam waktu dekat ini bagaimana persiapan Polri mengantisipasi keamanan jelang Nataru 2027 Pak?
1: Terima kasih untuk pertanyaan kedua Bu Mila. Polri menjelang Nataru akan berusaha melaksanakan kegiatannya dengan yang terbaik untuk seluruh masyarakat kita, terutama yang ada di Sumatera Utara ini, yang saat ini kebetulan karena kita juga adanya di Sumatera Utara, Polri akan mempersiapkan dan sudah, bagi yang perlu dilatihkan sudah dilatihkan, bagi yang perlu untuk diberi bimbingan dan lain sebagainya sudah dijalankan dan sedang berproses dan harus bekerja sama dengan semua pihak ya. Semua pihak baik dari instansi pemerintah, baik dari instansi saudara-saudara kita yang dari TNI dan juga dari seluruh, bahkan yang ini tadi bahkan disiarkan juga dari media ya, media online, media radio seperti ini dan media TV dan juga media cetak. Dan ini tujuannya apa? Supaya kedepannya tercapai nanti keamanan, ketertiban dan masyarakat dalam menjalankan Nataru.
0: Oke, baik, kita ke kontingensi Pak. Ya ada lagi.
1: Dan polisi kan setiap tahun kan ada, kalau dia menjelang Nataru kan disiapkan operasi khusus,
0: iya,
1: operasi lilin Toba. Namanya.
0: Oke.
1: Okay. Operasi lilin Toba.
0: Iya,
1: kalau di kita di Sumatera Utara, kalau di Jawa mungkin beda wilayah beda. Kalau di menjelang nanti Lebaran ada operasi ketupat namanya. Jadi itu disiapkan untuk menjelang hari-hari besar dan hari libur nasional. Jadi sudah diprogram dan dipersiapkan. Demikian Ibu.
0: Oke. Semoga Bu Mila bisa mendapatkan informasi itu dengan baik ya. Baik. Kita lanjut lagi nih Pak tentang pembahasan kita, tantangan terbesar yang dihadapi jajanan Subdit Kamnik saat menindak kejahatan yang mengancam ketertiban negara di lapangan seperti apa Pak? Tantangannya.
1: Kalau untuk tantangan yang kita hadapi, yang jelas kita berhadapan dengan masyarakat, dengan ini harus mempertimbangkan keamanan seluruhnya. Bukan hanya keamanan dari petugasnya ya.
0: Okay.
1: Kita dalam melaksanakan tugas harus sesuai dengan standar operasional prosedurnya, harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara kita juga. Jadi apabila kita melaksanakan tugas di lapangan harus tetap berkoordinasi dengan semua pihak. Misalnya kita ke wilayah, contoh ke wilayah Simalungun, kita harus koordinasi dengan aparat pemerintahnya, mulai dari Polres, dari anggota dari pemerintahan juga, baik dari pemerintahnya, baik dari semua stakeholder, dan juga dari saudara-saudara kita yang dari TNI juga harus bekerja sama. Gak bisa kita tangani sendiri. Kalau untuk keamanan di negara kita ini ya, kita hanya yang ditugaskan memproses selanjutnya. Kalau untuk keamanannya nggak bisa jalan sendiri. Jadi untuk kita pun harus lebih safety dalam melaksanakan tugas dan harus sesuai dengan ketentuannya. Itu Abang Da.
0: Oke, okay. Baik. Kalau misalnya tadi ada 4 unit dan kita udah bahas
1: 5 unit.
0: SNP, terus ada pemilu, terus ada kontingensi. Kontingensi itu gimana Pak?

0: Untuk kontingensi, dia sifatnya yang
1: Mungkin pasti banyak masyarakat yang masyarakat awam nggak ngerti begitu ya Pak, kontingensi ini. Kalau misalnya senjata api mungkin mereka ngerti tentang senjata-senjata nih. Kalau misalnya pemilu, udah terbiasa dengan masyarakat pemilu. Atau juga kebakaran dan juga tentang apa lagi tadi, teroris begitu, sudah paham. Tapi kalau misalnya untuk kontingensi ini sendiri apa nih Pak? Oke. Atau mungkin kita ke lain dulu atau bagaimana nih Pak?
0: Kalau untuk kontingensi kan dia sifatnya di dalam itu adalah suatu peristiwa
1: Boleh,
0: ya.
1: boleh Pak, nggak kedengaran suaranya. Oke.
0: Di dalam hukum itu dia ada suatu peristiwa di masa depan yang masih belum pasti terjadi ya.
1: Oke.
0: Jadi ada yang digantungkan di sana terkait juga suatu hak dan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1253 KUH Perdata tentang perikatan bersyarat. Fungsinya adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap ketidakpastian faktual. Itu jadi contohnya ya. Contohnya ada suatu masalah yang sedang ini seperti inilah ya, ada misalnya permasalahan kita duga akan terjadi masalah seperti gempa atau tidak jadi dia ya kan, seperti kemarin kan ada dari Sinabung udah mulai laharnya keluar tapi tahu-tahu berhenti gitu.
1: Okay.
0: Jadi dia sifatnya tiba-tiba tapi bisa nggak terjadi gitu ya.
1: Oke, itu untuk yang kontingensi ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Jadi masa ada dari Polda Sumatera Utara itu dalam halnya sudah mewanti-wanti berarti ya. Sudah ada apa namanya? Before afternya berarti ya, Pak.
0: Iya, namun
1: tindakan yang dilakukan begitu.
0: Iya, namun demikian kan tadi nggak bisa kita berdiri sendiri. Kalau misalnya ngecek alam itu kan harus ada juga dari BMKG,
1: iya, BMKG
0: kan? Harus koordinasi juga kan?
1: Iya,
0: ada juga dari saudara-saudara kita yang dari Basarnas, ada juga yang dari mungkin dari pemerintah setempat. Seperti kalau kejadiannya seperti yang kemarin di daerah Sinabung, kan itu harus koordinasi juga dengan pemerintah setempat. Nggak bisa juga kita harus bekerja sendiri kan?
1: Iya.
0: Harus adanya komunikasi yang baik.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi tiba-tiba dia muncul, harus di bagaimana cara memprosesnya, bagaimana cara mengatasinya, apa yang harus dilakukan. Jadi ini secara umum sih banyak dilaksanakan untuk menjawabnya harus ada rapat koordinasi namanya antara seluruh stakeholder dan seluruh semua pihak ya untuk menjawab suatu kejadian yang sifatnya kontingensi.
1: Oke. Berarti kalau misalnya berbicara tentang kontingensi ini bagaimana nih memetakan, Polda Sumatera Utara memetakan ini kan wilayah, di wilayah Sumatera Utara ini ada seperti di Karo ada Kapolresnya, ada Kapolresnya sana.
0: Ada.
1: Begitu juga di wilayah Medan ada Kapolresnya begitu. Ada. Cara memetakannya gimana nih Pak? Kalau misalnya terjadi hal yang seperti begitu.
0: Nanti antara pimpinannya pasti berkomunikasi dengan pimpinan kita.
1: Oke.
0: Okay. Ya, pimpinannya dari Kapolres mungkin komunikasi, buat laporan juga, bahkan sampaikan ke pimpinan tertinggi di Polda harus disampaikan.
1: Anggotanya, personilnya juga dibagi begitu?
0: Kalau personilnya kita hanya ada di ini loh, kontingensinya ada di Subdit 1 Kamnek. Namun kalau di Polres, dia adanya langsung ke di reserse-nya bergabung gitu. Jadi sistem laporannya dari satu ini satu.
1: Jadi dari Subdit 1 Kamnek ini yang akan bergerak seperti begitu ke sana ke wilayah
0: ya,
1: yang
0: asistensi,
1: terjadi
0: asistensi komunikasi nanti bergerak ke daerah.
1: Oke. Okay.
0: Nah, nanti gabung kita kadang dengan dari identifikasi dari lapor kita. Nah, kalau ada yang terkait pasti gabung dan bahkan nanti bisa ketemu di lapangan. Seperti kejadian baru-baru ini kan yang ada kebakaran sama-sama hadir di tempat.
1: Oke. Okay. Berarti contingency udah. Kita ke bagian kebakaran aja dulu, karena membahas kebakaran tadi ya Pak. Nah, tindak pidana kebakaran diatur terutama dalam pasal 187 KUHP yang mengancam hukuman penjara bagi siapa saja dengan sengaja menimbulkan kebakaran atau ledakan. Gimana nih Pak?
0: Ancaman hukumannya memang cukup tinggi ya, yang sengaja ya. Ada yang 12 tahun, ada yang 15 tahun, bahkan 20 tahun. Itu kalau 20 tahun dia apabila ada mengakibatkan kematian.
1: Oke.
0: Okay. Ya, kematian bagi.
1: Berarti ini yang dengan sengaja ya, melakukan kebakaran seperti begitu ya. Ya. Oke, okay. Ini pernah ada kasus di wilayah Polda?
0: Ada kemarin kan di

0: Ya.
1: Tahu-tahu rupanya memang ada dugaan dibakar
0: Okay.
1: Dan dapat dibuktikan dan ada orang yang menerima sanksi hukum akibat perbuatannya gitu.
0: Baik. Ya. Dalam kalau misalnya seperti kasus-kasus seperti itu, Pak, penanganannya itu dari Polda Sumatera Utara sendiri?
1: Itu
0: atau di wilayah yang terjadi seperti di wilayah Karo dari pihak Polres Karo yang menanganinya atau turun dari Polda juga?
1: Kemarin yang itu dari Polda turun juga berkoordinasi dan memberi masukan kepada Polres. Ya, namun di prosesnya ada di Polres kemarin. Di Polda sebagian hanya memberi masukan aja. Memberi masukan, memberi bimbingan untuk proses selanjutnya. Namun yang dari lapor, ya lapor kan adanya di Polda kantornya.
0: Baik. Sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita nih, Pak, satu lagi nih, Pak, tentang teroris.
1: Teroris.
0: Benar ya, terorisnya. Kalau misalnya di wilayah Polda Sumatera Utara sendiri, ini bagaimana cara penanganannya?
1: Sebenarnya untuk teroris ini kan ada khusus yang menangani.
0: Oh, ada secara khusus. Tapi bagian dari ini, apa tadi? Saya lupa nih. Dari bagian Bapak adalah dari Subdit 1.
1: Kamnek.
0: Tidak menangani ini?
1: Kita bekerja sama.
0: Bekerja
1: sama, komunikasi dengan, kan itu bagian, dari negara dari, langsungnya. Anti-teror bom itu kan. Yang Densus. Mereka langsung. Mempunyai struktur tersendiri untuk menangani kasus ini, teroris.
0: Pak, ini ada Raden nih, Pak, dari Langkat. Katanya dalam sudut pandang keamanan negara, Kamnek, peristiwa kebakaran besar terutama yang melanda fasilitas umum pasar tidak hanya dilihat sebagai musibah. Sejauh mana Subdit 1 Kamnek masuk untuk menyelidiki kemungkinan adanya unsur kesengajaan, sabotase, atau tindakan pengerusakan atau arson yang bertujuan mengganggu stabilitas daerah?
1: Oke, terima kasih untuk
0: Raden di Langkat.
1: Pak Raden di Langkat. Jadi kita pihak Kepolisian Negara Indonesia, Polda Sumut, terus juga Direktorat Kriminal Umum dan Subdit 1 Kamnek, jika ada hal seperti itu, kebakaran besar ya yang melanda suatu wilayah ataupun daerah ataupun mungkin instansi ataupun perusahaan, itu kita dari Polda itu turun bergabung dengan identifikasi dan lapor kita untuk ngecek ya. Tapi nanti kalau yang nangani langsung Polda, itu dibawa ke Polda. Kalau yang nangani seperti tadi juga yang Polres, itu dikoordinasikan antara pimpinan, dan selanjutnya yang paling utama adalah lapor kita, karena mereka yang menyelidiki penyebab kebakaran, kan mereka yang tahu sesuai dengan keilmuan mereka ya, apakah kebakarannya karena hubungan arus pendek atau dengan yang lainnya, apakah dibakar atau terbakar, kan itu. Jadi mereka itu yang ahlinya di bidang itu, dan nanti apabila sudah berjalan proses hukumnya maupun lidik sidiknya, itu nanti kita ambil keterangan dari pihak lapor untuk menentukan itu apakah itu terbakar atau memang sengaja dibakar. Mereka yang menentukan, mereka juga yang ahlinya. Dan ahli-ahli lain yang terkait dengan peristiwa tersebut, peristiwa kebakaran itu. Mungkin dari, kalau itu di perusahaan tadi kan disampaikan si Bang Raden, nanti kita koordinasi juga dengan disnaker kita, disnaker provinsi dan kementerian juga. Memang jika harus dibutuhkan. Dengan kejadian-kejadian tersebut, apakah kebakaran tersebut ada akibat dari mungkin kelalaian ya, kelalaian dari pegawai ataupun karyawan. Bisa saja terjadi kebakaran itu kan lalainya pegawai dan karyawan. Itu ancaman hukumannya cuma 1 tahun sih, maksimal 1 tahun. 1 tahun atau denda, itu bergantung kepada hasil dari penelitian, pemeriksaan dari lapor yang menentukan. Jadi itu terkait dengan yang ditanyakan Bang
0: Pak Raden dari Langkat ya. Baik, Pak, ini waktu kita juga terus bergulir, nggak terasa sudah satu jam kita ngobrol, tapi asik, Pak, obrolan kita di siang hari ini. Dan sampai bertemu lagi di lain waktu, tapi mungkin ada closing statement, himbauan atau pesan utama Bapak kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara agar bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah. Boleh, silakan disampaikan. Ya,
1: terima kasih buat semua pendengar. Kami dari pihak Kepolisian Negara Indonesia, Polda Sumut, khususnya di Krimum, Direktorat Krimum dan Subdi 1 Kamling.

0: memberi masukan dengan yang sekarang mutunya polisi itu adalah polisi bersama masyarakat. Kami minta, kami mohon juga kepada seluruh masyarakat untuk kita sama-sama bekerja dan bekerja sama menciptakan rasa aman, nyaman, kondusif, dan kami adalah sebagai aparat kepolisian dan sebagai pelindung, pengayom, dan melayani masyarakat kapan, dimanapun, dan dalam waktu bagaimanapun. Jadi kita tetap siap sedia bekerja sama dengan semua pihak ya untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan dan memberi pelayanan bagi masyarakat. Kami rasa demikian. Kami sudahi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat menjelang siang. Terima kasih.
1: Terima kasih. Baik, mendengar demikian obrolan kita bersama dengan Pak Parulian, yaitu AKBP Dr. Sebentar, mana nih tadi? Oh iya, AKBP Dr. Parulian Samosir SHMH selaku Kasubdit 1 Kamnek Ditreskrim. Apa nih? Ditreskrim.
0: Krimum. Ya, kriminal.
1: Oh, di sini di Treskrim di sini. Krimum ya.
0: Kriminal umum
1: Polda Sumatera Utara. Yeah. Oke. Okay. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir. Salam juga buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Ini kalau misalnya masyarakat tahu, ini bukan hanya Pak Parulian aja yang hadir di studio. Ada Bapak siapa namanya nih?
0: Indra.
1: Ada Pak Indra Hutapea juga. Terus ada Bang
2: Humas.
1: Siapa?
2: Humas Polda.
1: Humas Polda. Terus ada siapa lagi?
2: Roni
1: Humas Polda juga. Oke, yang sudah hadir. Dan terima kasih banyak sudah hadir di Halo Polisi. Sampai ketemu lagi di Rabu depan. Atau ini satu kali sebulan ya? Sekali sebulan ya. Kita tentunya di bulan depan. Dan tentunya bersama Polda Sumatera Utara. Terima kasih
0: ya Bang Da.

0: Sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Baik, pendengar dimanapun berada di kesempatan siang hari ini, selanjutnya kami akan segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika
1: 11
0: olahraga.
1: Waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika Olahraga.
1: Barcelona berhasil membalikkan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: informasi dari olahraga sepak bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champion UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Yamal with the skill, he's kept it in. Now it's Gordon and he's put it in. 3-1 Barcelona.
2: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi dan tuan rumah langsung mengejutkan seantero stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34 namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan assist apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
3: Saya
2: sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua dan hal itu sangat penting bagi kami. Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3.

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat satu poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Lies Arena Stavanger, Norwegia, dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tipic dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54, menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Ken mampu mencatatkan namanya di papan skor. Ken menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippik. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippik pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leny Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senan Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: Kita ke olahraga tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Masters 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea yang menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alex

0: dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
1: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
2: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
1: I think the most important thing was that I won today.
0: Ini membawa Zverev kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia Alex de Minaur yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovich Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovich menang 1-6, 6-3 dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovich mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
2: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
0: Davidovich harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gia yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Whoa!

0: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Muhammad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Chiske Bank Arena Odan Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Van Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari lima wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin. Dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilolik.
1: Jadi kita tunggu kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanggungnya.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSE memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan

0: Muda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore kemarin. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November mendatang. Namun situasi keamanan di kawasan tersebut membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari AFC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanan ini seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka juga sedang mempertimbangkan.
0: Sementara itu sebelumnya pemain timnas Indonesia Calvin Verdon menuturkan ajang FIFA Asian Cup 2026 yang telah dilewati sebelumnya juga memainkan peran penting dalam persiapan tim. Karena turnamen ini menjadi persiapan awal menjelang Piala Asia, di mana Thailand yang telah dikalahkan di partai final juga berada di grup F bersama Indonesia.
2: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda. Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
0: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari Jakarta, Nia Rabduli Kiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games. Dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabur.

berharap persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Firgantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota, guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
3: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk PESONAS 2, dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak, dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan PESONAS 2 ini. Dan juga untuk persiapan-persiapan venue, kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas, dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua. Dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaraan PESONAS kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. PESONAS kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, PESONAS sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet, karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, plus ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah itu ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. NASA meluncurkan dua satelit mini atau Capes Sat buatan mahasiswa menuju Stasiun Luar Angkasa Internasional. Tepatnya di hari Selasa kemarin tanggal 13 Oktober, yang mana peluncuran ini merupakan bagian dari misi pasokan komersial. Roket Falcon 9 lepas landas pada pukul 6.30 waktu setempat dari Cape Canaveral Space Force Station, Florida. Dan tentunya roket ini membawa lebih 2.858 kg kargo. Dan pendengar, adapun kedua satelit ini dikembangkan untuk menguji teknologi komunikasi antariksa. Misi ini juga memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam merancang dan mengoperasikan satelit tersebut. Kedua satelit ini merupakan bagian dari program PLDES 5, yang mana program ini berfokus pada pengembangan 5 satelit PLDES Rapid Orbital Verification, yang tentunya program ini melibatkan sejumlah perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi satelit. Dan rancangannya menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak sumber terbuka yang dapat dipelajari serta dikembangkan oleh tim mahasiswa lainnya. Dan berikar satelit ini direncanakan meneruskan pesan digital bagi operator radio amatir melalui komunikasi frekuensi UHF dan S-band, dan tim juga berencana menguji pengiriman pesan antar satelit apabila kondisi memungkinkan. Dan pendengar, informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Ma, ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih, pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama, urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar BGN, Republik Indonesia menjatuhkan sanksi penghentian operasional sementara tanpa batas waktu terhadap 91 SPPG yang menjalankan program MBG. Langkah ini diambil BGN setelah puluhan dapur MBG belum menuntaskan kewajiban pengembalian dana. Kewajiban pengembalian dana ini berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia dengan nilai temuan mencapai 18,19 miliar. Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, mengatakan keputusan ini merujuk pada laporan hasil pemeriksaan LHP BPK. Dan kebijakan suspend khusus diberlakukan sebagai langkah pengawasan terhadap pengelolaan anggaran program MBG. Penghentian operasional itu tidak memiliki batas waktu tertentu dan baru dapat dicabut setelah pengelola SPPG memenuhi kewajiban yang ditetapkan. BGN memastikan atau juga mewajibkan seluruh SPPG terdampak untuk mengembalikan dana sesuai hasil pemeriksaan ke kas negara. Selain melakukan penyetoran, pengelola juga harus menyerahkan dokumen pembayaran yang sah sebagai bukti penyelesaian kewajiban. Dan berdasarkan pemetaan BGN, puluhan dapur MBG yang mendapat sanksi tersebar di 3 wilayah pengawasan dengan jumlah yang berbeda. Wilayah 2, Jabodetabek, sebagian Pulau Jawa dan Yogyakarta, menjadi kawasan dengan jumlah SPPG terdampak paling banyak, yakni 73 unit. Sementara itu, wilayah 1 yang meliputi seluruh Pulau Sumatera mencatat 4 SPPG yang dikenai penghentian operasional. Adapun wilayah 3 mencakup Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua, memiliki 14 SPPG dengan status serupa. Secara keseluruhan nilai dana yang menjadi temuan pemeriksaan BPK dari 91 SPPG tersebut mencapai 18 miliar dan menjadi dasar bagi BGN untuk meminta penyelesaian kewajiban pengembalian dana sebelum dapur-dapur yang terkena sanksi dapat kembali beroperasi. Informasi ini pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Anak-anak, si kancil badannya memang mungil.
1: Pernahkah kita menyadari sebuah dongeng yang terlontar dari mulut seorang ibu atau ayah atau anggota keluarga lainnya dapat mengarahkan anak-anaknya ke arah yang positif? Kebanyakan kita sudah lupa karena kearifan lokal yang satu ini memang nyaris hilang dari rutinitas keluarga yang dulunya selalu hadir ketika si kecil mau tidur. Selain melatih imajinasinya, pemikiran anak menjadi lebih baik, lebih kritis, dan lebih cerdas. Kalau dulu mendongeng pernah menjadi primadona, nah sekarang tradisi mendongeng harus kita pertahankan. Karena dengan mendongeng bisa mendidik karakter anak bangsa.

0: dimanapun berada di kesempatan siang hari ini. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda pendengar, yaitu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar di jam-jam begini, biasanya untuk menikmati santap siang bersama keluarga, bersama teman, teman-teman kantor juga. Dan untuk Anda pendengar, jangan lupa nikmatin makan siang seberat atau juga lagi sibuk sibuk apapun di saat ini, Anda mengerjakan segala sesuatunya, jangan lupa untuk nikmatin santap siang dulu, biar tenaganya ada dan fresh kembali.

0: Sebagai negara yang memiliki banyak suku, Indonesia kaya akan cita rasa kuliner yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Salah satunya adalah suku Melayu yang banyak tersebar di Pulau Sumatera. Pulut kuning, makanan yang terbuat dari beras pulut atau ketan, dimasak dengan kunyit dan garam hingga menghasilkan warna kuning pada tekstur beras tersebut. Meskipun pulut kuning jarang digunakan sebagai makanan pokok, namun makanan ini kerap jadi syarat upah-upah dalam budaya Melayu. Pendengar, kali ini kami ajak Anda untuk mengulas sebuah warisan budaya Melayu, pulut kuning sebagai upah-upah kesuksesan. Warna kuning dan ornamen-ornamen yang terdapat dalam wadah pulut kuning memiliki makna yang sakral. Menurut pengakuan Ibu Zainab, seorang pakar kuliner Melayu, filosofi yang terdapat dalam setiap hidangan pulut kuning memiliki makna yang penting.
1: Pulut kuning yang terbuat dari beras pulut yang diberi dengan pewarna dari kunyit. Kunyit yang dihaluskan, direndam beberapa jam, kemudian dikukus dan diberi santan kelapa yang bergaram. Nah, di dalam hidangan Melayu ini bukan hanya sekedar untuk hidangan yang dimakan, tetapi pulut kuning ini digunakan sebagai upah-upah budaya sakral, ya. Nah, sebagai simbol kebesaran budaya Melayu, tradisi Melayu yang dapat menggambarkan atau yang tidak pernah hilang di dalam rantai budaya.
0: Pulut kuning kerap dihadirkan dalam beberapa acara tradisi Melayu sebagai bentuk doa maupun pengharapan. Biasanya diletakkan dalam sebuah balai dengan beberapa tambahan ornamen seperti telur dan inti kelapa.
1: Di dalam filosofi budaya Melayu, ya, penggunaan pulut kuning di dalam hidangan, ya, sakral budaya ini sangat penting. Kenapa? Maknanya tinggi. Pulut itu dia bersifat lengket. Nah, lengketlah niat apa yang dihajatkan. Nah, dalam acara saklar tersebut, apakah perkawinan, ya, apakah dia mungkin sunah hitanan, semoga anak yang dihitan ini memasuki akil baligh, ya, kemudian lengketlah hitan ini sebagai sunnah rasul kepada dia dan dia akan menjalankan kewajiban-kewajiban agama yang lainnya. Karena bagaimanapun Islam ini, Melayu ini tidak lepas dari Islam. Nah, kemudian banyak lagi digunakan balai ini, ya, selain pernikahan, sunat rasul, ya, kelahiran. Nah, kelahiran pun gitu. Ini digunakan balai ini berpulut kuning, ya, sebagai apa? Sebagai lambang bahwa ini diniatkan. Ya, pulut tadi yang lekat, tadi yang melengket, tadi yang sticky, ini dia sebagai lengketlah anak ini sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang sehat. Nah, sehingga kembalilah semangatnya. Kadang pulut ini juga sebagai upah-upah untuk yang baru mendapat musibah, ya, baru selamat dari musibah.
0: Setiap ornamen yang digunakan dalam suguhan pulut kuning memiliki makna tersendiri tergantung pada apa yang sedang diupah-upah.
1: Kemudian di dalamnya ada telur, ada inti, ada kuning telurnya, ada intinya, ya, inti sebuah telur, kemudian ada putih telurnya. Ini adalah sebuah tekad kebulatan, supaya tekad bulatlah orang yang diniatkan untuk yang diupah-upah ini tadi. Seperti telur yang bulat dan inti vitamin, inti permasalahan, inti keinginan itu ada di dalam bulat tekad dia, dalam telur tadi. Kemudian ada lagi inti kelapa yang terbuat dari kelapa dan gula merkat atau gula merah atau gula aren. Nah, supaya apa? Ini dicicipi bersamaan. Pulut dicicip dengan inti tadi yang manis. Manislah hasilnya diharapkan. Apa yang diharapkan tadi? Sebuah perkawinan dimaknai dengan pulut balai ini tadi. Melekatlah perkawinannya, bertekad bulat seperti telur tadi, dan manislah hasil perkawinan ini seperti inti tadi. Nah, kemudian ada ayam satu ekor.

0: Musibah di jalan, tabrakan, kemudian sakit, kemudian sehat, ya. Nah, setelah sehat biasanya diupah-upah. Nah, seperti itu. Jadi pulut kuning ini maknanya seperti itu, tinggi sekali. Ya, maknanya bukan hanya sekedar makanan kudapan yang melezatkan, yang mengenakkan. Ya, memang enak, semua orang suka. Ya, dan kalau dari sudut kesehatan, kunyit itu banyak yang menggunakan, ya, dalam pengobatan tradisional kunyit itu banyak digunakan untuk pengobatan pada peradangan pada lambung. Nah,
1: banyak orang yang mau simpel saja memasak pulut kuning tanpa memperhatikan setiap maknaannya.
0: Tetapi kita berharap suku-suku lain yang menggunakan pulut kuning ini mohonlah diperhatikan pemaknaannya, pemasakannya yang benar, ya. Penggunaannya banyak orang yang mau simpel saja masak, ya, karena kita kalau mau bicara tentang cara masaknya, pulut ini direndam mungkin paling rendah 4 jam, ya. Kalau mau dimasak pagi 1 malam, jam 10 malam, jam 11 malam itu direndam dengan air perasan kunyit. Jangan kunyit yang dihancurkan dengan ampas-ampasnya, tentu air dengan air kunyit yang sudah disaring. Tentu beras pulutnya dicuci bersih dulu 2 kali, 3 kali, kemudian dibubuhilah dengan air kunyit tadi, ya, secukupnya sehingga warnanya cantik. Kemudian diberi asam potong atau asam gelugur 2 potong. Tetapi asamnya ini tidak ikut dikukus. Kenapa? Dia hanya memberikan, membuang miang yang ada di pulut sehingga pulutnya itu cantik berkilat. Baru besoknya dikukus. Dikukus, dipanaskan dulu airnya, diberi pandan airnya. Setelah airnya mendidih, baru pulut dimasukkan. Setelah pulutnya masak, kemudian santan kental diberi dengan garam. Garam lumayan, ya, terasa. Nah, ketika pulutnya sudah masak, ini diangkat ke baskom. Kemudian dilumerin dengan santan kental tadi yang berisi garam. Nah, setelah itu, setelah merata, kemudian dikukus kembali supaya santannya masak. Nah, kemudian barulah diangkat. Nah, diangkat secepatnya dari dandang. Jangan dibiarkan di dandang. Nanti air uap-uap itu akan memberikan tekstur yang tidak nyaman kepada pulut. Nah, setelah pulut diangkat, barulah pulut tadi disajikan seperti yang saya katakan tadi. Ada kalanya tidak dalam balai. Dia diberi sebuah nampan yang dikelilingi oleh daun, ya. Kemudian di tengah diberi inti atau ayam tadi dikelilingi dengan inti, ya, dengan tempat tertentu, ya. Kemudian dengan telur rebusnya. Dan ini biasanya dijunjungkan ke orang-orang yang sedang diupah-upah, pulang haji, baru siap wisuda, baru siap baik sakit, baru dapat musibah atau baru dari sebuah keterkejutan, ya. Tentu ini menjemput semangat, ya. Ini semangat. Nah, pulut ini sebagai semangat, menjemput semangat kembali. Nah, supaya orangnya tidak hatinya tidak lagi mungkin ada yang buat kecil hati, ada yang buat sedih. Ini diharapkan dengan upah-upah ini tadi, angkatlah semangatnya kembali, kemudian orangnya bersemangat kembali, sehat walafiat.
1: Apa yang menjadi harapan Bu Zainab bukanlah sekadar ucapan belaka. Beliau ingin tradisi pulut kuning tetap mengakar dalam balutan budaya Melayu dan menjadi warisan budaya yang melekat pada masyarakat Sumatera Utara. Demikian dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Mendengar sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siang hari ini, siaran berjaringan Korwil 16, Medan Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nia Selatan. Di antaranya, pemerintah Kota Medan membangun trotoar ramah disabilitas di Jalan Juanda dan Merak Jingga yang ditargetkan rampung akhir tahun. Seorang warga Tuka dilaporkan tenggelam saat memancing di muara Pantai Indah Kalangan Tapanuli Tegah. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Gilang Setiawan. Kami awali berita yang pertama, pemerintah Kota Medan terus meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki yang aman, nyaman, dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Hal ini diwujudkan melalui pembangunan trotoar di Jalan Juanda dan Merak Jingga yang ditargetkan selesai menjelang akhir tahun. Berikut laporan Raihan Putri.
2: Pemerintah Kota Medan terus melakukan perbaikan trotoar untuk meningkatkan kenyamanan pejalan kaki termasuk penyandang disabilitas. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan trotoar di sejumlah ruas jalan, diantaranya Jalan Juanda dan Jalan Merak Jingga. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayuwa Asad meninjau pembangunan trotoar di kedua lokasi tersebut pada Senin kemarin, mengatakan perbaikan dilakukan dengan mengubah penutup drainase atau cover slab menjadi trotoar yang lebih nyaman dan ramah bagi pejalan kaki. Ia menjelaskan, pembangunan trotoar tetap mempertahankan saluran drainase yang sudah ada. Namun, penutup drainase yang sebelumnya digunakan sebagai permukaan jalur pejalan kaki ditata kembali untuk dijadikan trotoar yang lebih rata dan nyaman. Riko menilai penggunaan cover slab sebelumnya menyebabkan permukaan jalur pejalan kaki memiliki ketinggian yang tidak merata. Kondisi tersebut dinilai kurang nyaman bagi masyarakat, terlebih bagi penyandang disabilitas karena belum dilengkapi jalur pemandu.
3: Kali ini adalah kita rubah yang sebelumnya drainase kalau dengan cover slab, ini kita rubah menjadi trotoar. Maka dari itu drainasenya tetap, drainase bagian yudisnya tetap, tapi covernya kita angkat untuk kita bangunkan trotoar. Ya, jadi kalau misalnya sebelumnya itu kita memakai cover slab, kan cover slab ini kalau dijalani oleh masyarakat kadang ada yang tinggi, ada yang rendah, kurang nyaman lah untuk masyarakat, bahkan untuk kedisabilitasnya juga tidak dibangunkan. Maka dari itu kita bahkan bangunkan. Itu yang di Juanda kita sedang bangun, Jalan Juanda sedang bangun, satu lagi yang di Merak Jingga ini, tapi ada beberapa titik lagi, terutama sama seperti yang di Hayati.
2: Pembangunan trotoar di Jalan Juanda mencapai 1,48 km, sedangkan di Jalan Merak Jingga sekitar 1,28 km. Pengerjaan ditargetkan selesai menjelang akhir tahun, dan penataan trotoar di ruas jalan lainnya akan dilakukan secara bertahap. Di Jalan Merak Jingga, Riko juga meminta pihak kewilayahan menginformasikan penataan tersebut kepada para pedagang elektronik agar aktivitas usaha tetap menjadi perhatian. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Seorang warga Kelurahan Tuka dilaporkan tenggelam saat memancing bersama teman di Muara Pantai Indah Kalangan, Kabupaten Tapanuli Tegah. Berikut laporan Rizky Ramadan.
4: Asik mancing bersama teman, tiba-tiba cuaca ekstrim dengan air laut pasang, seorang warga Kelurahan Tuka, Darman Tambunan, tenggelam terbawa arus di Muara Pantai Indah Kalangan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Korban dinyatakan hilang pada Minggu sore sekitar pukul 17 WIB. Saat sedang memancing bersama temannya di aliran muara sungai Jembatan Kalangan. Peristiwa tersebut berawal ketika Darman dan rekannya memancing dengan cara masuk ke tengah aliran muara sungai yang sedang surut, dengan posisi saling berjauhan. Saat sedang asik memancing, cuaca di sekitar sungai tiba-tiba memburuk, turun hujan deras disertai angin kencang. Rekan Darman sempat memanggil korban agar segera keluar dari muara sungai. Naas, belum sempat menjangkau daratan, air pasang dari laut naik dan membawa arus deras, hingga Darman terseret dan menghilang. Syukur, salah seorang warga di sekitar Pantai Kalangan menjelaskan korban sempat diteriaki rekannya agar segera naik ke darat. Namun karena arus sungai sangat deras, korban tidak sanggup melawan hingga akhirnya terbawa arus laut.
5: Karena semalam kan orang ini kan bisa sama kawan di sana. Satu, di sini rupanya panggilnya kawannya. Dikejar lagi karena udah turun Anu dia.
6: Awalnya ini Pak yang hilang ini Pak mancing apa gimana?
5: Mancing mereka.
6: Mancing. Berapa orang ini Pak?
5: 2 orang.
6: Terus Pak?
5: Dulu ini karena manggil-manggil dia di sana dikejar.
6: Iya.
5: Air sedang naik.
6: Iya.
5: Enggak terkejar lagi udah keburu jauh. Cari pun enggak nampak lagi dia.
6: Iya. Malam kejadiannya kira-kira jam berapa?
5: Sekitar jam 4 ya. Jam 4 sore. Iya.
4: Mendapatkan informasi tersebut, tim pencarian gabungan dari Basarnas, Polairut, dan BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah dibantu warga serta penyelam lokal langsung menyisir aliran sungai Jembatan Kalangan hingga ke tengah laut. Setelah berupaya melakukan pencarian selama 2 hari, tim gabungan berhasil menemukan jasad korban dalam keadaan meninggal dunia. Proses pencarian korban ini pun sempat menjadi perhatian warga dan pengendara yang melintas di atas Jembatan Kalangan. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Masyarakat mengapresiasi kehadiran Deputi Sarana Prasarana dan Sistem Komunikasi Basarnas di Kepulauan Nias saat meninjau kesiapan operasi SAR. Berikut laporan Munieli Harefa.
7: Sekaligus mengecek juga kesiapan KN Tanah Kulon.
8: Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Basarnas Marsikal Muda TNI Dr. Widyargo Iko Putra SEMM melakukan kunjungan kerja ke kantor SAR Nias untuk memastikan kesiapsiagaan operasi SAR dalam menghadapi potensi bencana dan musibah di wilayah Kepulauan Nias. Dalam kunjungan kerja selama 2 hari itu, Deputi Sarpras melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kelengkapan, kesiapan peralatan personil hingga armada SAR. Kepala Kantor SAR Nias melalui Humas Asani Mubaruhu mengatakan, salah satu agenda utama kunjungan tersebut adalah pemeriksaan kesiapan KN SAR Nakula yang berukuran 40 meter. Pemeriksaan dilakukan secara detail mulai dari personil, anjungan kapal hingga kondisi mesin. KN SAR Nakula ini masih disandarkan di Sibolga, namun karena kunjungan Deputi Sarpras, kapal tersebut disandarkan di Pelabuhan Teluk Dalam Kabupatennya Selatan.
7: Kedatangan Pak Marskal Muda TNI ya, sekalian kunjungan kerja di kantor SAR Nias, wilayah kantor SAR Nias. Yang pertama itu dia berkunjung di kantor dan mengecek semua perlengkapan, kesiapan peralatan, baik di personil maupun armada-armada yang tersedia di kantor SAR. Memastikan kesiapan operasi SAR saat ada bencana ataupun musibah yang diperlukan oleh masyarakat. Jadi pada kesempatan juga kemarin beliau mengecek armada Basarnas saat ini adalah KN SAR Nakula, kapal berukuran 40 meter. Dia berkunjung ke situ sekaligus mengecek juga kesiapan KN SAR Nakula.
8: Sementara itu, mewakili warga Kepulauan Nias, Eling Karihulu menyampaikan apresiasi atas kunjungan Deputi Sarpras Basarnas ke Kepulauan Nias untuk mengecek peralatan yang ada. Menurutnya, masyarakat di 4 kabupaten dan 1 kota di Kepulauan Nias sangat merasakan dampak positif kehadiran kantor SAR Nias yang sangat membantu saat terjadi musibah dan bencana.
7: Mewakili masyarakat menanggapi kunjungan Deputi kemarin ke Pulau Nias, selama ini kami menilai keberadaan instansi Basarnas di Pulau Nias sudah sangat membantu dan sangat dirasakan dampak baiknya oleh masyarakat di 4 kabupaten 1 kota di Kepulauan Nias.
8: Ia berharap ke depan fasilitas, perlengkapan serta SDM Basarnas Nias dapat lebih ditingkatkan, termasuk penambahan pos-pos SAR di wilayah Kepulauan Nias mengingat tingginya potensi kerawanan bencana di jalur patahan gempa. Dari Gunung Stoli, reporter Munyali Harifa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Stoli, dan Stasiun Produksi Nia Selatan. Anda juga dapat mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Lokapom mendekatkan layanan dengan mengedukasi warga Kepulauan Nias tentang pemilihan pangan yang aman. Berikut laporan Ida Rahmi, Talambanua.
9: Loka Pengawasan Obat dan Makanan Lokapom di Kota Gunung Sitoli melaksanakan inovasi gercep pangan, gerakan cek cepat keamanan pangan di Pusat Jajanan Malam Kota Gunung Sitoli yang merupakan salah satu pusat kuliner atau food court di Kota Gunung Sitoli. Melalui inovasi ini, dapat langsung datang ke stan Lokapom dengan membawa makanan ataupun jajanan yang ingin diperiksa keamanannya. PLT Kepala Lokapom di Kota Gunung Stoli, Ucok John Royagus Tamba SSI, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keamanan pangan yang dikonsumsi sehari-hari. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkenalkan keberadaan Lokapom di Kota Gunung Stoli, agar masyarakat semakin mengenal dan merasakan manfaat pelayanannya.
10: Melalui inovasi ini, masyarakat dapat langsung datang ke stand Lokapom di Kota Gunung Stoli dengan membawa makanan ataupun jajanan yang ingin diperiksa. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keamanan pangan yang dikonsumsi sehari-hari, sekaligus memperkenalkan keberadaan Lokapom di Kota Gunung Stoli agar masyarakat semakin mengenal dan merasakan manfaat pelayanan dari Lokapom di Kota Gunung Stoli.
9: Pelayanan pengujian ini diberikan secara gratis. Pengujian dilakukan menggunakan metode rapid test atau uji cepat dengan 4 parameter bahan berbahaya yang dilarang digunakan dalam pangan, yakni formalin, boraks, rodamin B, dan metanil yellow. Masyarakat diharapkan semakin cerdas dalam memilih pangan yang aman, dan para pelaku usaha diminta untuk semakin memperhatikan keamanan pangan yang mereka jual. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
0: Balai Besar Karantina Sumatera Utara menggelar pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, dan vaksinasi rabies untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dalam peringatan Hari Karantina ke-149. Berikut laporan Siti Salha.
11: Balai Besar Karantina Sumatera Utara, Sumut, menggelar sejumlah kegiatan sosial dan kesehatan dalam rangka memperingati Hari Karantina ke-149. Selasa, 14 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung di kantor Balai Besar Karantina Sumut tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, hingga vaksinasi rabies bagi masyarakat. Dokter hewan Eskayanti Pasaribu mengatakan, vaksinasi rabies menjadi salah satu upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran rabies, khususnya di Sumut. Dalam pelaksanaannya, Balai Besar Karantina Sumut bekerjasama dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia, PDHI, untuk memberikan pelayanan vaksinasi kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan.
12: Jadi memang ini salah satu program yang sangat baik. Kita juga bekerjasama dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia, PDHI, untuk mereka menyediakan vaksinasi untuk kita lakukan vaksin ke masyarakat gitu. Jadi inilah salah satu upaya kita untuk mengendalikan virus gitu kan. Karena kan vaksinasi ini sebenarnya bentuk pencegahan ya.
11: Sementara Kepala Balai Besar Karantina Sumut, Andi Yusmanto, mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan donor darah. Dari target sekitar 4.000 kantong darah yang dihimpun secara nasional, ia mengungkapkan Sumut mencatat capaian sebanyak 278 kantong darah dan menjadi wilayah dengan perolehan tertinggi berdasarkan data yang disampaikan.
13: Di samping itu vaksinasi juga sama. Tapi yang paling penting sebenarnya donor. Kita target donor ini kurang lebih 4.000 kantong darah seluruh Indonesia. Dan sekarang ini Sumut paling tinggi ya. Sekarang sudah 270 lah Pak. Itu cukup tinggi lah. Jadi antusias masyarakat untuk donor cukup tinggi. Di samping itu mungkin kesehatan. Karena kesehatan paling prima. Saya ini baru aja dapat donor juga ini. Kalau nggak sehat, nggak dapat donor juga saya hari ini.
11: Lebih lanjut, Andi mendorong melalui berbagai kegiatan dalam rangka Hari Karantina ke-149 ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Selain itu, ia juga berharap partisipasi masyarakat dalam aksi sosial dan upaya pencegahan penyakit dapat terus meningkat. Siti Salha melaporkan.
0: Pelatihan dan sosialisasi dinilai penting untuk meningkatkan keterampilan serta pendapatan ekonomi nelayan. Berikut laporan Denny Siahaan.
14: Mengingat geliat ekonomi para nelayan dan pekerja di sektor perikanan di Sibolga dan Tapanuli Tengah masih tetap stagnan dan belum mampu bersaing dengan sektor-sektor industri lainnya, pemerintah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah diminta untuk melakukan sosialisasi maupun pelatihan rutin terhadap nelayan dan pekerja di sektor perikanan. Sosialisasi serta pelatihan bagi nelayan dan pekerja sektor perikanan di kedua daerah ini dinilai sangat perlu. Selain agar nelayan dan para pekerja perikanan mengetahui hak dan kewajiban mereka, sosialisasi dan pelatihan itu juga menjadi upaya untuk mendongkrak geliat ekonomi warga. Harapan itu disampaikan Lamganda Silaban, seorang pekerja di sektor perikanan di Kota Sibolga. Lamganda mengatakan selama ini roda perekonomian nelayan serta pekerja sektor perikanan ini masih belum bergerak naik, dan bahkan nelayan serta pekerja sektor perikanan ini masih mengabaikan hak mereka terkait perlindungan kerja.
15: Nah, kita sekarang meminta melakukan sosialisasi dan upaya yang serius dan sungguh-sungguh untuk memberikan penjelasan dan sosialisasi sehingga nelayan kita ini mengerti apa hak-hak mereka.
14: Selanjutnya, Lamganda meyakini dengan sosialisasi serta pelatihan rutin yang diberikan kepada nelayan dan pekerja sektor perikanan di daerah ini, geliat perekonomian pada sektor ini akan semakin berkembang seiring dengan meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat. Dini Sihaan melaporkan.
0: Pemuda asal Aceh, Abdul Muhammad, menghadirkan kopi dermaga di Nia Selatan sebagai tempat nongkrong sekaligus ruang kebersamaan dan komunitas bagi anak muda. Berikut laporan Ano Verdi Solo.
16: Berangkat dari kecintaan terhadap kopi dan keinginan menghadirkan ruang berkumpul bagi anak muda, pemuda asal Langsa Aceh, Abdul Muhammad atau akrab disapa King, membuka usaha kopi dermaga atau disingkat Kopder. Tidak hanya menawarkan makanan dan minuman, usaha ini juga menawarkan suasana kebersamaan. Usaha yang berlokasi di dalam kawasan Pelabuhan Baru Teluk Dalam Nia Selatan tersebut dan mulai beroperasi pada 22 Agustus 2025 ini hadir ketika pilihan tempat nongkrong berbasis kopi di Nia Selatan masih terbatas. Ia menuturkan usaha sejenis juga dilakoni oleh keluarganya di Langsa, sehingga ketika mendapatkan penugasan di Nia Selatan, ia merindukan tempat ngopi sekaligus tempat tongkrongan.
17: Di mana basicnya saya sendiri juga di rumah merupakan pelaku dari roastery kopi, dari keluarga juga, dari ayah maupun keluarga dari ayah juga semua pelaku usaha kopi. Jadi memang dasarnya bergerak di bidang kopi, Kak. Jadi semenjak kesini, biasalah mungkin sebelumnya habitnya ngopi. Mungkin kita selain ngopi nyari rasa, kita juga nyari vibes ya, Kak, ya. Sebelum usaha kopi menjamur di Nia Selatan ini, sangat kurang lah, Kak, menurut saya, tempat-tempat ngopi untuk anak muda.
16: King mengungkapkan salah satu keunggulan Kopder terletak pada fasilitas hiburan yang dapat dinikmati pengunjung secara gratis. Pengunjung dapat bermain PlayStation secara bergantian, menikmati permainan catur dan kartu, serta menonton bersama pertandingan olahraga pada momen tertentu. Keunikan lainnya adalah keterlibatan pemilik dan pengelola dalam membangun kedekatan dengan pelanggan melalui interaksi langsung serta kegiatan bersama di luar, sehingga Kopder berkembang menjadi ruang komunitas yang mempertemukan anak muda untuk berkumpul dan berkarya. Jam operasi Kopder sendiri dimulai pukul 18 sampai 24 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Dengan kunjungan serta masukan dari para pelanggan, King berharap usaha tersebut terus berkembang dan menjadi tongkrongan favorit anak muda Nia Selatan. Demikian, Anover Lesulu melaporkan.
0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup Lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gilang Setiawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan Stasiun Produksi Nia Selatan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Halo Sal, kok di mana ini? Tolong bantuin aku lah, beres-beres dokumen penting punya aku ini loh. Yuklah.
1: Ih, ayolah. Kenapa pula rupanya dokumenmu itu?
0: Iya, kok tengoklah berita-berita itu. Banyak kali loh dokumen penting yang rusak punya orang. Terus hanyut loh, kena banjir kemarin, Sal.
1: Oh, iyalah. Cocok itu, Pik. Nanti kita laminating juga dokumenmu itu. Terus, kalau bisa, kita beli box kontainer untuk nyatuin dokumen pentingmu. Soalnya, aku pun buat kayak gitu juga di rumah.
0: Ah, boleh tuh. Pakai box kontainer ya kan? Biar gampang juga nanti kalau mau ku cari pas kita butuh. Ya kan?
1: Nah, terus nanti kau cari aja tempat kosong yang tinggi kayak di atas lemari gitu. Buat nyimpan dokumenmu yang udah kau satuin. Terus pun, kalau misalnya ada banjir datang ke rumahmu kan, dokumenmu itu gak langsung kena air karena kau taruh di atas lemari kan.
0: Oh, ya udahlah, kutunggu kau di rumahku ya.
1: Oke, aman. Ntar lagi aku OTW ya.
0: Oke.

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Mataram. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Giok Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum. Pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Mataram. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Mataram. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamot, wanita itu kembali ke Bitun dan menikah kembali.
Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola, dan Gio Niu berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andra Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Mariamah. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andra Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariamah yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat memikat pembaca.

0: Oke, seperti biasanya nih pendengar Pro 1, kita hadirkan untuk Anda MLI Muterin Lagu Indonesia. Untuk Anda yang mau ikut nimbrung boleh di mana? Den?
1: Ada di layanan telepon kita di 061-846-3116.
0: Benar sekali.
1: Dan juga ada di layanan WhatsApp kita di 0811-616-943, Bang Gilang.
0: Iya, jadi silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami langsung saja ya. Sudah ada penelpon, halo selamat siang.
2: Halo siang Raden dan Gilang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kak Sintia pastinya nih ya, pasti.
2: Iya, udah hafal Raden ya.
0: Udah hafal
2: ya.
0: Iya.
3: Gimana Kak Sintia kabarnya hari ini?
2: Kabar baik, kabar Raden dan Gilang.
0: Alhamdulillah kabar baik Kak Sintia.
2: Siang, apa gimana?
0: Bagaimana?
2: Aku makan siang.
0: Alhamdulillah sudah makan siang.
2: Ya.
0: Kalau Raden gimana?
3: Udah, alhamdulillah udah makan siang juga, udah kenyang juga. Pakai apa siang ini makannya Kak Sintia?
2: Ayam sambal aja, ayam sambal.
3: Oh, pakai ayam sambal ya?
2: Oh,
3: iya, enaknya itu ya. Kalau memang rakyat Indonesia tidak lupa dengan lauknya itu ya ayam pastinya kan.
2: Iya.
3: Oke lah Kak Sintia, semoga sehat selalu di sana ya.
2: Iya.
3: Nah, oke, ini mau kita putar lagu apa Kak Sintia?
2: Ini apa coba, misalkan di listnya.
0: Ada Yovie Enono dengan Semenjak Ada Dirimu. Terus ada Liodra dengan Pesan Terakhir.
2: Terus?
0: Ada Sal Priadi, ada Titik-titik di Ujung Doa.
2: Oke.
0: Terus ada Terry, Harusnya Kau Pilih Aku.
2: Oh, itu cerita yang apa? Yang Liodra coba? Apa?
0: Liodra.
3: Apa judulnya itu?
0: Pesan Terakhir.
2: Ya.
3: Wis, mantap.
0: Pesan

0: Lagi sama siapa nih? Sama
1: untuk Raden. Yang sudah jadi mesra lu.
0: Sama Raden enggak?
2: Enggak dong. Iya, karena lagu dia drop pesan terakhir ini lagu termasuk lagu favorit Raden memang.
0: Oh gitu.
2: Iya.
1: Lagunya tuh.
2: Lagunya ya kak ya, bukan. Iya. Oke lah kak Cynthia, nanti kami putarkan ya kak ya.
1: Ya sama-sama, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Cynthia di
3: Mabar.
0: Mabar.
3: Sepertinya ada penelpon lagi nih Bang Gilang.
0: Boleh langsung saja kita terima.
3: Halo,
2: MLI.
4: Muteri lagu Indonesia mantap kali ba.
2: Mantap kali ba.
4: Bang Gilang, Mas Dimas. Mas Dimas.
0: Raden. Iya.
4: Mas Gilang, Mas Raden ya?
0: Iya. Iya.
2: Ada siapa di mana ini Bapak?
4: Dari Bapak Paris di Cinta Rakyat.
2: Bapak Paris di Cinta Rakyat.
4: Bapak-bapak.
2: Oh ya udah, Bang aja. Oke.
4: Pengen Didi aja lah.
2: Oke, Bang Paris gimana Bang di Cinta Rakyat? Ini suasananya di sana lagi apa?
4: Maksudnya apa cuaca-cuacanya apa apanya?
2: Cuacanya lah, cuacanya gimana?
4: Cuacanya redup.
2: Redup ya.
4: Orangnya pun lagi ini lagi ganteng.
0: Orangnya lagi redup juga.
4: Orangnya lagi ganteng kok redup.
2: Oh,
4: lagi ganteng.
0: Kirain redup.
4: Enggak tahu enggak ganteng.
0: Enggak kelihatan dari sini soalnya.
4: Bukan masalah kelihatannya, ganteng enggak tahu.
0: Enggak.
4: Bang ganteng goroan masih batu-batu.
0: Oh, gitu. Oh,
2: banyak-banyak minum air putih ya, Bang ya.
0: Karena emang cuacanya lagi kurang bersahabat ya.
2: Iya, banyak minum air putih.
4: Malam batu-batu aja.
2: Kalau keluar itu kalau bisa pakai masker.
4: Enggak pakai masker, lagi pakai payung.
0: Kok pakai masker?
2: Lebih takut sinar matahari daripada takut asap kabut ya.
4: Orang udah hitam kok takut matahari.
2: Kan pakai payung tadi bilangnya.
0: Hah? Iya, tadi pakai payung katanya.
4: Karena hujan, kalau hujan baru pakai payung.
2: Oke lah, kalau gitu benar sih.
0: Iya, ya nyambung kan?
2: Ya. Oke lah, Bang Paris mau kita putar lagu apa, Bang Paris?
4: Ya kan?
2: Iya, ya, gimana? Ya.
4: Kalau panas baru pakai topi aja, nggak perlu pakai payung.
2: Iya, Bang Paris.
0: Baik, lagu apa nih?
4: Lagunya apa ya, Penjaga Hati dari siapa dia?
0: Oh, kita sudah list lagunya nih.
4: Iya. Ya lah, udahlah dilis apa? Kelupa aku.
0: Ada Anmes Hanya Rindu.
4: Terus?
0: Terus ada juga Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa.
4: Yang dibacakan tadi, yang lain nggak ada.
0: Ada Semenjak Ada Dirimu, Yofi Widianto, Terry Harusnya Kau Pilih Aku.
4: Enggak lah, Semenjak Ada Dirimu aja lah.
0: Semenjak Ada Yofi Dirimu ya. Aja ya. Yofi, ya, oke.
4: Okay. Oke lah ya.
0: Oke.
4: Banyak. Mas Gilan sama Mas Raden. Ya tiga sampai tuntas ya.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih, Bang Paris.
4: Mau melanjutkan batuknya dulu ya.
2: Oke,
4: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Paris di Cinta Rakyat. Di Cinta Rakyat. Oke, kita terima. Terputus. Mohon maaf ada berat nih tadi ya. Terputus nih. Kita coba terima. Halo.
2: MLI.
5: Halo MLI, muterin lagu Indonesia mantap kali.
0: Mantap kali, kenapa lesu, lemah?
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini Pak, dan di mana sekarang?
5: Kabar berdua.
0: Alhamdulillah kabar baik.
2: Oh baik.
5: Oh sehat-sehat kan?
0: Sehat.
2: Oh. Iya, ini dengan abang siapa ini Pak?
5: Dengan abang yang semalam juga.
2: Iya, namanya siapa?
0: Dengan abang yang semalam, namanya siapa? Semalam?
2: Semalam namanya?
5: Udah gak ingat berarti ya?
0: Udah, udah lupa kami.
5: Orang yang di kawasan Medan Labuan Deli.
0: Siapa? Willy Dozan?
5: Kan.
0: Siapa?
5: Sahril kan.
2: Sahril.
5: Sahril Khan ada kannya nih.
0: Oh Sahril Khan.
2: Bukan Sahrul Khan ya?
0: Bukan, saudaranya Sahrul Khan dan Salman Khan.
5: Soalnya nama aku ada kannya, aku adik Sahrul Khan.
0: Iya. Oke. Baik. Silakan Sahrul Khan.
5: Iya.
0: Silakan.
2: Lagunya mau apa nih? Kita puterin.
5: Silakan apa? Silakan makan. Silakan masuk.
0: Silakan masuk. Lagunya apa?
5: Oh. Itu dong, silakan masuk tadi ya?
0: Enggak, keluar.
2: Lagunya mau kita puterin lagu apa nih Bang Syahril kan?
5: Bebas atau mungkin apa?
0: Ini sudah kita susun list lagunya, tinggal pilih.
2: Ada apa aja Bang Gilang?
0: Ada Judika, Jadi Aku Sementara Saja. Ada Stefan Pasari.
5: Yang cewek.
0: Uh-huh. Ada Terry, harusnya kau pilih aku.
5: Udah, cuman itu.
0: Ada Andini, Bukan Lelaki.
5: Jadi centong.
0: Mungkin. Ada Yura Yunita, Intuisi.
2: Wih, mantap tuh lagunya ya. Intuisi.
0: Ada Agnes Mo dengan Sebuah Rasa.
5: Ah, udah itu aja lah.
0: Yang mana?
5: Agnes Mo Sebuah Rasa.
0: Oh, Bukan Lelaki.
5: Bukan lah.
0: Oke, baik. Itu aja.
5: Kalian 47,5.
0: Oke, baiklah.
2: Oke lah, baiklah.
0: Terima kasih. Ya.
5: Untuk berdua sehat-sehat ya.
0: Amin.
2: Amin. Terima kasih ya Bang Syahril kan.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada siapa tadi emangnya?
3: Sudah ada 3 pendengar. Sudah ya ada 3. Yang merequest lagu tuh ada yang pertama ada Kak Cynthia di Mabar. Beliau merequest lagu Liodra Pesan Terakhir.
0: Okay.
3: Ada Bang Paris dari Cinta Rakyat. Dengan lagu Semenjak Ada Dirimu.
0: Okay.
3: Dan Bang Syahril kan di Labuhan Deli dengan Agnes Mo Sebuah Rasa.
0: Okay, kalau begitu
3: kita putarkan dulu lagunya. Ini dia.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Raden dan Gilang di MLI, Muteri Lagu Indonesia. Ya, yang mau request lagu boleh langsung aja ya, telepon melalui WhatsApp kami di 08116193. Ya, sepertinya udah ada yang telepon nih ya Bang Gilang ya.
1: Langsung saja kita terima.
2: Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Volume radionya dikecilin dulu biar enak didengarnya. Oke. Baik, dengan siapa nih? Masih story.
3: Ibu Wati di Tamora.
1: Ibu Wati di Tamora. Ibu Wati, volume radionya dikecilin lagi bisa? Atau menjauh dari radionya dulu? Halo, Bu Wati.
3: Udah.
1: Bu Wati, gimana?
3: Udah bisa.
1: Silakan Bu Wati.
3: Ya.
1: Silakan. Gimana sehat hari ini?
2: Sehat.
3: Sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Gilang dan Raden juga sehat ya.
1: Sehat ya, Bu Wati.
2: Alhamdulillah.
3: Ada sisa-sisa batuk sedikit.
2: Iya, rajin minum air putih ya, Bu ya.
3: Iya.
1: Iya, okay. Karena cuaca lagi kurang bersahabat ini.
3: Kadang panas, tiba-tiba hujan.
2: Tiba-tiba hujan.
1: Belum lagi kabut asapnya ya.
3: Iya.
2: Ya, semoga ya Bu Wati dan keluarga diberikan kesehatan selalu tentunya.
1: Amin.
3: Amin. Doa yang sama untuk kalian berdua.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih Bu Wati. Ya, Bu Wati hari ini mau dengar lagu apa Bu Wati?
3: Ada di list.
2: Ada.
3: Apa itu?
1: Bu Wati mau pilih yang mana?
2: Apa aja tuh?
3: Apa aja sih?
1: Ada titik-titik di ujung doa. Ada harusnya kau pilih aku dari Terry. Terus ada Malik di Essential Pilihanku. Ada
3: Anya. Yang mana? Malik tadi, Pilihanku.
1: Malik di Essential ya.
3: Iya.
1: Pilihanku. Kenapa dengan pilihan Bu Wati?
3: Ya pilihan kita ya kan.
1: Oke. Okay.
3: Hidup kan harus pilihan kita, nggak boleh kata orang ya.
1: Iya, benar sekali. Oke, okay, baik nanti kita putar ini ya, lagunya Malik di Essential ya.
3: Terima kasih untuk Gilang Maraden.
1: Terima kasih Bu Wati.
2: Terima kasih kembali Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Wati, di belakang Bu Wati ini ada telepon. Kita terima lagi.
2: Boleh.
1: Halo. Halo.
4: Tadi muterin lagi Kaliba.
1: Mantap Kaliba. Kaliba.
2: Ya dengan Ibu siapa nih Bu?
4: Kaliba.
2: Iya. Oke, semangat sekali ya pagi apa siang hari ini ya.
1: Iya.
4: Apa kabar Mas Gilang sama Mas Raden?
2: Alhamdulillah baik. Tapi Raden agak sedikit kurang baik kalau Raden.
1: Kenapa Raden? Raden kayak kurang enak badan ini Bu Ratni.
4: Oh iya, minum air hangat Mas Raden.
2: Iya Bu, soalnya udah
4: air hangat minum.
1: Iya.
4: Kalau bat.
2: Iya, soalnya kan udah karena cuaca mungkin ya.
1: Iya. Oke deh. Iya. Oke deh kalau begitu.
4: Lagunya apa aja Mas Gilang?
1: Lagunya. Ayo, yeah. Lagunya adalah ada Anmes Hanya Rindu.
4: Nomor 10 apa Mas Gilang?
1: Apa?
4: Number 10.
1: Number 10.
4: Number apa?
1: Nomor 10 ada Jangan Ada Dusta Di Antara Kita.
4: Nah, itu aja lah.
1: Dari Rosa dan Bro Rimarantika.
4: Iya itu aja.
1: Oke. Baiklah.
4: Mas Gilang sama Mas Raden sehat selalu.
1: Sama-sama.
2: Amin.
4: Bisa rezekinya sekeluarga ya.
2: Amin. Terima kasih ya
4: Bertugas,
2: Bu.
4: Jaga kesehatan. Kalau pulang jaket. Jangan lupa jaketnya.
2: Iya, siap. Terima kasih ya, Bu.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Bu Ratni di
2: Martubuh.
1: Iya, benar. Berikutnya siapa nih, Den?
2: Iya, boleh kita angkat. Halo.
5: Berlagi dulu, mantap kali, Pak.
1: Mantap kali, Pak.
2: Mantap kali, Pak. Dengan Bapak siapa nih, Pak? Dan lagi di mana Bapaknya?
5: Di Pak Pak.
1: Gimana?
5: Bener di Pegalung, Pak.
2: Bang Uta Galung.
5: Iya, sini tahu asap, Pak.
2: Gimana?
1: Bang Uta Galung di Rantau Prapa. Oke, Bang Uta Galung silakan Bang Uta Galung.
2: Mau lagunya apa?
1: Halo.
5: Oke.
1: Ah. Gimana? Lagunya. Lagunya ada Anji Bidadari Tak Bersayap, ada Stefan Pasaribu Belum Siap Kehilangan, ada Judika Jadikan Aku Sebentar Saja. Terus ada Yura Yunita, ah? Dengan Yura Yunita Intuisi dan Andini Bukan Lelaki. Yang mana nih?
5: Ada titik-titik di ujung doa.
1: Ada titik-titik.
2: Ada titik-titik di ujung doa.
1: Baik. Ada titik-titik
2: di ujung doa. Oke lah, nanti kami putarkan ya Bang Uta Galung yang senantiasa setia nih ya.
6: Setia, setiap hari ada.
2: Mm-mm, jarak tidak jadi menghambat.
6: Iya. Benar. Oke, sudah tiga penelpon.
2: Kita putarkan, yang pertama itu ada Bu Ati
6: di... Ayo di... Bu Ati tadi di Tanjung Morawa kalau gak salah ya. Oke. Terus
2: ada Bu Ratni di Martobung, iya, dengan requestan lagu Rose Jangan Ada Dusta di antara kita.
6: Siap.
2: Ada Bang Uta Galung dari Rantau Prapat.
6: Oke. Okay.
2: Dengan lagu ada titik-titik di ujung doa. Ya, mari kita hantarkan lagunya. Ini dia.

Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Uang tidak dibawa mati. Sebuah kalimat yang membawa kita dari zaman ke zaman hingga sampai pada era ini yang rasanya seperti mati jika tidak punya uang. Siapa sih yang tidak ingin hidup berkecukupan tanpa ada hutang, istri bahagia bisa belanja, anak-anak bisa sekolah di sekolah yang baik, dan hobinya pun dapat didukung dengan maksimal. Sebuah buku yang berjudul Unlimited Wealth atau Kekayaan Tak Terbatas dengan tagline 17 Hari Menuju Kebebasan Finansial. Buku karya Bong Chandra ini didesain berbeda dari buku-buku lainnya. Kita akan diarahkan untuk membaca buku ini cukup satu bab satu hari yang hanya memerlukan waktu 10 menit saja. Sehingga buku dengan 17 bab ini akan habis dibaca dalam 17 hari. Bong Chandra akan membawa Anda ke pemikiran yang lebih luas dan memandang finansial dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah perihal mencoba kegagalan. Buku ini menjelaskan bahwa setiap kegagalan adalah voucher untuk meraih kesuksesan. Bayangkan, semakin banyak kita gagal, maka semakin banyak pula voucher yang kita kumpulkan, dan tentunya semakin dekat dengan keberhasilan. 1 miliar untuk Anda jika Anda tetap mengalami kegagalan hingga 10.000 kali mencoba, kata Bong Chandra yang cukup berani memberi tawaran pada setiap pembacanya. Buku yang diakhiri dengan kalimat "See you at the top" ini salah satu rekomendasi untuk Anda baca dan juga praktekkan untuk merasakan 17 hari menuju kebebasan finansial.
0: Demikian tadi Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: あれティティティティ
1: Bu, kenapa sih kita hidup miskin?
2: Maafkan ibu nak, ibu belum bisa memberimu lebih. Tetapi ibu berjanji akan membuatmu jadi anak yang lebih baik. Ibu tak malu menjadi miskin. Yang penting kita tidak bermental miskin.
1: Aku bosan bu, hidup miskin. Aku gak mau miskin. Aku gak mau miskin bu.
3: Miskin bukanlah aib. Keluarlah dari keadaan miskin dengan mencari rezeki yang halal. Hindari bermental miskin yang akan menghambat kesuksesan.

0: MLI Muteri Lagu Indonesia masih bersama Raden dan Gilang. Yep. Tetap menemani pendengar sampai pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Benar. Tapi Raden nanti masih tetap berlanjut.
1: Masih tetap berlanjut ya. Tapi untuk kebersamaan kita di MLI ini masih ada waktu ya, Den ya.
0: Masih pastinya Bang
1: untuk
0: Gilang.
1: Untuk pendengar kita yang ingin bergabung, kita terima.
0: Boleh.
2: Halo. Halo. Halo.
3: Halo.
4: Halo. Iya. Putarin lagu Indonesia mantap kali, Bang.
1: Mantap kali.
0: Iya,
1: dengan volume radionya dikecilin dulu ya.
4: Kayaknya udah mati, Bun.
1: Udah mati?
4: Iya.
1: Tapi kok di sini agak storing?
4: Udah nol.
1: Oh iya benar, berarti oke.
0: Oke, udah mantap suaranya.
1: Udah mantap suaranya.
0: Iya, dengan Bang siapa nih? Dia lagi di mana, Abangnya?
4: Mas Jep ini lagi di Papan nih.
0: Mas Jepri?
4: Iya, lagi di Titik Papan.
1: Lagi di Titik Papan.
0: Marelan ya, bukan ya?
4: Iya.
0: Marelan atau bukan Titik Papan itu?
4: Ya, sekitaran itu lah.
0: Bener kan?
4: Bener.
0: Iya.
1: Bang Jepri ini lagi nyetir.
4: Iya, lagi ngojek ini.
0: Oke, semangat terus ya Bang Jep.
4: Iya, semangat ya. Ini lagunya apa yang ada di list, ada nggak?
1: Okay. Ada Kasmaran ini, dari Jazz.
4: Iya, boleh itu aja lah.
1: Kasmaran.
4: Kasmaran. Saya udah lama nggak punya Kasmaran.
1: Oke, siap. Oke.
4: Sehat selalu ya Bang.
1: Yo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Jeffrey di Titik Papan. Oke. Lanjut lagi.
0: Boleh,
1: untuk kita, yang lain yang ingin bergabung di mana di mana Den?
0: Di MLI pastinya kan, Muteri Lagu Indonesia mantap kali.
1: Oke. Baik, ada penelpon kita terima lagi nih. Halo. Boleh.
5: Halo MLI.
1: Iya.
5: Ya. MLI.
0: Muterin.
5: Muter lagu. Apa enggak tahu itunya.
0: Muteri Lagu Indonesia mantap kali.
1: Muterin Lagu Indonesia mantap kali, bah gitu.
5: Oh iyalah itu. Bang, mau ini nih, mau komplain. Kenapa gak diangkat-angkat dari tadi?
1: Iya, ini kan melalui WA ya.
0: Iya.
1: Jadi ada iya, beberapa telepon kita nih. Ada dari jalur telepon biasa, ada juga dari WhatsApp. Jadi kalau misalnya kita lagi, buka jalur telepon banyak gitu.
5: Oh, tak boleh kah telepon ke sini? Atau pilih-pilih?
1: Boleh lah. Kan semua, iya, boleh. Ini semuanya kita harus samakan lah temuannya. Tidak hanya melalui WhatsApp, tapi juga melalui jalur telepon biasa.
5: Oh, gitu. Ya udahlah. Gua bilang gitu aja dah, sempat nangis tadi itu. Terbangun-bangun. Kenapa kan dia bangun aku ini?
1: Hah? Enggak sampai nangis lah. Kasihan kata Raden. Kok nangis kata Raden?
5: Bukan, tapi anak tuh bangun. Anak tidur tadi udah sampai tidurin anak sampai lagi tuh bangun. Abang juga belum angkat telepon.
1: Kasihan ya Den ya.
0: Iya, tapi ngomong-ngomong ini dengan
5: udah lama enggak boleh lagi request lah. Udah rajin nih dah.
0: Iya, tapi ngomong-ngomong ini kita tadi ini dengan ibu siapa?
5: Komplain itu aja. Kenapa tak diangkat? Udah capek telepon tangannya.
1: Udah capek dia, Den. Saking banyaknya yang telepon kita. Iya. Dengan siapa? Dengan siapa dulu? Dengan siapa nih? Halo.
5: Udahlah tak usah lagi bagi nama. Deh Bang, dengan ini Bang, dengan ibu-ibu Bang.
1: Dengan ibu-ibu siapa namanya nih?
5: Ibu-ibu Bahagia. Ibu nama radionya.
1: Okay,
5: tapi ibu, nama
1: Ibu Bahagia, Ibu
5: tapi
1: Bahagia.
5: Siapa sebenarnya? Ibu Hanum.
1: Oh, Ibu Hanum. Ibu Hanum mau request lagu apa nih, Ibu Hanum?
5: Apa aja yang dia ada di list itu Bang?
1: Banyak saja. Ada Tiara Andini Kupu-Kupu. Ada
5: itu aja lah, Kupu-Kupu
1: ya.
5: Itu aja lah.
1: Oke, Bang.
5: Apa lagi?
1: Oke, enggak ada. Ada lagi, Den?
0: Udah.
1: Itu aja.
0: Iya, itu aja.
5: Itu aja.
0: Kita putarkan nanti ya, Bu.
5: Oke, ya, Bang. Makasih banyak ya.
1: Iya, makasih Bu Hanum.
0: Makasih kembali.
1: Yo. Akhirnya Bu Hanum di mana? Di mana-mana ya.
0: Di mana-mana.
1: Soalnya ibu bahagia sekali ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita dengerin lagunya dari
0: Mas Jepri di Titik Papan, ada Kasmaran Jazz.
1: Uh-uh.
0: Dan juga Bu Hanum dengan Tiara Andini dengan judul lagu Kupu-Kupu.
1: Oke, kalau gitu aku sekalian pamit ya.
0: Boleh.
1: Karena akan ada Anggila Rasati, wow. Yang cetara membahannya semakin cantik ya.
0: Beautiful woman ya.
1: Aku pikir tadi ini apa loh, tasnya itu kayak misalnya tas kado ulang tahun anak-anak itu kan banyak ya. Iya. dari aku pikirnya kado dari mana gitu kan. Cantik. Lala. Oke, tapi Raden tetap di sini ya.
0: Iya, sampai pukul 16.
1: Oke. Dah.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kau?
3: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Anggila Rosati hadir kembali menemani Anda dalam Medan sore ini. Untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti ya, seperti biasanya nih pendengar Pro 1. Dan Anggi juga tidak sendiri karena sudah ada
1: Raden Amaswandi seperti biasa Kak Anggi.
0: Yes, yang akan menemani Anggi untuk menyajikan banyak informasi. Kemudian lagu-lagu enak juga sudah kita siapkan ya Raden ya.
1: Iya,
0: jangan lupa Raden siapkan informasinya. Siap. Karena akan segera kita hadirkan untuk pendengar Pro 1 yang kita cintai sore hari ini. Yang lagi sakit mungkin sama seperti Anggi ya, gak enak badan, batuk, pilek, tapi harus tetap profesional dalam bekerja. Asik, harus tetap semangat ya. Semangat tidak boleh luntur dan pudar meskipun badan sedang sakit, sedang gak enak, lagi ngilu-ngilu, lagi merinding-merinding gitu ya, lagi geremeng-geremeng gitu ya pendengar Pro 1. Tapi yang pasti Anggi tetap semangat untuk menemani Anda sampai dengan jam 8 malam nanti. Jadi Anda jangan kemana-mana dong, tetap station terus di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal
1: informasi dan inspirasi.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun berada, di saat yang cuaca yang tidak baik-baik saja ini, tetap pastikan terus minum air putih ya, agar kebugarannya tetap terjaga. Nah pendengar, di tengah cuaca yang ekstrim yang ditandai dengan perubahan suhu dan kondisi cuaca yang tidak menentu ini, minuman tradisional masih menjadi pilihan sebagian masyarakat untuk menjaga kebugaran tubuh. Salah satunya adalah ramuan berbagai alami seperti temulawak yang telah lama dikenal dalam tradisi pengobatan masyarakat di Indonesia. Di Medan, pilihan terhadap minuman tradisional ini masih dapat ditemukan di tengah beragamnya minuman modern yang ditawarkan. Bagi sebagian masyarakat, ramuan tradisional menjadi alternatif karena menggunakan bahan-bahan alami yang mudah dijumpai dan telah dikenal secara turun-temurun. Ya, jadi intinya pendengar yang tetap ingin kebugarannya tetap terjaga,
1: iya,
0: terus-menerus bisa minum ramuan tradisional.
1: Ramuan
0: gitu.
1: Tradisional banyak tuh ya, kayak jahe, kunyit, beras kencur,
0: air serai.
1: Iya benar. Apalagi sekarang nih kan lagi musim pilek, lagi musim batuk. Biasanya orang carinya yang kayak anget-anget gitu ya, yang begitu masuk di tenggorokan tuh kayak nyes gitu
0: bisa
1: ya.
0: Bisa fresh gitu ya.
1: Iya, yang tadinya gatel tenggorokannya bisa hilang gitu ya. Yang pasti kita juga doakan semoga semuanya sehat-sehat, mengingat ini kondisi cuaca, kondisi udara kita juga sangat tidak baik saat
0: sangat
1: ini.
0: Sangat tidak baik, ya,
1: kita bisa
0: sekali
1: melihat asap-asap ya
0: yang sudah berkelihatan ya.
1: Betul.
0: Di Kota Medan pastinya tentunya
1: tidak jernih udara kita ya hari ini, dan mudah-mudahan ini segera berlalu ya Raden.
0: Amin,
1: ya
0: amin,
1: supaya
0: amin,
1: kita juga kembali enak untuk beraktivitas.
0: Iya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1, sudah pukul 15 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan Ashar berkumandang untuk Kota Medan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

Terima kasih pendengar masih setia bersama Raden dan Anggi Larsati ya. Di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di tengah cuaca saat ini, tubuh kita sering terasa lebih mudah mengalami hidrasi. Nah, untuk menjaga agar tubuh kita tetap terjaga, air kelapa muda menjadi salah satu air alami yang menjadi minuman yang disukai masyarakat. Karena rasanya yang manis, segar dan mudah dicari ini, ditemukan di tropis, air kelapa juga mengandung elektrolit seperti kalium yang berperan dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh. Nah, pendengar, untuk menikmati manfaatnya, kita dapat mengkonsumsi air kelapa muda ini secara langsung tanpa tambahan gula atau pemanis berlebihan. Pemilihan kelapa yang segar dan penanganan yang higienis juga penting untuk menjaga kualitas serta keamanan minuman. Jadi, pendengar yang ingin info selengkapnya mengenai manfaat air kelapa muda ini bisa lihat di website kami di rri.co.id Medan ya.

0: We're done?
1: Yeah.
2: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Baik, pendengar Pro 1 sudah hampir pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, Raden.
1: Iya. Yeah.
0: Artinya kita harus menyudahi musik dan juga informasi untuk Medan sore ini. Terima kasih Raden sudah
1: terima
0: menemani.
1: Terima kasih kembali Kak Anggi. Tidak terasa ya Raden dari pagi sampai pukul 16 sudah menemani.
0: Mengudara ya.
1: Iya, mengudara dengan bersama
0: penyiar-penyiar
1: lainnya.
0: Iya, berganti-ganti pasangan ya. Oke. Baik, terima kasih Raden.
1: Terima kasih
0: sampai
1: kembali
0: di sini sudah abdi pengabdiannya. Abdi pengabdiannya. Karena sudah hampir jam 4 sore. Terima kasih untuk informasi yang sudah disajikan ya Raden ya.
1: Iya.
0: Dan pastikan Anda nggak kemana-mana ya, pendengar Pro 1, karena tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan berita sore. Thank you Raden.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Berhasil mengamankan di mana membawa barang haram ini dari Lok Semawe Aceh untuk bergerak menuju ke Palembang.
2: Kan yang memiliki curah hujan tinggi yaitu 301 sampai 400 mm itu meliputi sebagian Kabupaten Tapanuli Tengah.
0: Sari berita, Polrestabes Medan menggagalkan pengiriman 24 kg sabu dari Aceh menuju Palembang dan menangkap seorang tersangka. Masyarakat diimbau mewaspadai cuaca ekstrim dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana selama musim hujan. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Net Medan. Inilah berita sore selengkapnya, Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Anggi Larasati. Satres Narkoba Polrestabes Medan menggagalkan pengiriman 24 kg sabu dari Aceh menuju Palembang dan menangkap seorang tersangka. Berikut laporan Ilham Daulay.
1: Berhasil mengamankan di mana membawa barang haram ini.
3: Satres Narkoba Polrestabes Medan berhasil menggagalkan upaya pengiriman 24 kg sabu dari Aceh menuju Palembang. Aksi kejar-kejaran di Jalin Sum kawasan Besitang Kabupaten Langkat mewarnai penangkapan. Hingga akhirnya petugas harus menabrak mobil pelaku untuk menghentikan pelarian. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rapli Yusuf Nugraha Rabu 14 Oktober 2026 menjelaskan pengungkapan kasus itu dilakukan pada Senin 5 Oktober 2026 dini hari. Berdasarkan hasil pengembangan dalam kasus yang diungkap Satres Narkoba Polrestabes Medan sebelumnya, ia menerangkan petugas mendapat informasi adanya upaya pengiriman narkoba dari Lok Semawe Aceh menuju Palembang, Sumatera Selatan dengan menggunakan satu unit minibus. Kemudian melakukan pengintaian di perbatasan Aceh Sumut kawasan Kabupaten Langkat. Sekitar 5 jam melakukan pengintaian, petugas kemudian mendeteksi satu unit mobil Terios yang mengangkut narkoba. Kemudian berhasil melakukan pengejaran dan menabrak mobil pelaku untuk menghentikan pelariannya. Dari dalam mobil, petugas meringkus AM warga desa Manasa Kabupaten Aceh Utara, kemudian melakukan penggeledahan, menemukan narkoba di beberapa tempat tersembunyi, mulai dari lantai mobil bagian belakang, di dalam jok mobil yang sudah dimodifikasi, hingga di dalam dashboard. Pihaknya menyita 24 bungkus narkotika jenis sabu yang beratnya mencapai 24 ribu gram atau 24 kilo yang disimpan di berbagai tempat tersembunyi.
1: Kami bersama tim gabungan Satres Narkoba Polrestabes Medan berhasil mengamankan di mana membawa barang haram ini dari Lok Semawe Aceh untuk bergerak menuju ke Palembang. Di mana saat itu tim melakukan pengintaian hingga akhirnya tim melakukan upaya paksa, sedikit crash ya dalam hal ini, diberhentikan secara paksa. Mereka sudah konsep untuk mengelabui petugas yang akan mengecek, yaitu disisipkan di dalam jok, ya, di mana jok sudah dimodifikasi sedemikian rupa dan menggunakan resleting dalam hal ini, jadi begitu rapi.
3: Ia menambahkan hasil pemeriksaan pelaku ternyata bukan kali pertama membawa narkoba dari Aceh. Beberapa waktu yang lalu, pelaku pernah membawa narkoba dari Aceh menuju Batam dengan modus serupa. Ia menyebutkan bahwa pelaku tergiur upah fantastis yang dijanjikan kepadanya, yakni 15 juta untuk 1 kg sabu ketika berhasil dikirim. Jika 24 kg sabu dibawanya berhasil tiba sampai tujuan, pelaku mendapat imbalan 360 juta. Dalam kasus ini, petugas kini sedang mengejar pemasok sekaligus pengendali dari pelaku. Saat ini, dalam pengajaran pihak kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat diminta mewaspadai potensi cuaca ekstrim selama musim hujan serta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi. Berikut laporan Yopi Sarah.
4: Kepala BBMKG Wilayah 1 Medan Hendra Nugroho menyebutkan Sumatera Utara mulai masuk musim hujan dengan puncak diperkirakan terjadi pada bulan November hingga Desember. Hendra pagi tadi menjelaskan wilayah yang memasuki musim hujan diperkirakan terus bertambah. Curah hujan tinggi juga berpotensi terjadi di sejumlah kabupaten pada Oktober dan meluas ke wilayah lain hingga Desember. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena berpotensi memicu banjir, angin kencang, dan tanah longsor. Ia juga mengimbau masyarakat untuk memantau informasi cuaca melalui aplikasi resmi BMKG serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim.
2: Untuk Sumatera Utara, di bulan Oktober ini kami perkirakan yang memiliki curah hujan tinggi, yaitu 301 sampai 400 mm, itu meliputi sebagian Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kumbangan Sudutan, Kepulauan Nias, Langkat, Mandailing Natal, dan Papak Barat. Nah, sedangkan di bulan November yang masuk kategori tinggi itu Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kumbangan Sundutan, Kepulauan Nias, Langkat, Mandailing Natal, dan Papak Barat. Untuk bulan Desember lebih banyak Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kumbangan Sundutan, Kepulauan Nias, Langkat, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu, dan Papak Barat.
4: Sementara Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPPD Sumut, Manutur Parulia Naibaho mengungkapkan pihaknya telah menginstruksikan seluruh jajaran di kabupaten kota untuk melakukan sosialisasi siaga bencana. Selain itu, BPPD Sumut meminta jajaran bersiaga dengan menyiapkan posko dan bantuan logistik untuk menghadapi cuaca ekstrim.
5: Kalau sementara sudah ada pusdalogia, sudah ada 24 jam. Untuk kabupaten kota, ya mungkin karena terbatas sumber daya manusia dan keanggaran, hanya juga beberapa kabupaten kota, mereka hanya memakai posko, tapi mereka 24 jam ada nomor kontak person mereka untuk memberitahuan apabila terjadi bencana, Pak. Biasanya kan konsepnya kalau seandainya misalnya terjadi bencana, ketika daerah menyampaikan ada siaga darurat bencana, maka kita mengirimkan bantuan yang ada dari kita, dan termasuk membantu evakuasi jika terjadi bencana.
4: Manutur juga mengimbau masyarakat mewaspadai potensi penyebaran demam berdarah selama musim hujan. Ia turut mengingatkan masyarakat menjaga kesehatan dan mencukupi kebutuhan air putih di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. Yopi Sarah melaporkan.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan terus memantau kualitas udara menyusul sebaran kabut asap lintas batas yang terbawa angin ke Sumatera Utara. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Melvi Marlabayana menyebutkan, berdasarkan data pada Rabu pukul 7 pagi, kualitas udara di kawasan Jalan Pinang Baris, Medan Sunggal berada pada kategori tidak sehat. Sedangkan kawasan Jalan Jenderal Besar Ahan Nasution, Medan Johor berada pada kategori sedang. Melvi menjelaskan, sebaran kabut asap berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sumatera Utara, di sejumlah wilayah Sumatera, serta dipengaruhi kondisi cuaca dan pergerakan angin. Ia mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan saat udara memburuk, serta menggunakan masker sesuai standar jika harus beraktivitas di luar rumah.
6: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Provinsi Sumatera Utara melakukan intervensi untuk menekan harga cabai merah dan daging ayam potong yang mengalami kenaikan di pasar tradisional. Berikut laporan Ulfa Nadira.
7: Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Provinsi Sumatera Utara melakukan intervensi untuk menekan harga cabai merah dan daging ayam potong yang mengalami kenaikan harga di pasar tradisional. Dalam intervensi tersebut, TPID Sumatera Utara menyalurkan cabai merah yang dipasok langsung dari kelompok petani. Cabai merah tersebut dijual dengan harga Rp55.000 per kilogram di pasar-pasar yang menjadi sasaran intervensi. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral atau Disperindag ESDM Sumatera Utara, Dedi Jaminsyah Putra Harahap mengatakan, intervensi dilakukan untuk merespon tingginya harga cabai merah dan daging ayam potong di pasaran. Dedi menyebut, sebelum intervensi, harga cabai merah berada pada kisaran Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Kemudian setelah dilakukan intervensi, harga komoditas cabai merah turun menjadi Rp55.000 per kilogram. Komoditas ayam potong, harga yang sebelumnya berkisar di angka Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp35.000 per kilogramnya.
8: Kami sedang melakukan tindak lapangan dan intervensi terhadap cabai yang ada saat ini di pasar. Cabai jauh turun ke harga Rp55 per kilogram. Mudah-mudahan intervensi dilakukan oleh pemerintah Sumatera Utara ini bekerjasama juga nanti dengan Bank Indonesia bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan menurunkan keresahan kepada masyarakat nantinya. Kami melaksanakan intervensi itu ada di beberapa pasar. Beberapa pasar yang utama baik di Butisa, ada di Sikambing, ada juga di Pulau Berayan. Mudah-mudahan dari gebrakan tim inflasi daerah yang diperintahkan oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara dapat mendapatkan dampak baik dan positif dari masyarakat Sumatera Utara.
7: Lebih lanjut, Dedi mengatakan, pemantauan dan evaluasi akan terus dilakukan untuk memastikan intervensi berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap stabilisasi harga pangan. Pemantauan harga bahan pokok juga akan terus dilakukan hingga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, khususnya Natal dan Tahun Baru pada Desember mendatang. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Yayasan Bitra Indonesia mengapresiasi program pemerintah untuk masyarakat dan berharap pendataan penerima bantuan dapat terus diperbaiki agar tepat sasaran. Berikut laporan Andreas Purba.
9: Direktur Pelaksana Yayasan Bitra Indonesia, Rusdiana, mengapresiasi berbagai program kerakyatan yang dijalankan pemerintah. Ia menilai berbagai program pemerintah tersebut memiliki niat dan arah kebijakan yang positif bagi masyarakat luas. Menurutnya, pemerintah telah merancang berbagai program pengentasan kemiskinan dengan konsep dan perencanaan yang sangat baik. Namun demikian, ia menyebut tantangan verifikasi data di lapangan tetap menjadi hal penting yang perlu terus dioptimalkan mengingat jumlah warga yang perlu dijangkau cukup besar. Ia pun mendorong proses pemutakhiran data dapat terus disempurnakan agar seluruh bantuan dan program pengentasan kemiskinan dapat tersalurkan secara tepat sasaran.
10: Secara program, konsep program sangat baik, itu harus kita akui. Walaupun kalau kita bicara verifikasi ya, masyarakat Indonesia ini berapa ratus juta. Taruhlah misalnya 7%-nya gitu ya miskin, ya kan cukup banyak juga. Tapi menurut saya harus dilakukan supaya betul-betul program pengentasan kemiskinan dari pemerintah ini betul-betul jatuh kepada masyarakat yang tepat. Betul-betul jatuh kepada masyarakat yang membutuhkan.
9: Lebih lanjut, Rusdiana mengatakan langkah pengawasan dan perbaikan data yang konsisten akan mampu membuat program pemerintah berjalan lebih optimal. Ia pun berharap hal ini nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumut secara berkelanjutan. Andreas Purba melaporkan.
0: Lokapom mendekatkan layanan dengan mengedukasi warga Kepulauan Nias tentang pemilihan pangan yang aman. Berikut laporan Ida Rahmi Telombanua.
11: Loka Pengawasan Obat dan Makanan Lokapom di Kota Gunung Sitoli melaksanakan inovasi gercep pangan, gerakan cek cepat keamanan pangan di Pusat Jajanan Malam Kota Gunung Sitoli yang merupakan salah satu pusat kuliner atau food court di Kota Gunung Sitoli. Melalui inovasi ini, dapat langsung datang ke stand Lokapom dengan membawa makanan ataupun jajanan yang ingin diperiksa keamanannya. PLT Kepala Lokapom di Kota Gunung Sitoli, Ucok John Royagus Tamba SSI, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keamanan pangan yang dikonsumsi sehari-hari. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkenalkan keberadaan Lokapom di Kota Gunung Sitoli agar masyarakat semakin mengenal dan merasakan manfaat pelayanannya.
12: Melalui inovasi ini, masyarakat dapat langsung datang ke stand Lokapom di Kota Gunung Sitoli dengan membawa makanan ataupun jajanan yang ingin diperiksa. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keamanan pangan yang dikonsumsi sehari-hari, sekaligus memperkenalkan keberadaan Lokapom di Kota Gunung Sitoli agar masyarakat semakin mengenal dan merasakan manfaat pelayanan dari Lokapom di Kota Gunung Sitoli.
11: Pelayanan pengujian ini diberikan secara gratis. Pengujian dilakukan menggunakan metode rapid test atau uji cepat dengan 4 parameter bahan berbahaya yang dilarang digunakan dalam pangan, yakni formalin, boraks, rodamin B, dan metanil yellow. Masyarakat diharapkan semakin cerdas dalam memilih pangan yang aman, dan para pelaku usaha diminta untuk semakin memperhatikan keamanan pangan yang mereka jual. Ida Rahmi Telombanua melaporkan.
0: Pelatihan dan sosialisasi dinilai penting untuk meningkatkan keterampilan serta pendapatan ekonomi nelayan. Berikut laporan Denny Sihaan.
13: Mengingat geliat ekonomi para nelayan dan pekerja di sektor perikanan di Sibolga dan Tapanuli Tengah masih tetap stagnan dan belum mampu bersaing dengan sektor-sektor industri lainnya, pemerintah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah diminta untuk melakukan sosialisasi maupun pelatihan rutin terhadap nelayan dan pekerja di sektor perikanan. Sosialisasi serta pelatihan bagi nelayan dan pekerja sektor perikanan di kedua daerah ini dinilai sangat perlu. Selain agar nelayan dan para pekerja perikanan mengetahui hak dan kewajiban mereka, sosialisasi dan pelatihan itu juga menjadi upaya untuk mendongkrak geliat ekonomi warga. Harapan itu disampaikan Lamganda Silaban, seorang pekerja di sektor perikanan di Kota Sibolga. Lamganda mengatakan selama ini roda perekonomian nelayan serta pekerja sektor perikanan ini masih belum bergerak naik, dan bahkan nelayan serta pekerja sektor perikanan ini masih mengabaikan hak mereka terkait perlindungan kerja.
14: Nah, kita sekarang meminta melakukan sosialisasi dan upaya yang serius dan sungguh-sungguh untuk memberikan penjelasan dan sosialisasi sehingga nelayan kita ini mengerti apa hak-hak mereka.
13: Selanjutnya, Lamganda meyakini dengan sosialisasi serta pelatihan rutin yang diberikan kepada nelayan dan pekerja sektor perikanan di daerah ini, geliat perekonomian pada sektor ini akan semakin berkembang seiring dengan meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat. Dini Sihaan melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Angela Rasati, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Dari Krisha featuring dengan Sophia Lacuba dengan Kangen. Selamat sore pendengar. Terima kasih Anda masih bersama Anggilora Sati di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada Anggilora Sati terus yang akan menemani Anda di Medan sore ini sampai jam 8 malam nanti. Untuk Anda yang lagi di jalan, pastikan Anda menggunakan masker, apalagi jika Anda menggunakan sepeda motor, karena kondisi udara kita sedang tidak baik-baik saja. Kualitas udara kita sangat tidak sehat, jadi ya udah deh, kita sabar-sabar, semoga ini cepat berlalu ya, udara kita kembali bersih dan kita semuanya sehat. Pastinya banyak yang ngalamin sakit, batuk, pilek gitu kan, apalagi kadang-kadang sesekali hujan gitu kan, udara juga lembab. Waduh, memang luar biasa ya. Jaga kesehatan tubuh, minum vitamin, minum makanan yang bergizi pendengar Pro 1, dan pastikan istirahat yang cukup ya.

0: sampah, sampah, sampah.
1: Eh, Udin, buang sampah sembarangan.
2: Apa sih, Siti? Ini cuma sedotan loh.
1: Ih, coba kau bayangkan kalau ada jutaan orang bilang cuma sedotan loh. Yang ada bumi ini penuh dengan sedotan. Mikir.
2: Ya. Ini kubuang ke tempat sampah. Kau tengok ini.
3: Mulai dari diri sendiri, cintai alam dan jaga lingkungan agar kita bisa mewariskan mata air, bukan air mata.

Daerah Pro 1, sejumlah provinsi menetapkan status siaga darurat maupun tanggap darurat untuk menghadapi karhutlah. Lebih dari 13 juta penduduk beresiko mengalami dampak kesehatan akibat karhutlah. Berdasarkan laporan PHEOC Kementerian Kesehatan RI per 11 Oktober 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat, sebanyak 277.075 kasus infeksi saluran pernafasan akut ISPA dilaporkan di 63 kabupaten kota di provinsi terdampak. Adapun kasus ISPA yang dialami oleh balita 0 sampai 5 tahun tercatat ada 62.400 kasus. Nah, jadi Kemenkes mengatakan asap karhutla mengandung partikel halus PM25, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan senyawa organik beracun. Paparannya bisa menyebabkan ISPA, iritasi mata dan kulit, perburukan asma dan PPOK, serta peningkatan resiko penyakit jantung dan stroke. Wah, serem nih ya. Jadi Kemenkes telah mengerahkan 2.106 tenaga medis dan tenaga kesehatan, juga telah mendistribusikan jutaan logistik medis ke wilayah terdampak. Kemenkes juga secara masif mendistribusikan perlengkapan medis dan juga obat-obatan. Jaga kesehatan ya pendengar Pro 1, lagi dan lagi Anggi tidak capek-capeknya untuk mengingatkan kita jaga kesehatan karena cuaca dan kondisi udara kita sedang tidak baik-baik saja saat ini, jadi pakai masker kemana-mana ya, biar paling tidak terfilter gitu kan udara yang kita hirup nih pendengar Pro 1. Baiklah, sekarang Anggi punya single dari Chris Patih dengan Bila Rasaku Ini Rasamu.

0: hancur mencintaimu.
1: Pendengar Pro 1 RRI Medan, Domino's Pizza resmi membuka gerai di Sumatera Utara. Tidak hanya satu, tapi dua gerai. Gerai pertama, Domino's Pizza Kisaran dibuka tanggal 30 September di Jalan Imam Bonjol, nomor 159-160 Kisaran Timur, Kota Kisaran Timur Asahan Regency, Sumatera Utara, 21223. Dapatkan diskon 50% untuk pembelian premium pizza dan pizza viral selama periode promo. Dan untuk gerai kedua, Domino's Pizza MMTC Pancing, dibuka tanggal 1 Oktober di Jalan Pancing Komplek MMTC Medan Mega Trade Center, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 20371. Dapatkan diskon 40% untuk pembelian premium pizza dan pizza viral selama periode promosi. Saatnya kumpul bareng keluarga dan teman sambil menikmati pizza lezat dari Domino's Pizza. Ada promo pembukaan yang sayang sekali kalau dilewatkan. Mau lebih praktis? Tinggal unduh aplikasi Domino's Pizza dan pesan kapan saja. Informasi dan pemesanan juga bisa melalui call center 1500366. Yuk segera datang, rasakan kelezatannya dan borong mantap kalibah. Domino's Pizza, ini bukan pizza biasa, ini wowza.

0: behind
1: Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

Pendengar Pro 1, seorang pria yang usianya 39 tahun asalnya Sunshine Coast, Australia mengalami beberapa kali stroke setelah tidak menyadari kalau gejala yang dialaminya merupakan tanda kondisi serius tersebut. Dikutip dari laman People, pada Februari lalu, pria ini namanya Drew Arnold tidak sadar kalau dia ini sedang mengalami stroke yang berpotensi mengancam nyawa. Dia coba tidur nih untuk meredakan migrain dan bicara cadel yang dialaminya. Tapi setelah itu dia kembali mengalami dua serangan stroke secara beruntun sepanjang malam. Nah, si Arnold bilang nih ya, pendengar Pro 1, dia bangun keesokan harinya dengan perasaan baik-baik aja. Jadi dia sarapan terus cuci mobil katanya. Beberapa saat kemudian dia bicara dengan istrinya melalui telepon dan dia mengatakan kalau cara bicara si Arnold ini semakin gak jelas sehingga segera memanggil ambulans. Kemudian dia dibawa ke rumah sakit Universitas Sunshine Coast. Nah, saat menjalani pemeriksaan, Arnold diketahui pernah mengalami stroke 2 tahun sebelumnya. Orang-orang yang menjalani kehidupan normal tidak banyak mengetahui tentang stroke termasuk gejala dan tanda-tandanya, kata si Arnold. Iya. Setelah menjalani perawatan di Sunshine Coast University Hospital, Arnold sekarang sudah pulih dari sebagian besar gejala stroke yang dialaminya. Ini contoh kasus ya, pendengar Pro 1, dan benar terjadi. Kita di usia muda ini tidak ada jaminan kita tidak akan terserang stroke. Jadi jangan ngerasa, ah, aku sehat kok. Makanan aku dijaga kok, aku gaya hidup aku sehat kok, aku olahraga. Oh, tunggu dulu ya Miska, sabar ya. Karena yang namanya penyakit stroke, sama kayak penyakit jantung, dia itu adalah apa ya, penyakit yang tiba-tiba. Kalau penyakit jantung itu silent killer ya, tapi kalau stroke itu memang dia udah kasih tanda-tanda duluan nih. Tapi itu pun tanda-tandanya kadang-kadang kita gak sadar gitu. Jadi ya, aware terhadap diri sendiri, aware terhadap kesehatan tubuh sendiri. Kalau misalnya ada sesuatu ngerasa kayak yang gak enak ini, udah langsung periksakan ke dokter. Jangan ditunggu-tunggu.

0: Fira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Fira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pa, Fira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Ya, pendengar Pro 1 masih tentang stroke ya. Ini penting karena memang stroke itu adalah salah satu penyakit yang apa ya, penyakit yang membunuh nih ya. Nomor satu di Indonesia. Jadi orang yang mengalami insomnia tentu mengetahui gangguan tidur ini bisa membuat aktivitas sehari-hari terasa lebih sulit dijalani. Tapi kesulitan tidur tidak hanya menyebabkan tubuh terasa lelah dan mengantuk. Penelitian yang diterbitkan pada September 2026 ini menemukan bahwa kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan resiko stroke. Tinjauan penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Sleep Medicine Reviews ini menganalisis data dari 6 studi sebelumnya dengan total 1,3 juta partisipan. Studi-studi ini meneliti berbagai faktor risiko stroke, cedera akibat pekerjaan, dan rawat inap di rumah sakit. Hasil analisis menunjukkan bahwa orang yang mengalami insomnia punya risiko stroke 26% lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak mengalami gangguan tidur tersebut. Dikutip dari laman News Medical, dari 5 studi yang dievaluasi untuk penerimaan rawat inap, meta-analisis mengungkap bahwa orang dengan insomnia juga tercatat 28% lebih tinggi, lebih mungkin dirawat di rumah sakit. Aduh, serem sekali ya pendengar Pro 1 ya. Jadi itu udah tanda-tandanya. Kalau misalnya Anda sering mengalami yang namanya insomnia, itu sudah tanda-tanda, sudah gejala-gejala gitu ya. Stroke, jadi harus diwaspadai gitu pendengar Pro 1. Jangan kayak dibawa, gak apa-apanya itu, kita masih muda, mah begadang, gas terus gitu. Jangan gitu ya, karena nanti kalau sudah kejadian, yang ada penyesalan.

0: Ada yang mabuk kepayang nih, jatuh cinta nih.
1: Istilah mabuk kepayang mungkin sudah sering Anda dengar. Ungkapan ini ditujukan bagi mereka yang sedang jatuh cinta. Tapi tahukah Anda kalau kata kepayang itu sendiri merupakan buah beracun yang biasa digunakan sebagai bumbu? Bagi Anda pecinta masakan rawon, maka tak asing dengan nama kluwek. Ya, kluwek adalah nama lain dari kepayang. Buah kepayang atau kluwek berasal dari Kabupaten Kepahyang, Bengkulu. Konon, buah ini sangat beracun hingga mereka yang mabuk kepayang susah disembuhkan. Penyebutan mabuk kepayang lama-lama berubah menjadi mabuk kepayang. Hal itu karena mabuk kepayang lebih mudah diucapkan dengan pelafalan yang cepat. Bahkan, maknanya mengalami pergeseran karena dikaitkan dengan mabuk asmara.

Sore Bang Malik Saragi yang lagi station di Pro 1 RRI Medan. Ini lagunya buat abang nih ya, karena sudah setia mendengarkan Pro 1, setia mendengarkan yang disiaran sore hari ini ya. Hati-hati di jalan pulang Bang, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya, karena kalau sudah sore begini semuanya pada gerasak-gerusuk mau cepat-cepat sampai ya. Jadi hati-hati Bang, tetap utamakan keselamatan dalam berkendara. Baik pendengar Pro 1, informasi-informasi menarik lainnya masih akan terus Anggi sajikan untuk Anda ya, sampai dengan pukul nggak nyampe jam 6 sore, karena sebelum jam 6 sore kita sudah akan menghadirkan penyejuk hati maghrib One Day One Ayat untuk hari ini. Jadi untuk Anda pendengar yang saat ini sedang berada di jalan, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan dalam berkendara.

0: Dasar kau pembunuh. Tahun lalu kau bunuh ayahku karena nikotinmu. Hari ini kau bunuh abangku karena asapmu. Dasar rokok jahat. Pembunuh.
1: Berhentilah merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan kanker dan penyebab kematian. Sehat itu mahal, bro.

Pendengar Pro 1, belakangan rame terkait fenomena stop the wedding dikaitkan dengan ciri-ciri atau red flag hubungan yang dinilai tidak layak dipertahankan hingga ke jenjang serius. Seumur hidup terlalu lama, gitu katanya. Beberapa kasus yang mencuat termasuk bayi 24 hari meninggal setelah diduga dicekoki telur mentah juga viral dikaitkan netizen sebagai salah satu contoh red flag ya. Jadi salah satu netizen mengatakan gini, gak usah cek yang aneh-aneh dulu, coba tanya calon suami kalau ibunya, neneknya, kakeknya kasih telur mentah ke bayi mereka, gimana sikapnya? Tapi kadang-kadang jawabannya juga gak jujur-jujur amat ya. Namanya juga belum menikah, belum jadi, belum dapet ya kan. Menyoal hal ini nih, pendengar Pro 1, psikiater Dr. Lahargo Kembaran SPKJ menekankan pernikahan bukan hanya untuk mencari orang yang dicintai, tapi setiap menjalani kehidupan berbarengan. Menurutnya, jatuh cinta dan membangun rumah tangga jelas dua hal berbeda. Pada masa pacaran seringnya seorang hanya melihat sisi baik pasangan, beda saat sudah memasuki masa pernikahan, setuju ya? Menurut Dr. Lahargo, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan menikah. Salah satunya mengenai pola perilaku pasangan, terutama yang berpotensi menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah tangga. Yang pertama itu adalah ketidakmatangan emosi. Nah, ini salah satu tanda yang perlu diwaspadai adalah ketidakmatangan emosi atau emotional immaturity. Hal ini bisa kelihatan ya ketika pasangan mudah marah, sulit nerima kritik, selalu nyalahin orang lain, atau enggan meminta maaf setelah melakukan kesalahan. Biasanya kayak gini nih udah kelihatan dari sebelum menikah ya. Yang kedua, perilaku mengontrol dan manipulatif. Ini juga nih, perilaku lain yang perlu diwaspadai adalah kecenderungan mengontrol pasangan, mulai dari mengatur pakaian, pertemanan, pekerjaan, sampai dengan membatasi hubungan dengan keluarga. Bahaya. Yang ketiga, kurangnya empati. Kemampuan memahami perasaan pasangan juga penting diperhatikan sebelum menikah. Kurangnya empati bisa terlihat ketika seseorang meremehkan perasaan pasangannya, menganggap masalah yang dihadapi terlalu berlebihan, atau tidak menunjukkan kepedulian ketika pasangan sedang kesulitan. Yang keempat, ketidakjujuran dan tidak bertanggung jawab. Nah, ini penting sekali ya. Seorang pria harus punya jujur, rasa jujur, sifat jujur, dan bertanggung jawab. Jadi kalau nggak punya, hati-hati. Karena kejujuran adalah salah satu fondasi penting dalam membangun rumah tangga. Nih, pendengar Pro 1 ya. Kemudian berikutnya, agresi dan kekerasan. Nah, ini tanda bahaya yang nggak boleh diabaikan adalah perilaku agresif dan kekerasan. Ini juga nih ya. Kemudian tidak mau berkembang dan mengevaluasi diri. Nah, ada juga nih laki-laki yang begini ya. Udah tahu salah, dia nggak mau evaluasi gitu. Salah nggak aku ya? Gitu ya. Ya, mudah-mudahan lah semua wanita soleh, solehah dipertemukan dengan jodoh yang soleh pula ya.

Baiklah pendengar Pro 1, sudah pukul 17.51 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda Penyejuk Hati Maghrib One Day One Ayat hari ini bersama dengan Ustadz Heri Pitrian MA dengan tema Mukmin Lebih Memilih Allah Daripada Harta dan Dunia. Sebelumnya akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ari Hasnawi, Surah Al-A'raf ayat 195 sampai 197. Pastikan Anda tetap terus bersama kami di program 1 RRI Medan. Azan Maghrib untuk hari ini berkumandang pada pukul 18.16 waktu Indonesia Barat.

0: Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, apakah engkau juga, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.
1: Baik pendengar Pro 1, saatnya kami hadirkan untuk Anda penyejuk hati Maghrib One Day One Ayat hari ini bersama dengan Ustadz Heri Pitrian MA dengan tema Mukmin Lebih Memilih Allah Daripada Harta dan Dunia. Sebelumnya akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ari Hasnawi, Surah Al-A'raf ayat 195 sampai dengan 197. Kami juga informasikan azan Maghrib untuk hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, berkumandang pada pukul 18.16 waktu Indonesia Barat. Saya Anggila Rasati, mewakili kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, mengucapkan selamat mendengarkan penyejuk hati Maghrib One Day One Ayat. Selamat mendengarkan siaran kami dan tetap stay tune di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi an'ama alayna bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Para pendengar yang berbahagia, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberi. Semoga kita bisa menjadi hamba yang selalu mengabdi kepada Allah Rabbul Izzati. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul junjungan, syafaatnya jualah yang kita harapkan kelak di hari kemudian. Kita sampaikan juga ucapan terima kasih kita kepada Kepsta RR Medan, angkasawan angkasawati yang dengan setia membersamai kita dan program penyejuk hati One Day One Ayat. Terima kasih juga kami kepada para pendengar setia yang ikut mensukseskan program ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada hidup kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Program ini bisa kita dengarkan di Pro 1 RA Medan 94,3 MHz. Para pendengar, pada kesempatan kali ini penyejuk hati akan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. Arti ayat, sekiranya mereka benar-benar ridha dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasulnya dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasulnya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian, ayat 59 surah At-Taubah ini adalah jawaban dan obat untuk penyakit di ayat yang ke-58. Di mana orang-orang yang bermental munafik, dia akan berterima kasih kepada Nabi kalau dapat jatah ghanimah. Tetapi bila tak dapat jatah ghanimah, dia akan mencela Nabi. Mental transaksional yang mengukur suatu ibadah dengan keuntungan materi. Berterima kasih kalau ada untung, mencela kalau ada, kalau tak dapat keuntungan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan adab yang benar di ayat 59 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu, seandainya mereka ridha dengan apa yang Allah dan Rasul berikan, baik sedikit atau banyak, baik berupa ghanimah maupun zakat. Ridho artinya menerima pembagian Rasul sebagai pembagian yang adil. Karena Rasul tidak bagi karena hawa nafsu, tapi dengan wahyu dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka protes Nabi, sungguh mereka sedang memprotes Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu adalah adab ketika mendapatkan pembagian ucapan terima kasih. Bila tak dapat ucapan terima kasih, berarti posisi dari mustahak meningkat menjadi muzaki. Ini terkadang sedang terjadi ketika di musim Ramadan, saat ujung Ramadan, saat pembagian zakat fitrah. Ketika dapat bagian, dia merasa senang. Ketika tak dapat, dia menuntut. Oleh karena itu, kita dengarkan bagaimana pencerahan dari narasumber kita berkaitan dengan adab ketika menerima perintah dan pembagian Nabi. Kita dengarkan pesan-pesan inspirasi dari narasumber kita. Yang pertama, Ustaz Rani Harifah, Dai Muda RRI Medan. Kepada Ustaz, dipersilahkan.
2: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Heri dan para pendengar setia RRI di mana pun berada. Kali ini pembahasan kita di Surah At-Taubah di ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan sikap yang seharusnya dimiliki seorang mukmin. Allah mengatakan, sekiranya mereka ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya. Artinya, seorang mukmin harus belajar menerima ketetapan Allah dengan hati yang lapang. Bukan berarti kita tidak boleh berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki cita-cita. Dan bukan berarti kita tidak boleh bekerja keras. Tetapi setelah kita berusaha, kita harus belajar mengatakan, Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk saya. Oleh karena itu, para pendengar setia RRI dimanapun anda berada, dalam kehidupan nyata sehari-hari kita sering melihat fenomena ada seseorang yang sudah lama mencari pekerjaan, dia mengirim lamaran ke banyak perusahaan, sudah berkali-kali mengikuti wawancara, tetapi belum juga diterima. Setiap melihat temannya mendapatkan pekerjaan, hatinya mulai berkata, kenapa saya belum juga mendapat pekerjaan? Kalau tidak hati-hati, rasa kecewa itu bisa berubah menjadi putus asa. Tetapi kemudian dia mengubah cara berpikirnya. Dia berkata, saya akan terus berusaha, saya akan memperbaiki kemampuan saya, dan saya akan terus berdoa. Kalau belum diberikan hari ini, saya percaya Allah sedang mempersiapkan waktu yang tepat. Itulah sikap yang diajarkan ayat ini. Bukan berhenti berusaha, tetapi berhenti berputus asa. Oleh karena itu, para pendengar setia RRI dimanapun anda berada, ketika Allah belum memberikan apa yang kita minta, bukan berarti Allah tidak mendengar. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih sesuai dengan waktu dan keadaan kita. Allah alam bisawab.
0: Terima kasih Ustaz Randy. Kita dengarkan pula penjelasan inspirasi dari Ustaz Rauh Idrus yang merupakan salah seorang pengurus PWIK di Sumatera Utara. Kepada Ustaz, dipersilahkan.
1: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat dai sekalian rahmati Allah, kalau kita melihat konteks ayat, ini adalah senang dan memuji pimpinan jika mendapat pembagian hasil, marah dan memusuhi jika tidak diberi. Nah, ini kalau kita melihat ya, mana kita melihat orang munafik itu ketika Rasulullah membagikan harta ghanimah, mereka itu berprotes dengan kata-kata kasar, berbuat adillah ya hai Muhammad, kata seperti itu. Kalau kita melihat konteks zaman sekarang ini mendukung bersyarat itu ya, atau pragmatisme politik, banyak individu atau kelompok yang mendukung seorang figur atau kebijakannya hanya selama mereka mendapatkan jabatan. Ya, nah, ini bisa diapakan ini seperti orang munafik dia. Dia dapat jabatan, dapat proyek atau keuntungan material. Begitu kepentingan atau jatah posisi tidak terpenuhi, dukungan itu langsung berubah menjadi celaan, kritik, destruktif atau pembangkangan. Ini yang kita melihat sekarang. Ya, kalau sudah menjadi oposisi dia, pokoknya nggak ada benarnya lah itu. Ya, pemerintah itu nggak ada benarnya seperti itu. Dan jangan kita begitu. Ya. Proporsional lah kita, kalaupun kita beroposisi. Nah, inilah sifat-sifat orang beriman itu. Yang benar kita benarkan. Ya. Kalau memang dia salah, ya salah. Tapi jangan semua artinya kita menyalahkan seperti itu. Inilah seperti orang-orang munafik ini. Ketika dia tidak dapat bagian tadi itu, Nabi pun dicelanya. Nah, ini. Maka oleh karena itu kita melihat ya para pendengar sekalian, jadi budaya hedonisme dan gaya hidup yang selalu merasa kurang ini sebabnya ya. Karena kita melihat yang korupsi-korupsi itu, yang makan uang-uang apa itu, orang-orang yang cukup ya sebenarnya. Ya, dia sudah punya mobil, punya rumah, banyak dia sudah duitnya. Tapi mereka kita melihat, karena apa? Merasa mereka banyak kurang ya. Jadi orang mengukur nilai keberhasilan dan kebahagiaan hidup hanya dari apa yang bisa didapatnya secara fisik. Ketika ekspektasi materi itu tidak tercapai, timbul rasa iri, dengki, menyalahkan. Itulah tadi itu ya kan. Nah, ini kita melihat apa petualang-petualang politik ya. Ini ketika dia tidak rapat tadi itu banyak kali ngomongnya. Ketika dia sudah rapat apapun dibenarkannya walaupun salah. kebijakan majikannya itu. Jadi ayat ini menjadi cermin moral bahwa kualitas mental seorang terlihat dari bagaimana ia bersikap ketika tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Orang yang berintegritas dan beriman akan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan ridho. Sedangkan orang yang berpikiran oportunis akan menjadikan materi sebagai satu-satunya tolak ukur. Seperti orang munafik yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang ke-59 ini. Allahu a'lam.
0: Terima kasih Ustaz. Pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita agar ridho dengan apa yang sudah menjadi ketentuan Nabi. Di ujung ayat diajarkan kepada kita satu doa, satu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila dalam kondisi terjepit, kondisi sulit, diajarkan untuk mengucapkan kalimat hasbunallah sayutinallahu min fadli wa rasuluh inna ilallahi raghibun. Cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kami, menjadi penolong, akan memberikan karunia kepada kami, dan kepada Allah kami berharap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati kita dari penyakit memuji bila dapat bagian, mencela bila tak dapat bagian, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan bahagia dengan cara pilih Allah daripada pilih harta dan dunia. Terima kasih, insyaallah kita berjumpa lagi di lain kesempatan bersama saya Heri Fitrian, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

0: Apabila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.
1: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi single-single religi islami untuk Medan sore ini, hari Rabu 14 Oktober 2026, tepat jam 7 malam. Saatnya programa 1 bergabung bersama programa 3 untuk menyiarkan warta berita yang disiarkan secara sentral dari Jakarta. Pastikan Anda tetap terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi trade expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Dari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zee. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, kepala negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendak Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
5: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Sementara itu untuk peningkatan ekspor produk UMKM dijelaskan Mendak Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atase perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengundang untuk Indonesia
5: yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atase perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi, mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
2: Secara total 6 provinsi ini ada penurunan 11%. Ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya, 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
7: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi, tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
6: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
9: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kalsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
8: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara inklusif ketika pasar sedang fluktuatif.
9: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Brotoswarno, mengatakan literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
10: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, ya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
9: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tangkian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tangki agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
11: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
12: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
13: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
12: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400.040 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
14: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta tiga pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
15: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas, dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
16: Adakah yang terindikasi sakit parah, Pak, petugas saat ini, Pak?
15: Tidak ada, cuma ada kawan-kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, kan, menyesat, kita suruh pulang. Artinya kita melihat kondisi kawan lah.
14: Sementara itu, personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
17: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di poslap, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
14: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Jumbah Muhammad melaporkan.
0: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
18: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture Fatih Zon said that choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music ecosystem in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fatih said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
19: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional. Ini
20: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
21: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
18: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of Indonesian Deposit Insurance Corporations, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
1: Saya lihat dari sisi
20: from an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
18: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia, while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Of Regina, Voice of Indonesia.
0: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
3: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
22: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi, serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya, Heri Fauji, mengatakan kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
3: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan, bahu-membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya. Jadi materialnya memang mudah terbakar, sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
22: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
23: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan, kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Berdasarkan data aplikasi Sipongi itu, ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Nah, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi. Kita di bawah koordinator oleh BPBD.
22: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
23: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
22: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu, jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik, dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khususnya dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helen Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Lili Marlina dari tenis meja.
2: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, berlempar sama satu lagi judo. Kita judo mungkin juga.
1: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
4: Ratri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus persiapannya pun udah terus latihan, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak gitu, nah kan yang beratnya kan dia di tunggal.
1: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: kami kesehatan programnya bagus. Cuman mungkin dan masyarakatnya ini yang
1: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRIPro1Medan.
2: Selamat malam dan terima kasih untuk Anda pendengar yang masih station menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar Pro 1, saatnya kami hadirkan mimbar agama Katolik untuk malam hari ini dengan judul dan juga tema Menjadi Bijak yang disampaikan oleh Tri Sujarwadi. Sekaligus Anggi Larasati pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih sudah menyimak siaran Anggi sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi. Alhamdulillah besok Anggi libur, bisa istirahat karena badan udah gak enak, ngilu-ngilu semuanya. Mudah-mudahan untuk Anda yang juga sama seperti Anggi sedang mengalami gak enak badan, sakit, semoga kita cepat sembuh dan pastinya tetap semangat ya. Terima kasih semuanya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Anggi Larasati mengucapkan selamat mengikuti mimbar agama Katolik. Anggi pamit, dah.

Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Selamat berjumpa saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik Radio Republik Indonesia Medan bersama saya Tri Sujarwadi. Kali ini kita akan merenungkan tema Menjadi Bijaksana. Bacaan yang akan kita renungkan dari Injil Matius bab 25 1-13 tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Sekarang mari kita buka hati budi pikiran kita untuk sabda Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami, ajari kami ya Tuhan supaya kami menghitung hari kami, menghitung saat-saat kami, melihat perjalanan hidup kami, seraya mengarahkan seluruh pandangan hidup kami kepada yang Engkau kehendaki. Ajari kami Tuhan, supaya kami semakin bijaksana sebagaimana Engkau kehendaki, sehingga kami menyadari bahwa perjalanan kami di dunia ini adalah peziarahan. Semoga kami tidak kehabisan energi sampai pada tujuan akhirnya, yaitu Engkau sendiri. Maka bersabdalah ya Tuhan, sebab kami hamba-hambamu mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, sekarang mari kita dengarkan kutipan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh dari atau dalam Injil Matius bab 25 ayat 1-13. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Yesus mengajar kita dengan perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan yang bodoh. Disebutkan tadi ada 10 ya, seperti jari kita, 5 kanan, 5 kiri, ya. 5 bijaksana, 5 bodoh. Nah, kerajaan Allah yaitu tata kehidupan umat manusia yang diwartakan, diperjuangkan, didirikan oleh Kristus, itu berkali-kali digambarkan sebagai pesta pernikahan. Jadi, Injil tadi juga mengisahkan atau menjelaskan apa itu kerajaan surga. Kerajaan surga itu seumpama,
Nah, ya, seumpama tadi diungkapkan 10 gadis, 5 bijak, lalu 5 bodoh. Nah, pesta pernikahan adalah gambaran sukacita dan kebahagiaan hidup baru. Ya, intinya pesta nikah itu gambaran sukacita. Suatu kehidupan Kristiani, jasmani maupun rohani sejati itu harus disiapkan dengan baik, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Nah, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh atau teledor, keduanya itu merupakan gambaran tentang perbedaan sikap dasar terhadap kehidupan Kristiani yang sejati. Ya, kehidupan orang beriman yang sejati. Itu gambarannya. Ya, 5 bodoh, 5 bijaksana. Kita boleh bertanya, kita, saya, aku, itu termasuk yang bodoh atau yang bijaksana? Atau kadang-kadang bodoh, kadang-kadang bijaksana? Nah, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, perumpamaan tentang 10 gadis yang bijaksana dan bodoh atau teledor itu hanya terdapat dalam Injil Matius. Nah, dulu perumpamaan ini menunjukkan situasi yang dihadapi Yesus sendiri. Secara singkat ya, ada orang-orang yang mendengarkan ajaran Yesus dan mau menerimanya, dan ada pula yang menolaknya. Dan untuk zaman kita sekarang ini, perumpamaan ini menggambarkan keadaan jemaat, keadaan gereja, keadaan pribadi, keadaan warga-warganya, keadaan kita. Nah, bagi kita, Kristus Almasih itu bagaikan mempelai yang akan datang. Karena Allah Kristus akan datang pada akhir zaman. Lalu digambarkan bagi kita ya, Kristus itu adalah mempelai yang akan datang. Nah, maka kita meskipun sudah dipermandikan menjadi warga gereja, menjadi orang Kristiani, itu kita belum semuanya, sepenuhnya, belum mengalami, belum melihat, belum merasakan sepenuhnya adanya kegembiraan dan kebahagiaan kerajaan Allah seperti dalam pesta nikah itu. Jadi kita sudah menerima Kristus sebagai juru selamat. Kita menerima janji bahwa kita akan diterima dalam kerajaan surga sejauh kita melayakkan diri. Tetapi bagaimana kerajaan surga, kebahagiaan itu bagi kita belum jelas sekarang ini. Kita sedang menuju ke sana. Nah, sebab juga banyak orang bersikap acuh tak acuh sebagai orang beriman. Mengapa? Karena belum jelas apa yang akan terjadi sepenuhnya itu nanti. Padahal siap siaga dan tekun mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah adalah syarat mutlak untuk menyambut kedatangan Kristus dalam hidup kita. Ya. Siap siaga, tekun mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah adalah syarat mutlak menyambut datangnya kerajaan Allah. Nah, situasi kita adalah dalam keadaan itu. Apakah kita siap siaga mendengarkan, melaksanakan kehendak Allah seperti para gadis tadi? Nah, kadang-kadang kita juga mengalami jenuh, capek, tertidur. Tapi yang menjadi pokok adalah seperti 5 gadis yang bijaksana, adakah cadangan, tanda kutip ya kan? Adakah kita siap sedia waspada? Nah, benar yang terkasih dalam Tuhan, apa sebenarnya kesiapsiagaan yang harus dimiliki dan dilakukan supaya kita merasa gembira, bahagia dalam kerajaan Allah atau dalam persekutuan orang-orang beriman? Nah, siapsiaga yang perlu tidak lain dan tidak bukan berarti baik terhadap orang lain sesama maupun terhadap Allah sendiri, kita mesti siap sedia melakukan yang baik benar. Lalu perbuatan apa itu? Perbuatan baik apa? Nah, bentuknya konkretnya apa? Dalam Injil Matius ditegaskan banyak teks ya, banyak hal apa yang harus dilakukan dalam hal berbuat baik. Atau supaya kita tetap mempunyai cadangan minyak dalam buli-buli kita. Yaitu menghindari perbuatan jahat. Nah, ya, banyak dalam
Injil dalam teks ya, teks kali ini misalnya dari bacaan yang kita baca kali ini di bab bab 15 sampai bab 15 ayat 19 itu salah satu kita menjaga di Matius ya, menjaga buli-buli kita adalah menghindari berbuat jahat. Lalu mengasihi musuh dalam Matius 5:44. Saling mengasihi. Lalu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Lalu memiliki iman yang teguh. Setia kepada Kristus. Mengasihi Allah sepenuhnya. Ya. Dalam Matius 22:37 dan seterusnya. Jadi memiliki dan melakukan semuanya itu, itulah kesiapsiagaan sebagai syarat mutlak untuk bertemu dengan Allah dan merasa bahagia, mengalami kebahagiaan. Itulah minyak dalam buli-buli hidup kita. Ya, menghindari kejahatan, mengasihi musuh, saling mengasihi, mengampuni, memiliki iman yang teguh, setia kepada Allah, mengasihi Allah sepenuhnya dan sesama. Itulah buli-buli minyak kita. Nah, kita ya sungguh membutuhkan minyak dalam hidup kita. Gadis-gadis yang bodoh, teledor, itu bersikap acuh tak acuh. Tak ambil pusing, tak peduli, tidak menyiapkan untuk pelaksanaan tugas mereka. Padahal dalam khotbahnya di bukit dalam Matius 5:16 itu Yesus mengatakan, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Maka perbuatan baik kita itu kalau kita sudah mengasihi orang, apakah bisa diminta orang lain? Enggak mungkin, karena yang kita lakukan itu menjadi milik kita. Kalau orang berbuat baik, kita tidak bisa mengambil yang orang lain buat itu menjadi perbuatan kita. Apalagi cuma diklaim, itu aku yang buat, padahal kita tidak membuatnya. Maka, minyak yang dimaksud dalam Yesus dalam perumpamaan itu adalah perbuatan baik terhadap sesama. Kesetiaan cinta kasih kita kepada Allah dan sesama. Orang-orang yang bijaksana ialah mereka yang selalu menaruh perhatian dan ikut prihatin akan kebutuhan sehari-hari, baik dalam keluarga masing-masing, di tengah-tengah masyarakat, tetangga lingkungan, bahkan perhatian kepada orang yang tidak kita kenal dalam lingkungan masyarakat kita. Nah, yang terkasih dalam Tuhan, kita kerap memiliki lampu, memiliki pelita. Namun kita tidak mempunyai minyak untuk menyalakannya. Ya, jadi sekali lagi Yesus pernah mengatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terang, cahaya, lentera itulah perbuatan baik. Maka sekali lagi ya, kita kerap kali itu memiliki lampu atau pelita supaya memancarkan cahaya, yaitu kebaikan. Namun kita tidak mempunyai minyak untuk menyalakannya. Nah, Bunda Teresa dari Kalkuta yang sekarang menjadi Santa Teresa itu pernah berkata demikian. Apakah minyak untuk pelita kita dalam hidup kita? Jadi, apakah minyak untuk pelita kita dalam hidup kita? Minyak pelita kita ialah hal-hal kecil sehari-hari. Kesetiaan, tepat waktu, kata-kata lembut, perhatian terhadap yang lain, tahu berdiam diri bila perlu, tahu memilih waktu, tahu kapan berbicara, kapan bertindak. Inilah tetesan-tetesan minyak kasih, tetesan-tetesan air kasih yang mampu membuat hidup kita bersinar terang sebagai orang beriman. Pendengar yang terkasih, itulah yang dilakukan juga oleh Bunda Teresa dari Kalkuta. Sumber minyak itu baginya adalah Allah seperti tampak dalam diri Kristus yang selalu siap siaga terhadap kehendak Allah. Nah, lalu
apakah sumber minyak kita? Itu sumber minyak Bunda Teresa. Lalu apa sumber minyak kita? Sama. Sumber minyak yang kita butuhkan supaya kita, supaya pelita kita dapat menyala dengan terang ya, adalah Allah sendiri. Karena itu hubungan kita dengan Allah harus selalu ada dan kita pelihara. Kita harus senantiasa siap dan siaga mendengarkan dan melaksanakan sabdanya, yaitu segala sesuatu yang baik dan benar. Dan Allah justru berbicara paling banyak dan paling jelas melalui keadaan dan kebutuhan yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita, oleh sesama kita yang membutuhkan. Perbuatan-perbuatan baik kita kepada sesama itulah pelita terang yang menunjukkan kepada kita kedatangan Kristus sebagai mempelai jemaat dalam diri kita, yang dapat kita rasakan bagaikan kegembiraan dalam pesta nikah. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, maka mari kita mohon supaya pelita kita menyala, supaya cadangan minyak perbuatan baik kita juga cukup. Maka mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah sumber kebijaksanaan sejati. Ajarlah kami dan undanglah kami supaya ikut bersatu dalam kebijaksanaan-Mu. Ajari kami ya Tuhan supaya sebagaimana Engkau kehendaki, hendaklah terang-Mu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Atas sabda itu, kami bisa melakukan yang baik, yang benar, yang Engkau kehendaki, karena dengan demikian, nama-Mu dimuliakan. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami mempunyai minyak dalam hidup kami, supaya pelita kami menyala, yaitu kesetiaan, tepat waktu, kata-kata yang lembut, perhatian terhadap kepada orang lain, tahu berdiam diri bila perlu, tahu memilih waktu, tahu kapan berbicara, kapan bertindak. Ajari kami Tuhan, supaya kami mempunyai tetesan-tetesan kecil cinta kasih itu dalam buli-buli, dalam cadangan minyak kami, supaya hidup kami senantiasa memancarkan kebaikan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pendengar yang terkasih, renungan kita untuk kali ini. Semoga dengan renungan ini hidup kita semakin menjadi berkat bagi semakin banyak orang dan semakin menjadi kemuliaan bagi nama Allah. Saya Tri Sujarwadi bersama RRI menyampaikan terima kasih. Sampai berjumpa kembali dan Tuhan memberkati.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Senang sekali kembali kami menyapa Anda tentunya di Medan malam hari ini ya. Ada Riksu di ruang dengar Anda pendengar yang tentunya akan berbagi ragam informasi menarik yang bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Apa kabarnya pendengar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala aktivitasnya, dipermudah rezekinya ya. Amin ya rabbal alamin. Dan mendengar, mengawali pertemuan kita malam hari ini, tentunya seperti biasa mendengar, di setiap hari Rabu kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional. Untuk edisi hari ini mendengar, Rabu 14 Oktober 2026, kita akan ikuti dan dengarkan Ruang Rindu malam hari ini dengan dua gestar atau bintang tamu kita, ada Liz Meinawati dan juga Ozi Syaputra. Dan pendengar, pastinya Ruang Rindu Nasional malam hari ini kita akan dipandu bersama dengan host kita yang luar biasa, ada Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Jadi untuk Anda pendengar, setiap Pro 1 dimana saja berada, saatnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta mengikuti Ruang Rindu.
0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRI.

kenangan yang pekat, rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh bener kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah
1: bener
2: dong aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Uji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener, Mbak Bulu Perindu.
1: Betul banget tuh.
0: Okay.
3: Padahal ya.
1: Bikin adem betul.
3: Iya. Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang
1: sama Mbak Cinta juga
3: begitu. Inilah saling mengagumi ini repot jadinya
1: Bang
3: ya,
1: Oji juga.
0: Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya.
1: Sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang dari Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan juga Nabire, serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan
1: malam, Pak Putra,
0: Pak Putra
1: langsung ya,
0: dengan bintang tamu Bang Ozi
1: dan Mbak Lis Menawati.
4: Mbak siapa mas?
1: Mbak Lis Menawati dan Bang Oji Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya mas ya?
0: Iya ya, dong, silakan. Kan dua tadi disebutin ya.
1: Pak Putra.
0: Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di RRI ya,
1: gitu.
4: Jakarta, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Semua yang bertugas di malam ini mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke, pertinyi ini.
4: Yang saya tanyakan mas ya, dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja, mas.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Bung Benny Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita sama Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
0: Oh,
1: silakan Bung Ben.
5: Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya.
5: Oke, selamat salam kenal ya dari orang Manado.
0: Salam
5: langsung ke pertanyaannya.
1: Salam kenal.

0: Ya.
1: Siap. Untuk Mbak Lis, pertanyaan Mbak Lis,
0: Ya.
1: bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga dengan dunia musik itu
2: Siap.
1: aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
2: Terima
1: Sampai jumpa
2: kasih.
1: dalam ya, ya.
2: Tiga orang
0: Boleh,
2: betul.
0: silakan.
1: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi, dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
0: Selamat malam, Bu Merpati.
3: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mat malam juga buat Mas Yudi ganteng. Terima
2: Alhamdulillah. Iya dong.
3: Bintang tamu langsung boleh.
0: Boleh silakan.
2: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung.
0: Silakan. Silakan ya, Merpati.
2: Jangan mampir-mampir.
3: enggak mampir. Bang Oji
2: ya.
3: Sama Mbak Uri, selamat malam.
2: Malam.
3: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, yeah. Sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru, week-week itu tadi.
0: Week-week.
2: Iya,
0: betul.
3: Keren-keren banget.
2: Oh, terima kasih, Masya Allah.
0: Masya Allah.
3: Siap. Pertanyaan saya gini loh, Bang Waji.
2: Iya.
3: Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari
0: Betul.
3: Zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
0: Betul
3: Mbak Ita
0: sekali.
3: Juga.
0: Aduh
3: semua
0: ya.
2: Saya dari lahir juga
0: semua.
2: Begini suaranya.
3: Iya benar, Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas ada ya. Nah, jadi saya mau tanya sama Bang Oji juga Mbak Lis. Kira-kira nih setelah lagu Wik-Wik tadi mau ada rekaman lagi enggak?
2: Oke, okay.
3: Gitu.
2: Siap ditunggu ya.
0: Siap.
3: Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan, dan ada yang berdua gitu di satu album itu.
0: Okay.
3: Nah, rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
2: Oh siap, okay. siap. Ditunggu ya.
0: Siap.
3: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
2: Benar, si Toloy bocah sakti, benar.
3: Terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
2: Ya.
0: Terima kasih.
3: Tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita.
2: Oh iya dong, masa kayak saya.
0: Bang Oji
3: juga tetap ganteng.
0: Betul, gak ada yang berubah, Bu Merpati.
2: Siap, terima kasih Bu Merpati.
3: Selamat, terima kasih. Salam buat Mas Darmawan ya.
2: Oke.
3: Okay. Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
2: Oh, Mas Dwi Darmawan.
0: Iya, iya, iya.
3: Mang Udin.
2: Emang iya?
0: Oh iya, bapaknya Mas Dwiki namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
2: Safiuddin.
0: Dipanggilnya Pak Udin.
2: Sama-sama.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
0: Emangnya Mas Yudi.
2: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
0: Halo Ica.
2: Ica pede deh. Waalaikumsalam, silakan Ca.
4: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam Ica.
0: Oh iya,
2: kenapa?
4: Bunyi jadi ku matiin deh.
2: Oh begitu.
0: Oh, tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
4: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak
2: Lis Menawati
0: dan Bang Oji Saputra.
4: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah lagunya yang mana gitu kan? Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu loh.
2: Tadi udah diputerin.
0: Iya.
4: Iya, aku nggak tahu, aku nggak tahu lagunya gitu. Jadi aku mau nyanyi aja sama Mas.
2: Bang Oji Saputra.
4: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok nggak tumbuh-tumbuh sekarang?
2: Kenapa kok? Ica.
0: Loh, gimana sih Ica ini? Oh.
2: Nanti Ica kalau aku dihitungin ya.
0: Iya loh.
2: Siap.
5: Nanti dijawab.
2: Ditunggu ya, Ca.
0: Nanti
2: ya.
0: Ditampung dulu, Ica, pertanyaan. Iya.
4: Iya. Satu lagi dong, Mbak Ita. Ini Boleh. Untuk Mbak Ita sama Mas Yudi ya.
2: Oke.
4: Siang malam aku pantengin Pro 1, apalagi setiap malam Kamis. Ada Mbak.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari.
2: Halo, langsung dengan bintang tamu ya.
1: Iya, aku kangen loh.
3: Rindu ruang berbagi rindu memori lewat pagi.
2: Siap, Mbak Har.
1: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Haryanti.
3: Ya.
1: Langsung mbak ke bintang tamu kita.
2: Jangan pakai diem.
1: Gak boleh ada jeda. Monggo mbak.
2: Pertanyaan.
3: Ya, ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
2: Saya.
3: Ke Ancol yuk bang.
1: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
3: Ada si manis di sana di
1: wongnya. Aduh, nanti ditungguin sama si manis.
3: Mbak Oji ya, sukses selalu.
2: Amin.
3: Bang Oji.
2: Makasih doanya.
3: Juga untuk Mbak Liz Minawati.
1: Iya,
3: tadi udah dengerin lagunya, wah itu dapat banget.
1: Dapat banget ya, Mbak Haryanti ya.
2: Dapat berapa?
3: Bisa didengerin oleh generasi muda saat.
1: Betul, setuju.
3: Bisa dengerin itu juga kok ya.
1: Setuju banget.
3: Sepertinya apik banget ya.
2: Terima kasih.
3: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
2: Iya, masyaallah.
3: Apanya bisa.
2: Iya.
1: Main film bisa,
3: nge-host
1: bisa juga. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap mas.
2: Kenapa?
4: Persaingan tadi mas.
1: Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
4: Iya bang.
3: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
2: Oke siap ditunggu ya.
1: Oke nanti.
3: Di film atau yang lain-lainnya.
2: Siap.
3: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat. Itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Lisnewati tuh secepat apa gimana itu?
2: Oke. Siap.
3: Bisa berapa hari?
2: Siap. Gitu ya. Ditunggu ya Mbak Haryanti.
3: Lalu untuk Mbak Lisnewati juga Bang Oji Saputra ya, semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nantinya ya.
2: Amin.
3: Aja sih. Terima kasih ya Ruang Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Depok Sawangan, salam kangen. Itu ya. Untuk semuanya, selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda.
2: Silakan Teh Dinda.
5: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi,
1: Teteh.
2: Siap.
1: Alhamdulillah api. Teteh juga kumaha damang.
5: Alhamdulillah pangestu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silakan ya dengan Mbak Lis dan Bang Ozi.
5: Bang Ozi dan Mbak Lis.
6: Ya, selamat malam.
5: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
6: Alhamdulillah.
5: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi nah.
1: Betul.
6: Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng nggak?
5: Seneng banget.
6: Alhamdulillah.
5: Dapet banget gitu feelnya tuh.
6: Oh, masya Allah, makasih ya, Teh.
5: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu.
2: Gitu. Ya iyalah, masa nggak niat?
6: Ya benar.
1: Iya, penantiannya aja 10 tahun loh, Bang Oji nungguin suaranya Mbak Lis.
5: Maksudnya
1: 10 tahun loh.
2: Hah?
5: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
2: Iya.
4: Alhamdulillah. Terima kasih.
2: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
1: Betul. Setuju.
5: Doa itu terbukti gitu ya.
1: Betul. Setuju Mbak Teh Dinda.
5: Tapi tadi Teteh dengar lagunya Mbak Liz itu yang irama bosas, bosas itu.
2: Aha. Kenapa Teh mau rekaman bosas juga kak Teteh Dinda?
5: Aduh jauh amat ya.
2: Ya wis. Apa yang ditanyakan?
5: Iya. Itu dirilis tahun berapa dan
2: siap.
5: Itu pertanyaan untuk Mbak Liz ya untuk lagu yang tadi. Untuk Mbak Oji. Tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Liz?
2: Oh, oke.
1: Dengan bosas.
2: Bosas ya.
5: sehat, sukses. Sehat terus, bahagia lahir batin dan
6: amin, keluarga
5: masing-masing. Amin. Dan, sama-sama. Makin sukses dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun siap, lagu lawas.
2: Ya. Terima kasih, Teh. Siap,
1: Tete.
5: Buat Mbak Ita juga Yudi Ismail. Teteh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan tadi di Jember. Terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi. Terus di Tanjung Pinang ada Ardian Huta Barat. Hora.
2: Terima kasih. Okay.
5: Kalau begitu dilanjut. Thank you.
1: Selamat malam. Oke, okay, hatur nuhun.
2: Hatur nuhun. Oke. Okay. Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
6: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
1: Oh iya betul.
2: Oke oke oke.
1: Beda-beda betul.
6: Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
1: penyunyi.
6: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ininya sendiri ya masing-masingnya.
1: Tapi juga jangan salah Bang Oji, kita karena musiknya kan kekinian, menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial gitu
5: yang kita harapkan.
6: Iya. Jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau,
2: dua tiga pulau terlampau ya, begitu Pak Putra. Oke, pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
6: Ya. Kalau apa ya aku nggak tahu lupa ya berapa ya.
2: Banyak banget.
6: Cuman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Ya, ya. Pertama tuh Si Manis, terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis loh, ada 6 Si Manisnya.
2: Ada 6 ya.
6: Ya, dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
2: Indah Permatasari. Iya. Oh, oke. Okay, okay.
1: Iya, Indah Permatasari. Iya.
2: Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
1: Iya, aku seru banget.
2: Sampai 6 seri loh.
6: 6 Si Manis bukan 6 seri,
2: 6 Si Manis ya.
1: Bang Uji tuh aslinya penakut atau pemberani?
6: Saya sebenarnya penakut.
1: Enggak serius Bang Uji. Aku kebayang loh kalau
6: aku tuh penakut banget. Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri apa. Karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi itu kan daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan ya, gitu.
1: Antara lokasinya ini dan ke kamar mandi.
6: Kamar mandinya itu jauh. Kamar mandi yang enggak pernah dipakai kan.
2: Oke oke oke oke.
1: Ya kan?
2: Enggak
1: kebayang.
5: Enggak mau bayangin
1: mulu.
2: Kemudian pertanyaan buat Mbak Lis dari Bang Benijo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga
1: dan tadi bisnisnya tadi Mbak Lis?
5: Ya, pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua. Alhamdulillah.
2: Siap. Biasa. Kalau begitu. Bu Merpati, ada rencana rekaman lagi kah? Setelah dunia belum kiamat ini.
6: Kayaknya melihat antusias para pendengar.
1: Ini YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu.
6: Iya,
1: 36 ribu dalam waktu 3 minggu itu banyak banget
6: tuh. Iya benar, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
6: Makanya kita juga di luar ini kita ya, di luar ini kita.
1: Di luar prediksi
6: kita. Nah, alhamdulillah karena melihat dari ini kayaknya
1: kamu kapok enggak?
2: Lanjut dong.
6: Insyaallah dilanjutkan.
2: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi nanya ya, kok jadi lupa aku. Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit artinya dari Bang Ozi
6: yang
2: lebih suka
6: seneng ya,
2: nyanyi atau film?
6: Iya, nyanyi dong ya, kan? Karena nyanyi itu cash and carry.
2: Oh begitu.
1: Kalau syuting itu kadang-kadang mundur dibayar.
2: Kan tabungan.
1: Dan capek banget.
6: Kok capeknya tuh inilah ya tuh. Karena kan tapi menunggu honor turunnya ini ya.
1: Itu yang kadang deg-degan.
6: Ngeselin gitu.
2: Siap. Kalau buat Mbak Lis,
6: sekalian curhat di sini.
1: Betul Bang, kan aku juga ngalamin
6: ya.
1: Oh, pernah.
2: Berapa kali main film?
1: Dua kali doang.
2: Dua kapok ya.
1: Kapok.
2: Oke, pertanyaan buat Mbak Lis, pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
5: Kalau tidak salah ya, satu bulan
6: satu bulan.
1: Untuk take vokal, bikin musiknya, mixing, mastering, total satu bulan.
5: Lebih menyesuaikan.
6: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya
1: Betul, setuju.
6: Karena kan biasanya kan Mbak Lis ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau, aku tuh gak mau. Aku mesti yang secentil Titik Sandora gitu ya kan. Mesti centil. Aku tuh gak bisa. Tapi lama-lama sekarang dia
1: Iya loh Mbak Lis, sekarang jadi
6: tadinya malu, jangan malu-maluin.
2: Oke. Ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya. Kenapa rambutnya Bang Osi kok gak tumbuh-tumbuh?
6: Oh iya dong, nanti kalau digontrolin nanti gak ada jobnya.
2: Nah,
6: diusah lagi di RRI.
1: Justru dengan Bang Oji seperti ini nih, laris manis nih, dari zaman dulu.
6: Iya, betul.
1: Salut loh aku maksudnya. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, gak ada berubah.
6: Bodoh lah sama Mbak Ita. Bodoh sama Mbak Ita.
5: Mbak Itanya bilang gini aja, Mbak Lis gini aja.
1: Iya dong. Ya udah, berarti tiga-tiganya hampir.
2: Iya. Lo aku ya gini aja lo.
1: Mas Judi gak ikut.
2: Gak termasuk. Siap. Oke, Teh Dina di Bogor tadi. Bang Ozi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Lis gak sih?
6: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya, dengan karakterku yang serampangan kayak gini.
1: Lebih cocok yang tadi Dunia Bebas.
6: Iya gitu.
2: Iya.
6: Enggak, aku gak berani coba-coba kalau aku gak cocok.
1: Benar-benar
6: gitu.
1: Okay. Sama Bang Uji, aku juga gak mau memaksakan diri dengan genre yang gak cocok.
6: Iya benar.
2: Jadi kita gak jadi duet ini, Mbak Ica.
6: Bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa.
1: Cocok dia.
6: Karena waktu zaman kami bintang radio dulu kan kita diwajibkan untuk nyanyi keroncong
1: ya. Betul.
2: Siap. Nah, ini tadi dia juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
1: Kira-kira
5: kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji.
6: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
2: Berdua.
6: Kalau berdua tetap aku tetap ada unsur komedinya. Ya, kenapa? Ya.
2: Oke.
6: Okay. Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komit. Kan kita ala-ala Benyamin sama Ida Royani gitu loh, ya kan.
1: Jadi centil-centilnya.
2: Nah, siap. Aduh.
5: Jadi terus belajar kecentilan.
6: Iya.
1: Mama belajar. Nanti suaminya balis, wah kaget.
2: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Dengan siapa ini?
0: Halo.
2: Iya, halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
0: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
1: Siapa ini?
0: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
2: Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
0: Iya.
2: Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
1: Main-main dong kesini, Yohana.
0: Insya Allah, Tante Ita, Yohana ngefans sama suaranya Tante.
1: Aduh, terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
0: Amin.
2: Siap.
0: Iya, Kak Yudi. Boleh tanya sama Om Oji sama
1: Tante? Boleh dong.
2: Boleh dong. Justru harus nanya.
0: Oke, sebelum tanya Yohana mau. Sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sampai SMA kan bisa melihat. Jadi jadi Yohana masih bisa
6: menerawang
0: melihat Om Oji waktu main film.
5: Jangan saya deh, aku dengerin nih.
6: Apa yang dilihat?
2: Ya, maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton Om Oji.
0: Iya, kan Yohana sekarang jadi difabel netra. Jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
6: Biasa ya Yohana.
5: Ini Tante Lisnya langsung merinding.
2: Dikira menerawang.
5: Menerawang kan roto-roto piye kan yo.
2: Silakan.
0: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
6: Terima kasih Yohana.
0: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Lis itu menjaga kualitas suaranya?
2: Oke, siap.
0: Dan salamnya untuk Tante Ita.
1: Iya sayang.
0: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
1: Terima kasih.
0: Oh. Ya, dan untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya, dan untuk RRI Malang juga.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada-Rada.
1: Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya?
1: Oh, ini benar-benar sama Mas Yoki Suryo Prayogo sebagai pencipta lagu, dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik director, dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
0: Waduh,
2: kelar. Ini memang ya. Udah suaminya biang musik ya.
1: Iya.
2: Apa enggak keren aja gitu.
0: Enggak apa-apa asal jangan biang kerok ya.
1: Benyamin.
0: Hah?
1: Biang kerok benar.
0: Apa? Benyamin.
1: Iya.
2: Kan ada film
1: biang kerok. Filmnya.
0: Oh, filmnya. Ya. Siap. Kalau ini apa ini?
1: Kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Liz dan Bang Oji, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kalian berdua. Yang
0: Mbak Ita, kecepatannya berapa kilometer per jam ini
1: yang
0: jawabnya?
1: Jadi yang benar jawabnya dapat hadiah pisang goreng madu.
0: Pisang goreng ya.
2: Mantap.
0: Oke. Langsung
1: ya.
0: Pertanyaan pertama.
1: Album Sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis di pasaran.
0: Mm-mm.
1: Apa nama label yang menaungi album
2: Krisalis?
1: Krisalis. Coba mas, siapin pisang madunya.
0: Pisang madu, pisang madu.
1: Tolong dipisahin satu ya. Keren.
0: Oke, pertanyaan kedua. Tahun 1997, Liz Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsernya siapa?
1: Jangan kalah sama Bang Oji, Mbak Liz.
3: Produsernya Avila.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Nama produsernya siapa?
3: Nama produsernya
1: Jangan kalah sama Bang Oji.
3: Tahun berapa?
0: 97. Yang tetes hujan di bulan April.
3: Joni Cahyadi.
1: Wes. Selamatlah pisang goreng madu kita.
0: Ya, hampir sih.
1: Salah yo. Salah.
0: Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak
0: ya.
1: Yang benar adalah Joni Iska.
0: Iya ya, Mbak Liz ya. Ingat ya.
3: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
0: Beda orang berarti ya.
3: Beda orang.
0: Joni Isan dan dan Joni Cahyadi.
1: Ya wis, pas ya. Balis enggak dapat pisang. Ya udah.
0: Dapat setengah.
2: Ya, enak aja. Ajak dulu.
1: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
0: Bang 2 Oji. Aja deh Bang Oji yang diciptakan
1: dalam album Pergi Ya Pergi.
0: Bram Morsas di album Pergi Ya Pergi.
2: Apa ya? Ini Bebas.
0: Betul. Satu lagi ya.
1: Satu lagi.
2: Lali aku. Tunggu ya, apa ya?
1: Ayo,
0: satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
1: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu.
2: Apa ya? Kayaknya cuma satu ya,
0: Bram. 3 Bang Mas minta ini. Coba.
3: Bagilah pisangnya biar kau bisa jawab itu, Bang.
2: Kelupis.
0: Padahal tadi lagunya diputer ya kan?
1: Oh, lagunya tadi diputer loh.
2: Yang ku menari itu kan album pertama.
1: Judulnya
2: Masa Bodoh.
0: Nah.
1: Aduh Bang Oji, dua pisang goreng madu sudah menanti.
0: Oke.
3: Aku iki wis ujian berat guys.
0: Aku yang baca ya. Lagu Liz Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
3: Totok Pujianto.
0: Oh, Totok Pujianto itu ya.
3: Namanya, okay. Aku manggilnya Yole.
0: Lagunya adalah
3: apa tadi?
1: Apakah judul lagunya?
0: Apa judul lagunya yang diciptakan Totok Pujianto?
3: Aku lali loh mas.
1: Wes kalah temen nih. Kalah mau Bang Oji.
0: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
3: Tapi bener aku lali.
0: Lali. Udah dikasih
3: coba,
0: clue ya.
3: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanti.
0: Ya, sudahlah ya. Jadi bisanya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
1: Oke. Ya wis, memang Mbak Lis malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
0: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Lis nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
1: Pertanyaan terakhir untuk Bang Oji nih, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
2: Hamidan.
3: Salah.
0: Itu penciptanya.
2: Oh, penciptanya
0: Hamidan. Musik direkturnya.
2: Musiknya nih Yadin dan Arianto. Main-main loh, saya orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
1: Bintang tamu kita tuh hampir
0: bisa ya. Hampir bisa jawab kalau ini bisa jawab semua loh.
3: Enggak bisa jawab, Mas. Saya Bang Oji loh. Kayak mesti diseneni karo Mas Toto mulai iki asli.
1: Wah hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng
0: kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
2: Yadin dan Arianto. Kenal ya. Sepasang, bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Karena musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Enggak akan ada ini.
1: Kok bisa ingat ya? Hebat ya. Hebat ini.
0: Tolong tiga bungkus pisangnya. Oke, wah ini kita
2: ngomong-ngomong, kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta, jadi buat di perjalanan.
1: Cucu.
0: Sekarang kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Halo, selamat malam.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih menunggu Ibu Fatmawati. Silakan.
4: Apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah.
4: Oke.
1: Okay. Iya, Bu.
4: Bintang tamunya ya. Saya mau bintang tamu ya, boleh? Mm-hmm.
2: Siap, Ibu.
1: Silakan, Bu Fatmawati.
2: Dengan senang hati.
4: Bang Oji, apa kabar?
2: Alhamdulillah
0: baik.
4: Sama siapa, Kang?
1: Mbak Lis Menawati.
4: Apa kabar juga?
3: Baik, Ibu. Terima kasih.
4: Ya. Ini pertanyaan saya. Cuma simpel aja ya. Ada rencana apa rekaman lagu-lagu religi? Karena kan
1: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, betul. Ya,
3: ingatkan.
0: Tunggu ya.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
4: Terima kasih. Mas Oji sama Mbak Lisa.
2: Terima kasih ya Bu pertanyaannya.
4: Baik, Kak. Masih salam dong, boleh?
1: Silakan Bu.
4: Pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi, ada Pak Beni Jo, ada Bang Lema,
0: siap.
4: Ada Om Ana, itu aja ya.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Tapanuli Utara ada Roni Silitonga. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bang Roni. Halo?
1: Bang Roni.
0: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Untuk Mbak Lis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
2: Terima kasih.
0: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
1: Dari Sri
0: Wahyuni. Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali, Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
1: salam sukses buat bintang tamunya.
0: Ada Elvin Ferdian
1: dari Pekanbaru Riau.
0: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
1: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
2: Kepikiran juga enggak nih Mas.
0: Oh, jadi udah langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
1: Iya, untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya. Iya,
0: kemudian salam dari Zidan
1: di Polman, Sulawesi Barat.
0: Poliwali Mandar.
3: Poliwali,
0: Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Okay. Kita ke Pekanbaru ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mau di lewat udara malam ini. Iya.
0: Siap Pak Mali, silakan.
1: Silakan Pak Mali.
5: Ini di sana bintang tamunya Oji.
1: Iya.
0: Mbak Lismenawati, betul.
5: Oh ya, assalamualaikum lagi.
2: Waalaikumsalam Pak, selamat malam.
5: Ya, kami senang sekali.
2: Oh, masya Allah.
5: Mengcover lagu Titik Sandora judulnya ya. Apa tadi?
2: Dunia belum kiamat.
5: Ya. Moga-moga kalian sukses.
2: Amin. Terima kasih doanya.
5: Kalau boleh bertanya tuh. Apa motivasinya mengcover lagu Titik Sandora?
0: Oke, motivasinya ya.
5: Iya.
0: Ya,
5: terima kasih banyak.
1: Sama-sama Pak Mali. Ya,
5: selalu ya. Okay. Salam untuk Bang Bonijo ya. Mm-hmm. Dengan Bu siapa tadi? Bu
0: Fatmawati.
5: Fatmawati ya.
0: Oke, okay, terima kasih ya. Pak Mali.
5: Untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
0: Siap.
5: Terima kasih Yudi, terima kasih Kak.
1: Sama-sama Pak Mali.
0: Sama-sama Pak Mali.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Gak mau lagu yang lain apa?
1: Takkan berubah.
6: Kenapa selalu Oma nyanyikan itu?
1: Iya,
6: karena memang cinta Oma untuk kedua-duanya gitu.
1: Oh, okay.
0: Masya Allah.
6: Oh, di sini putus-putus karena asap kali ya, jadi
0: Oke. Okay. Silakan.
1: Silakan.
6: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
6: Sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat.
2: Semoga Oma juga ya.
1: Iya betul, Omanya sehat selalu.
6: Ya, amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
2: Ya.
6: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan? Apa itu?
0: Iya, pokoknya itulah ya.
1: Jin.
2: Menjadi suetani rajim.
6: Apa sudah lupa sih Oma, maklum lah.
2: Si manis jembatan ancol.
0: Oke.
6: Itulah Mas Yudi. Gimana perasaannya? Adakah rasa takut? Apakah rasa apa?
0: Siap.
6: Pada saat kita menonton itu ya, kok mau ya gitu.
0: Ditunggu ya Oma ya.
6: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
2: Masih, Oma masih syuting, masih syuting, masih syuting. Ini bahkan tadi dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi.
0: Siap.
6: Alhamdulillah. Berarti masih ada kesibukannya ya.
1: Alhamdulillah.
6: Untuk dua-duanya ya, semangat sukses selalu.
0: Amin.
6: Mas Yudi boleh enggak kirim salam?
1: Boleh
0: dong. Tiga ya.
1: Boleh Oma.
6: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
0: Oke.
6: Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
0: Siap.
6: Itu aja.
1: Siap.
0: Terima kasih Oma.
6: Untuk dua-duanya tetap semangat ya.
0: Oh,
6: semangat,
0: terima kasih. Semangat terus ya, Oma.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah. Pertanyaannya dari apa, Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
1: Nah, iya kan sebentar lagi
0: Ramadan.
1: Berapa bulan lagi Ramadan?
2: Puasa ya.
1: Iya ya, enggak berasa loh.
2: Kayak mana kau rasa?
1: Kayak mana kau rasa? Kata Bang Oji.
2: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
1: Betul.
2: Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
0: Aha.
2: Bahkan
1: Solo Bang Oji.
2: Solo ya. Okay. Bahkan okay. Ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
1: Ya enggak apa-apa.
2: Religi saya itu ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
0: Oh.
2: Nah, model di video klipnya tuh adalah calon pendeta.
1: Wow.
2: Iya.
1: Kolaborasi.
2: Jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
0: Siap.
1: Wah, jadi enggak sabar pengen dengar.
3: Benar ya.
1: Rilisnya berarti tahun depan ya?
2: Enggak, sudah.
1: Sudah ya.
2: Tahun yang lalu udah.
1: Oh, berapa tahun yang lalu ini?
2: Cuma enggak belum enggak terlalu ini ya.
3: Keberagamannya.
1: Nanti kita viralkan ya, Bang
0: Uji. Mbak Lis, oke kalau diajakin nyanyi religi.
3: Sebenarnya udah disiapkan sama Rudy, udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
1: Si Manis ya. Si Manis di samping Mbak Lis ya.
2: Okay. Kok saya jadi si Manis? Bukan si itu jadi si Manis.
0: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya?
1: Seperti aku tadi loh, aku tadi kan nanya sama Bang Uji, ngeri gak sih?
2: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu. Nah, apalagi waktu saya apalagi terakhir kan, terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah, itu ceritanya serem banget ya kan. Nah, itu ketika saya memerankan tokoh itu, saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi ya, yang
1: melebur ke dalam karakter yang diperankan itu. Lah itu yang ngeri.
2: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang enggak kuat lihat saya gitu loh. Nah,
0: sutradaranya kayak sutradara, mana
2: ya? Ya itu makanya. Di, kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di suatu kamar gitu. Aduh. Yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya sama. Gitu loh. Itu si sutradara itu yang lihat saya tuh sampai gini.
1: Takut ya. Dia
3: iya, mungkin benar juga itu bukan Bang Oji kan?
1: Nah itu kan.
2: Nah itu saya nggak tahu tuh. Ya.
1: Aduh,
3: okay. Tidak ada kan ya rencana untuk melihat video ini syuting ya? Makasih.
2: Karena memang ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan kita tuh memang udah
1: melepaskan
2: diri kita ya, gitu. Ya,
0: siap kalau begitu. Biar dianya enggak datang.
1: Jadi pemain film enggak
3: usah, enggak usah.
0: Biar dianya enggak datang kita dengerin lagu aja yuk.
1: Okay.
0: Ini ada Cintanya Remaja dari Lis Menawati, masih ingat?
3: Masih dong.
0: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan
1: boleh
0: yang harus dijawab sebelum
1: dong
0: kita pamit ya.
1: Oke.
0: Ayo. Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
2: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91 ya.
0: Oh, karena kepentingan film.
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung udah akhirnya ku gundulin sekalian gitu.
1: Itu ternyata
0: membawa berkah.
2: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
1: Iya, benar. Pas kita syuting tuh pernah kan?
2: Bener.
1: Di acara TVRI.
2: Iya, benar.
1: Tahun 94.
2: Iya.
3: Artis mana sih yang enggak pernah didatangi?
2: Jadi sebenarnya masih ngerias Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya.
1: Untungan gara-gara kepelontosannya itu. Waduh, untungan.
0: Oke. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis. Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya.
2: Masya Allah. Makasih banyak ya. Makasih banyak. Terharu banget ya Lis ya.
3: Terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya. Salam
2: amin,
1: sehat dari Kabupaten
0: Paser.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih
3: Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong.
1: Oke, okay.
0: Lanjut. Ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama yeah kayak Dayang di Sintang.
1: Oh, sama motel. Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Lismenawati dan Mas Ozi. Ya.
2: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Oke. Okay. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam tuh kekasih saya loh Mas.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia.
1: Buka
0: siap.
1: Sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaannya.
1: Dari Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa
0: animo.
2: Antusias animo pendengar gini, ya. Kayaknya kita ada lagi ya.
0: Mas
2: ya. Ini PR buat kita yang kita harus senggang-enggaknya mesti lebih
1: cetar, lebih semangat ya,
2: gitu.
1: Dan promo lagi ke sini.
2: Iya, siap dengan senang hati.

0: kehadiran kami berdua ini ya, dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia. Dan mohon dukungannya, mohon di-share gitu di semua platform-platform kita. Ya, tolong di
1: dunia belum kiamat.
2: Ya, ya, kan? Ya. Benar-benar.
0: Tolong, ya,
1: kan? Mumpung dunia belum kiamat.
0: Mumpung kami punya single. Berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
3: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin sama-sama kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
3: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
3: Oke. Okay. Kalau begitu kita
1: pamit undur
3: pamit,
1: diri.
3: Undur diri sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Wasi ya.
2: Dengan senang hati.
0: Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong.
3: Siap.
1: Terima
3: kita kasih juga senang. Ada dua lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
3: Sungguh. Nah, didengerin lagunya ya.
1: Oke. Okay.
3: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Tafur Masari.
3: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan.
3: Rabu depan ya.

0: Kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Bersama saya Andrea Satria, pendengar di Ruang Rindu edisi Jakarta tentunya. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional. Seru, obrolannya juga menarik tentunya. Ada Mbak Liz dan juga ada Bang Ozi Saputra. Dipandu oleh Yudi Ismail dan juga Mbak Ita Purnamasari tentunya ya. Untuk Anda juga yang ingin bergabung di Ruang Rindu edisi Jakarta, silakan tentunya Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp dan juga Line.
1: Bilan 4,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan dan Instagram @RRIPro1Medan.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Dulu di waktu masih kecil, kita sering mengidamkan kehidupan orang dewasa yang begitu bebas dan menyenangkan. Sesederhana tidak ada yang memaksa untuk tidur siang saja, sepertinya suatu kebebasan yang sungguh kita dambakan. Tapi ternyata, gunung memang sangat hijau dan indah jika dipandang dari kejauhan. Beda cerita kalau kita menyusurinya. Tidak hanya semak belukar yang menghambat, melainkan hewan buas pun siap menerkam kita sewaktu-waktu. Begitulah dewasa, tak seindah yang kita bayangkan. Tuntutan demi tuntutan, kalau cewek harus cantik, bentuk tubuhnya bagus, pintar. Kalau cowok, minimal kaya lah, kata orang-orang. Sebuah buku yang berjudul Berdamai Dengan Diri Sendiri mengajak kita untuk kembali mencintai diri kita, karena tak jarang pada saat ini banyak orang yang menyalahkan dirinya, bahkan sampai putus asa hingga memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. Buku karya Mutia Sayekti ini akan mengajak Anda untuk lebih bersyukur, menerima kelebihan dan kekurangan diri, serta bagaimana cara menyembuhkan luka batin untuk hidup yang lebih damai.
0: Demikian tadi Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

saat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Ah, santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

94,3 Bro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda yang masih terus setia bersama kami mendengarkan Medan malam hari ini. Dan tentunya tadi kita sudah usai mengikuti Ruang Rindu Nasional bersama dengan Pro 1 Jakarta dan juga sajian lagu-lagu yang menghantar istirahat untuk Anda pendengar ya. Perhatikan pendengar, terus dengarkan program Asal Turar Medan karena setelah ini ada Just More Music yang akan menemani waktu istirahat Anda ya. Salam sehat pendengar pastinya, tetap jaga kesehatan dan selamat mendengarkan, selamat beristirahat pula untuk Anda. Sampai ketemu pendengar di lain kesempatan dan kita tutup pertemuan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Jangan kau bawa kesedihanmu dalam tidurmu. Jangan pula kemarahan, kedengkian, permusuhan, dan keputusasaan. Tidurlah dengan membawa doa dan harapan. Tidurlah dengan membawa doa dan keyakinan. Tidurlah dengan membawa rasa syukur bahwa engkau masih punya teramat banyak kesenangan dan kebahagiaan. Yusuf Mansur.

Pendengar, sampai di sini saya sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 94,3 MHz. Dan Pro 1 akan kembali mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami bertugas di studio dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Medan.

di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Medan, Pro 1 FM 94,3 MHz, kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Kamis 15 Oktober 2026 dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan tetap merdeka.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

sebaiknya tidak malas. Amalan pagi hari pembuka pintu rezeki salah satunya adalah dengan berzikir. Zikir bisa membuat segala sesuatu yang kita kerjakan di pagi hari menjadi lancar. Zikir bisa dilakukan mulai dari waktu subuh hingga terbitnya fajar. Tentang zikir di pagi hari, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran Surah Al-Ajab ayat 41 sampai 42.

seorang umat pasti dikabulkan. Apabila tidak, untuk memutus hubungan saudara atau untuk berbuat satu dosa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kitab Fadilah Amal menerangkan, pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal di sisi Allah. Pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Kedua, apabila doa ini tidak didapatkan, maka diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Ketiga, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar. Berbaik sangkalah dan tetaplah berdoa, karena tidak satu pun

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk Allah untuk mengajarkan umat manusia ke jalan kebenaran. Dia juga yang mengajarkan amalan-amalan dalam setiap bagian kehidupan, baik amalan yang ringan maupun berat timbangan pahalanya. Amalan yang paling ringan misalnya, menyingkirkan halangan di jalan tempat orang yang lalu lalang, baik itu kayu, batu, ataupun duri. Menyingkirkan rintangan tersebut dapat memudahkan orang untuk jalan dan juga mencegah orang tertimpa bahaya seperti tersandung ataupun tertusuk duri.

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimana saja Anda berada, senang sekali saya Rafika Putri kembali menyapa Anda dalam kajian Mutiara Pagi hari ini, edisi Kamis 15 Oktober 2026, dengan topik pagi hari ini memohon pengampunan pada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat. Dan pagi hari ini kita akan berbincang dengan Ustadz Abdul Malik Sudiro. Alhamdulillah saat ini kita sudah terhubung bersama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Baik, Ustadz, alhamdulillah ini kabarnya baik juga Ustadz ya.
1: Alhamdulillah baik. Dan Ustadz,
0: pagi hari ini topik kita memohon pengampunan pada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat. Benar Ustadz ya? Baik, Ustadz silahkan Ustadz.

0: barat ya. Kemudian kita minta kepada Allah untuk dihapuskan dosa-dosa kita ya dengan air salju, air yang bersih, Masya Allah. Begitu juga pada saat kita ruku atau pada saat kita sujud, ada sebagian sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat mutiara pagi rahmatullah yang membaca, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya Maha Suci Engkau ya Allah, Tuhan kami, dan dengan memujimu ampunilah dosaku ya. Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Dalam ruku dan sujud kita, kita meminta selalu kepada Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah, ampunkan dosaku. Begitu juga pada saat kita duduk di antara dua sujud, kita membaca doa Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni ya. Allahumma gfirli, selalu kita baca pada saat kita duduk antara dua sujud. Artinya apa? Ya Allah ampunkan dosaku ya Allah, ampunkan dosaku. Jadi pada saat kita, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, melakukan sholat yang lima waktu minimal, satu hari, satu malam itu lima kali, berarti ada 17 rakaat. 17 kalilah kita minta dalam satu hari, satu malam itu untuk pengampunan dosa-dosa kita ya. Jadi pada saat kita contoh, pada saat kita di pagi hari, sholat subuh kita, tadi kita sholat subuh kita minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nanti setelah sholat subuh kan kita beraktivitas ini. Ada yang bekerja, ada yang sebagai ibu rumah tangga, ada yang beraktivitas sebagai mahasiswa, sebagai pelajar. Jadi selama kita dari pagi sampai nanti siang hari, tentunya juga banyak dosa-dosa akan kita lakukan melalui penglihatan kita, pendengaran kita, tangan kita, kaki kita ya. Seluruh atribut tubuh kita. Tentunya dari pagi ini sampai siang nanti, banyak dosa yang akan kita lakukan. Kapan kita diberikan peluang oleh Allah untuk memohon ampun lagi kembali? Nanti pada saat sholat zuhur, Masya Allah. Sholat zuhur minta lagi kita sama Allah, Allah maghfirli, Allah maghfirli, Allah ampunkan dosa. Insya Allah dihapuskan Allah dosa kita, dimaafkan dosa-dosa kita, ya diampunkan dosa-dosa kita pada saat nanti sholat zuhur. Begitu juga setelah sholat zuhur, nanti beberapa jam kemudian, ya sebelum sholat asar tentunya kita beraktivitas kembali, mungkin ada dosa-dosa yang kita lakukan diberikan peluang lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat sholat asar kita untuk bisa diampunkan dosa-dosa. Begitu selanjutnya sampai sholat maghrib, sholat isya, begitu juga kita tidur di malam hari, terbangun kita di pagi harinya, dibuka peluang lagi oleh Allah di sholat subuhnya untuk bisa dihapuskan dosa-dosa kita, Masya Allah. Sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, maka merugilah orang-orang yang tidak mau melaksanakan ibadah sholat. Sangat merugi orang-orang yang dalam hidupnya tidak mau melakukan ibadah sholat karena tertutup peluang bagi dirinya untuk bisa dihapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukannya dalam kehidupannya. Sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, Allah menjelaskan dalam Al-Quran, pada saat kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa dihapuskan dosa-dosa kita, bersegeralah, kata Allah. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Imran ayat 133. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah, dan bersegera, kata Allah, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang hanya disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, pada saat kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa dihapuskan dosa-dosa kita, maka bersegeralah kita memohon ampunan kepada Allah karena yang namanya umur kita tidak tahu. Ya, jangan kita berleha-leha, jangan kita menunda-nunda untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takutnya sebelum diampunkan dosa kita, kita meninggal dunia. Ya. Makanya kita bersegera untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah dengan diampunkan dosa-dosa kita, maka insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan pendengar, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 616 9643. Dan kita sudah ada Ustaz Pertanyaan pertama dari Rizky di Binjai. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kalau kita sholat tapi kita kurang fokus atau bahkan bacaan sholatnya kurang hafal? Bagaimana Ustadz? Silakan Ustadz.
0: Ya, terima kasih ya. Ini Mbak apa apa abang ini? Namanya Rizky ya.
1: Iya.
0: Karena Rizky bisa laki-laki bisa perempuan ya.
1: Benar Ustadz.
0: Terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi bagaimana kira-kira kita melakukan ibadah sholat, tapi bacaan kita masih kurang ya. Itulah gunanya kita belajar setiap saat ya. Jadi belajar ini tidak memandang umur ya, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimahullah. Ya. Jadi belajar terus kita, apalagi zaman sekarang era digital, lebih mudah bagi kita untuk bisa belajar, karena kadang kita belajar secara bersama-sama atau rame-rame kita malu ya. Bisa kita belajar sendiri melalui media internet kita. Kita tulislah di Google kita ya, di Mbah Google ya, rukun-rukun sholat seumpamanya atau syarat sah sholat ya. Jadi ada beberapa bacaan dalam ibadah sholat kita itu yang tidak menjadi rukun ya. Jadi kalau nggak kita baca masih sah sholat kita. Contohnya apa? Pada saat kita setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah itu adalah sunnah, bukan wajib ya. Jadi kalau umpamanya kita lupa atau kita belum hafal nggak apa-apa, nggak kita baca pun nggak apa-apa, tetap sah sholat kita. Yang rukun itu masuk rukun apa? Membaca surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah kita bacalah atau kita hafallah sungguh-sungguh. Jangan sampai salah kita membacanya. Karena banyak kita lihat saat sekarang ini, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, banyak dari sahabat-sahabat kita yang membaca surat Al-Fatihah saja pun masih salah-salah. Ya. Membaca surat Al-Fatihah masih banyak salahnya. Ya, na'udzubillah. Ya, padahal itu rukun sholat. Kalau bacanya salah gimana ibadah sholatnya mau diterima ya. Begitu juga dengan setelah kita membaca surat Al-Fatihah, kemudian kita membaca surat selain surat Al-Fatihah, setelah surat Al-Fatihah itu juga sunnah ya. Jadi kalau nggak kita baca pun nggak ada masalah ya. Begitu juga dengan bacaan ruku, bacaan sujud ya. Jadi pada saat kita masih banyak kekurangan atau pengetahuan dalam melakukan ibadah sholat, minimal lakukanlah yang rukun. Jangan sampai tertinggal sehingga sahlah ibadah sholat kita. Akan tetapi dengan berjalannya waktu tetap kita belajar, tetap kita hafal yang menjadi keutamaan-keutamaan dalam ibadah sholat kita. Karena Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, "Sholu kama ro'aitumuni usholi." Kalau kita ingin mendapatkan sholat kita yang sempurna, ikutilah seluruh apa yang dicontohkan Rasulullah dalam ibadah sholat itu, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya. Jadi pada saat kita sekarang masih kurang ilmu, kita tetap lakukan ibadah sholat. Ya, tetap lakukan ibadah sholat kalau bisa berjamaah bagi yang laki-laki. Kenapa berjamaah? Kalaupun bacaan sholat kita kurang, bisa dilengkapi oleh imam. Kita hanya sebagai makmum. Ya, insya Allah, sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetaplah kita belajar, jangan sampai kita tidak mau belajar. Kalau kita sekarang masih merasa kurang, lengkapilah, sempurnakanlah ibadah sholat kita dengan selalu belajar ya.
1: Baik Ustadz, dan pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Nanda di Amplas. Ustadz, sebenarnya dalam sholat mana yang lebih dianjurkan membacanya? Allahu Akbar Kabiro atau Allahumma Ba'id? Silakan Ustadz.
0: Iya, terima kasih ya Pak Nanda ya, atas pertanyaannya. Sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, berkaitan tentang membaca doa iftitah ya. Jadi ada beberapa contoh yang dicontohkan Rasulullah dalam ibadah sholat Rasulullah ya. Jadi Rasulullah mencontohkan ada beberapa bacaan dalam doa iftitah tersebut. Begitu juga dengan gerakan lain seperti sujud, ruku ya. Atau duduk di antara dua sujud. Ada beberapa bacaan yang diajarkan Rasulullah ya. Kita tinggal memilih ya. Semuanya boleh kita baca, terserah kita, tapi salah satu kita pilih. Ya, mau baca Allahumma ba'id boleh. Kemudian wajah tu wajah ya boleh. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard boleh. Ya. Jadi terserah kita mana yang lebih mudah untuk bisa kita hafal dan kita pahami. Ya, jadi gitu ya Pak Nanda ya. Jadi kita Pak Nanda pada saat melakukan ibadah sholat, tentunya kita ingin mendapatkan sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk itu tentunya kalau kita paham yang kita baca. Ya. Rasulullah memberikan kepada kita contoh 3 pilihan bacaan. Ya. Kita carilah dari 3 bacaan tersebut yang mudah kita hafal dan mudah kita pahami. Jadi pada sholat kita khusyuk ya. Jangan yang sulit atau jangan ikut-ikutan sama orang lain ya. Jadi mana yang lebih abdol, 3-3-nya abdol. Ya. Lebih 3-nya boleh dibaca. Jadi yang paling baik, nah yang paling baik mana? Yang tentunya yang mudah kita hafal dan lebih mudah kita pahami sehingga pada saat kita sholat, mengertilah kita yang kita baca sehingga dapatlah nilai-nilai sholat itu berkesan dalam diri kita, kemudian kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustadz, dan selanjutnya Ustadz dari Radit di Setia Budi. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kalau kita tidak tahu arti bacaan sholat yang kita baca Ustadz? Apakah sholat kita tetap diterima? Silakan Ustadz.
0: Masya Allah, iya. Jadi berkaitan ya, Pak Radit ya, berkaitan tentang ibadah sholat kita. Kalau kita melakukan ibadah sholat sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan contoh dari Rasulullah, walaupun kita tidak paham bacaannya, insya Allah sah dan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Pak Radit ya, tentunya berbeda antara orang yang paham dengan yang tidak paham. Artinya apa? Tentu orang yang paham ini lebih khusyuk dia dalam melakukan ibadah sholat karena ngerti dia yang dibacanya. Contoh seperti saya terangkan tadi di awal ya. Pada saat kita ada saudara-saudara kita yang membaca pada saat sujud dan rukuknya itu Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau sebagian saudara kita juga membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, atau pada saat sujud Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Ya. Jadi pada saat kita paham yang kita baca, tentunya rukuk dan sujud kita lebih khusyuk kita dan lebih berkesan ya. Kalau kita paham contoh yang saya baca tadi Subhanaka Maha suci Engkau ya Allah. Subhanaka Allahumma Maha suci Engkau ya Allah. Tuhan kami, wa bihamdika, dan dengan memujimu, ampunkanlah dosa, ya Allah. Jadi pada saat ruku itu kita, paham kita yang kita baca, dengan kita memuji Allah, minta ampun kepada Allah, ampunkan dosa, ya Allah. Bisa jadi kita menangis pada saat kita sujud, karena kita teringat dosa-dosa kita, dan kita mohon ampun sama Allah. Akan tetapi bagi orang-orang yang tidak mau belajar, dan hanya sholat itu sebagai ritual, dalam kehidupannya, dia hanya sekedar bergerak-bergerak aja, tak tahu yang dibacanya. Itulah yang biasanya sholatnya ya tidak ada nilainya ya dalam kehidupannya. Walaupun dia sholat, dia masih mau bermaksiat ya. Walaupun dia sholat, masih mau menipu, tidak jujur, korupsi. Kenapa? Karena pada saat dia sholat tidak paham yang dibacanya ya. Akan tapi Pak, ya pada saat kita melakukan ibadah sholat sudah sesuai dengan dicontohkan Rasulullah, insya Allah sholat kita sudah sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi ya, teruslah kita belajar supaya kita paham yang kita baca sehingga ibadah sholat yang kita lakukan lebih khusyuk dan lebih berkesan sehingga bisalah ya ibadah sholat yang kita lakukan itu bisa kita aktualisasikan nilai-nilainya di luar sholat ya. Jadi pada saat kita sujud tadi mohon ampun kepada Allah, insya Allah di luar sholat kita tidak mau lagi bermaksiat. Menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang baik. Ya Allah, alhamdulillah.
1: Baik Ustadz, dan selanjutnya Ustadz, pertanyaan dari Ibu Ratni. Ustadz, ada doa kalau kita lebih khusyuk dalam mengerjakan sholat? Silakan Ustadz.
0: Doa ya?
1: Iya.
0: Pada saat kita sholat ya. Jadi pada saat kita melakukan ibadah sholat, dijelaskan Allah dalam Al-Quran ya, sahabat-sahabat mutiara pagi rahmatullah, di surah Al-Baqarah ayat 45 ya sampai 46 Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin, dan memohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya ibadah sholat itu sulit dan sangat berat dilakukan kecuali bagi orang-orang yang khusyuk ya. Siapa orang-orang yang khusyuk kata Allah, jelaskan Allah di ayat selanjutnya, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi roji'un. Orang-orang yang husu itu kata Allah, yaitu orang-orang yang meyakini bahwasanya dia pasti akan kembali kepada Allah dan dia pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, masyaallah ya. Dia pasti akan berjumpa dengan Allah dan dia pasti akan kembali kepada Allah ya. Artinya apa? Pada saat kita sholat ya, ingatkanlah diri kita bahwasanya semua kita akan mati ya. Kita kapan saja bisa mati ya. Bisa jadi pada saat sholat bahkan kita meninggal dunia ya. Banyak kita lihat ya, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita ya. Ya pada saat dia sholat saja bisa dia meninggal dunia ya. Jadi pada saat kita akan sholat itu ingatlah bahwasanya ini bisa jadi sholat terakhir kita ya. Bisa jadi ini adalah sholat terakhirku ya Allah. Aku harus benar-benar khusyuk memohon ampunan kepadamu. Aku harus benar-benar khusyuk beribadah kepadamu. Aku harus benar-benar khusyuk rukuk sujud kepadamu ya Allah ya. Jadi pada saat kita akan sholat ya, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, ingatlah diri, ingatkan diri kita bahwasanya bisa jadi ini adalah sholat terakhir kita, ibadah terakhir kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah sholat kita akan lebih khusyuk. Dan begitu juga marilah kita terus belajar supaya kita paham yang kita baca pada saat kita sholat. Dengan apa? Dengan belajar. Mudahnya belajar. Belajar bahasa Arab mudah. Apalagi sekarang kita tulis bacaan doa iftitah beserta artinya di Google. Atau bacaan surat Al-Fatihah beserta artinya, kita hafal lah artinya itu. Bacaan ruku beserta artinya kita hafal ya. Maka insya Allah dengan kita paham yang kita baca, maka insya Allah kita akan lebih khusyuk dalam sholat. Kemudian apa doa yang bisa kita panjatkan? Berdoalah kita kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih, Maha Penyayang ya Allah, kuatkanlah hatiku ya Allah. Kuatkan hatiku ya Allah, fokuskanlah pikiranku ya Allah pada saat sholat, sehingga aku bisa lebih khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, dan itu menjadi pertanyaan terakhir kita Ustaz ya, pada pagi hari ini. Seperti biasa Fika ya, boleh minta kesimpulan dan doa penutupnya Ustaz.
0: Iya, terima kasih Mbak ya. Sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, ingatlah bahwasanya kematian itu semakin dekat kepada kita dengan bertambahnya umur, maka pada hakikatnya kematian semakin dekat kepada kita, maka tingkatkanlah kualitas ibadah kita, kemudian tingkatkan kuantitas ibadah sholat kita. Marilah kita jaga sholat kita yang 5 waktu yang wajib, kemudian kita tambah dengan ibadah-ibadah sholat sunnah kita, maka insya Allah semakin terbuka yang sangat luaslah bagi diri kita untuk bisa diampunkan dosa-dosa kita melalui ibadah sholat kita. Karena semakin banyak ibadah sholat yang kita lakukan dalam kehidupan kita satu hari satu malam, baik itu sholat yang wajib maupun sholat sunnah, maka insya Allah semakin terbuka lebarlah peluang untuk bisa diampunkan dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kecil ya Allah ya Rahman Rahim. Ampunkanlah dosa suami istri dan anak-anak kami ya Allah dan orang-orang yang kami cintai. Berikanlah kasih sayangmu kepada kami, kepada kedua orang tua kami, kepada keluarga kami, ya Allah, dalam kehidupan dunia dan akhirat kami, ya Allah. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, jadikanlah setiap pribadi kami, jadikanlah setiap pribadi kami, anak-anak kami, keluarga yang kami cintai adalah orang-orang yang tetap istiqomah dalam melakukan ibadah sholat, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami, ya Allah, untuk bisa menjaga ibadah sholat dalam kehidupan kami ya Allah, sehingga kami bisa istiqomah melakukan ibadah sholat tersebut ya Allah. Dan jadikanlah ibadah sholat tersebut menjadi wasilah bagi kami untuk bisa diampunkan dosa-dosa.

0: dampak pada kualitas udara di Kota Medan dan penerbangan di Bandara Kuala Namu. Peresmian 232 SPPG di Sumut, langkah strategis meningkatkan kualitas kesehatan tumbuh kembang anak di daerah 3T. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rafika Putri. Pendengar, pemerintah Kota Medan mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan menyusul sebaran kabut asap. Warga juga disarankan menggunakan masker standar jika terpaksa beraktivitas di luar rumah. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
1: Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan perkembangan kualitas udara menyusul sebaran kabut asap lintas batas yang terbawa angin di wilayah Sumatera Utara. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Melpi Marlabayana mengatakan pemantauan kualitas udara terus menjadi perhatian menyusul perubahan kondisi udara akibat sebaran kabut asap dari wilayah lain di Pulau Sumatera. Melpi menyebutkan sebaran kabut asap lintas batas tersebut berasal dari wilayah lain di Pulau Sumatera yang terbawa angin. Kondisi ini berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di beberapa wilayah di Pulau Sumatera, serta dipengaruhi faktor cuaca dan pergerakan angin. Wali Kota Medan, Riko Triputra Bayuwa, serta dipengaruhi faktor cuaca dan pergerakan angin. Wali Kota Medan, Riko Triputra Bayuwa,

0: AS menghimbau agar masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama saat udara tampak pekat atau jarak pandang menurun. Warga juga disarankan menggunakan masker standar jika terpaksa beraktivitas di luar rumah.
1: Mengimbau pada seluruh masyarakat Kota Medan untuk waspada terhadap penurunan kualitas udara akibat sebaran kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah lain. Berdasarkan hasil pantauan Air Quality Monitoring System pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, kualitas udara di Kota Medan berada di zona biru dan mengarah ke kuning. Kami menghimbau untuk mengurangi aktivitas fisik berat di luar ruangan, gunakan masker jika harus beraktivitas di luar, dan hindari pembakaran sampah yang dapat memperburuk kualitas udara. Mari kita jaga kesehatan diri dan keluarga.
0: Berdasarkan hasil pemantauan Air Quality Monitoring System, pukul 7 pada 14 Oktober 2026, kualitas udara di Kota Medan berada di zona biru dan mengarah ke zona kuning. Zona biru menunjukkan kualitas udara yang masih dapat diterima bagi kesehatan manusia. Zona kuning menunjukkan kondisi kualitas udara yang mulai berpotensi merugikan kesehatan manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Suyanto Stepu melaporkan.
2: Sebaran asap akibat kebakaran hutan yang melanda Pulau Sumatera berdampak terganggunya sejumlah penerbangan dari Bandara Internasional Kuala Namu ke sejumlah tujuan yang sempat mengalami penundaan penerbangan atau delay, seperti ke daerah Gunung Sitoli, Sibolga, Batam, Lok Sumawe, dan Penang, Malaysia. Staf Humas Bandara Kuala Namu Muhammad Zul Andrika mengatakan terdapat 7 penerbangan tertunda dari Bandara Kuala Namu ke beberapa bandara akibat adanya kabut asap penyelimuti Kuala Namu. Meski sempat menimbulkan ketidakpastian bagi para calon penumpang, Zul Andrika memastikan bahwa gangguan tersebut bersifat sementara dan situasi berangsur-angsur terkendali. Petugas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kuala Namu Yolanda menyampaikan bahwa jarak pandang tercatat di kawasan bandara berada pada angka 2.500 meter atau setara dengan 2,5 kilometer. Menurut standar operasional penerbangan, angka tersebut dinilai masih berada dalam batasan yang tergolong aman, meski wilayah sekitar tengah diselimuti oleh kabut asap tipis. Berdasarkan pantauan BMKG, potensi sebaran asap terjadi di wilayah Sumut sejak tanggal 13 Oktober 2026.
3: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
2: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, sementara itu terkait masuknya musim hujan, masyarakat di Sumatera Utara juga diimbau menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir serta tanah longsor selama musim hujan. Berikut laporan Yopi Sarah.
4: Ketua Yayasan Ekosistem Lestari, Kusnadi, mengajak masyarakat menjaga kelestarian hutan untuk mengurangi risiko banjir dan tanah longsor. Kusnadi pada Selasa kemarin mengatakan hutan berperan penting dalam menyerap dan menahan air saat hujan deras. Ia juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati membuka lahan di kawasan miring, termasuk yang berstatus areal penggunaan lain APL, karena berpotensi memicu tanah longsor. Di sisi lain, Kusnadi mengapresiasi Kementerian Kehutanan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang telah mengembalikan sejumlah kawasan hutan. Menurutnya, rencana penambahan sekitar 70 ribu personel polisi kehutanan menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam memperkuat perlindungan hutan.
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Kementerian Kehutanan karena telah melalui Satgas PKH berhasil mengembalikan kembali wilayah-wilayah yang tadinya hutan menjadi tidak hutan, dan harapannya nanti wilayah-wilayah ini dihutankan kembali oleh Satgas Kementerian Kehutanan. Oleh karena itu, karena memang situasi hutan kita ini katakanlah prinsipnya perlu dijaga lah ya. Dan di sisi lain juga pemerintah saat ini sedang akan mendorong menambah polisi kehutanan sebanyak kurang lebih 70 ribu menurut berita terakhir ya. Artinya apa? Ada komitmen yang sungguh-sungguh yang akan dilakukan pemerintah agar menjaga hutannya. Itu poin strategisnya.
4: Sementara Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sumut, Manuter Parulian Naibaho, mengatakan peralihan musim kemarau ke musim hujan menyebabkan cuaca tidak menentu, mulai dari kekeringan hingga hujan berintensitas tinggi. Oleh karena itu, ia meminta seluruh BPBD Kabupaten dan Kota meningkatkan kesiapsiagaan serta mensosialisasikan langkah antisipasi bencana kepada masyarakat.
6: Peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Nah, jadi karena kita kemarin sudah mendapat surat dari gubernur tentang adanya perubahan anomali cuaca ini. Beberapa daerah itu ada kekeringan, di beberapa daerah ada juga basah ataupun hujan. Jadi yang pertama kita

0: akan cukup pada seluruh Bupati Kabupaten, terutama BPBD untuk siap siaga sekaligus juga sosialisasi kepada masyarakat apa-apa saja efek daripada kekeringan dan juga hujan.
1: Manutur menegaskan, upaya pencegahan bencana membutuhkan peran aktif pemerintah dan masyarakat. Ia pun mengimbau masyarakat, terutama yang tinggal di daerah rawan banjir, untuk meningkatkan kesiapsiagaan dengan mengenali jalur evakuasi di lingkungan masing-masing. Yopi Sarah melaporkan.
2: Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggagalkan pengiriman 24 kg narkotika jenis sabu dari Aceh menuju Palembang. Dalam pengungkapan kasus tersebut, petugas menangkap pria berinisial AM, warga Kabupaten Aceh Utara. Berikut laporan Ilham Daulay.
3: Berhasil mengamankan di mana membawa barang haram ini.
4: Satres Narkoba Polrestabes Medan berhasil menggagalkan upaya pengiriman 24 kg sabu dari Aceh menuju Palembang. Aksi kejar-kejaran di Jalin Sum kawasan Besitang Kabupaten Langkat mewarnai penangkapan. Hingga akhirnya petugas harus menabrak mobil pelaku untuk menghentikan pelarian. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rapli Yusuf Nugraha Rabu 14 Oktober 2026 menjelaskan pengungkapan kasus itu dilakukan pada Senin 5 Oktober 2026 dini hari. Berdasarkan hasil pengembangan dalam kasus yang diungkap Satres Narkoba Polrestabes Medan sebelumnya, ia menerangkan petugas mendapat informasi adanya upaya pengiriman narkoba dari Lok Semawe Aceh menuju Palembang, Sumatera Selatan dengan menggunakan satu unit minibus. Kemudian melakukan pengintaian di perbatasan Aceh Sumut kawasan Kabupaten Langkat. Sekitar 5 jam melakukan pengintaian, petugas kemudian mendeteksi satu unit mobil Terios yang mengangkut narkoba. Kemudian berhasil melakukan pengejaran dan menabrak mobil pelaku untuk menghentikan pelariannya. Dari dalam mobil, petugas meringkus AM, warga Desa Manasah Kabupaten Aceh Utara, kemudian melakukan penggeledahan, menemukan narkoba di beberapa tempat tersembunyi, mulai dari lantai mobil bagian belakang, di dalam jok mobil yang sudah dimodifikasi, hingga di dalam dashboard. Pihaknya menyita 24 bungkus narkotika jenis sabu yang beratnya mencapai 24.000 gram atau 24 kilo yang disimpan di berbagai tempat tersembunyi.
3: Kami bersama tim gabungan Satres Narkoba Polrestabes Medan berhasil mengamankan di mana membawa barang haram ini dari Lok Semawe Aceh untuk bergerak menuju ke Palembang. Di mana saat itu tim melakukan pengintaian hingga akhirnya tim melakukan upaya paksa sedikit crash ya dalam hal ini diberhentikan secara paksa. Mereka sudah konsep untuk mengelabui petugas yang akan mengecek, yaitu disisipkan di dalam jok, ya, di mana jok sudah dimodifikasi sedemikian rupa dan menggunakan resleting dalam hal ini, jadi begitu rapi.
4: Ia menambahkan hasil pemeriksaan pelaku ternyata bukan kali pertama membawa narkoba dari Aceh. Beberapa waktu yang lalu, pelaku pernah membawa narkoba dari Aceh menuju Batam dengan modus serupa. Ia menyebutkan bahwa pelaku tergiur upah fantastis yang dijanjikan kepadanya, yakni 15 juta untuk 1 kg sabu ketika berhasil dikirim. Jika 24 kg sabu dibawanya berhasil tiba sampai tujuan, pelaku mendapat imbalan 360 juta. Dalam kasus ini, petugas kini sedang mengejar pemasok sekaligus pengendali dari pelaku saat ini dalam pengajaran pihak kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRT Semudara untuk Indonesia.
2: Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengatakan peresmian 232 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Sumatera Utara merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan tumbuh kembang anak dan dapat menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan tertular, sekaligus memperkuat upaya pencegahan masalah gizi. Berikut laporan Ulfa Nadira.
5: Makan bergizi gratis ini terus dilaksanakan dan untuk Sumatera Utara tentu ada penambahan-penambahan sehingga di Sumatera Utara anak-anak kami, anak sekolah bisa terpenuhi gizinya.
6: Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menyambut baik peresmian 232 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Sumatera Utara sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas kesehatan dan tumbuh kembang anak. Peresmian dipusatkan di SPPG Nagori Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun. Surya mengatakan, keberadaan SPP Nagori Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun. Surya mengatakan, keberadaan SPPG diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap pemenuhan gizi, khususnya bagi anak-anak sekolah, tanpa terkendala kondisi geografis maupun jarak tempat tinggal. Ia juga berharap program makan bergizi gratis atau MBG terus diperluas hingga menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, sekaligus memperkuat upaya pencegahan masalah gizi.
5: Semian SPPG khusus di Bayu Muslimin ini tempat untuk pelaksanaan di Sumatera.

0: Utara, kami dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dapat terima kasih atas peresmian ini, dan harapan kami dari masyarakat Sumatera Utara, supaya makan bergizi gratis ini terus dilaksanakan, dan untuk Sumatera Utara tentu ada penambahan-penambahan, sehingga di Sumatera Utara, anak-anak kami, anak sekolah, bisa terpenuhi gizinya. Program ini tentu harapan kami terus dilaksanakan, karena manfaatnya sangat besar, terutama di 3T ini. Cimalungun ini, di Sumatera Utara ini, akas stuntingnya memang ini dengan adanya makan bergizi gratis ini, kita harapkan bisa ditekan akas stunting.
1: Peresmian SPPG ini merupakan bagian dari pembukaan 1.400 SPPG secara serentak oleh Badan Gizi Nasional atau BGN di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 232 SPPG berada di Sumatera Utara, termasuk 59 SPPG di wilayah 3T yang tersebar di 27 kabupaten kota. Peresmian ini merupakan tahapan kedua setelah sebelumnya BGN telah meresmikan 480 SPPG di 16 provinsi wilayah timur Indonesia. Pada tahap kedua ini, BGN memprioritaskan pembukaan SPPG di wilayah dengan prevalensi stunting kategori tinggi dan sangat tinggi, termasuk daerah 3T. Ulfa Nadira melaporkan.
2: Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan mengajak pesantren untuk mewujudkan keunggulan sekaligus membangun karakter dan mencetak santri untuk mampu berdaya saing. Berikut laporan Ilham Daulay.
3: Menurunkan bakat serta tempat untuk menghabiskan waktunya.
4: Bupati Deli Serdang Asriluddin Tambunan mengajak pesantren menjadikan perlombaan menyambut Hari Santri Nasional 2026 sebagai ajang menunjukkan keunggulan sekaligus membangun karakter dan daya saing santri. Ajakan tersebut disampaikannya saat membuka perlombaan di pesantren Atibian, Kecamatan Beringin, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam kegiatan tersebut, dari 73 pesantren yang tercatat di Kabupaten Deli Serdang, sebanyak 54 pesantren mengikuti rangkaian peringatan Hari Santri Nasional 2026. Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan mengajak para santri agar dapat mengikuti perlombaan dengan sungguh-sungguh. Ia juga menginginkan pesantren perlu terus meningkatkan kualitas pendidikan agar mampu menjawab harapan orang tua terhadap masa depan anak-anak mereka.
3: Untuk menjadikan sekolah itu menjadi rumah kedua bagi anak-anak kita.
4: Jawab harapan orang tua terhadap masa depan anak-anak mereka.
3: Untuk menjadikan sekolah itu menjadi rumah kedua bagi anak-anak kita. Menjadi tempat pengembangan wawasan, tempat pengembangan prestasi, dan tempat menyalurkan bakat serta tempat untuk menghabiskan waktunya. Dan kita tidak ingin mereka menghabiskan waktunya di tempat-tempat yang bernuansa negatif, ikut geng motor, ikut yang lain-lain. Kita ingin sekolah inilah menjadi wadah mereka, menjadi tempat mereka untuk bersosialisasi, bersilaturahmi, saling belajar.
4: Ia menambahkan pembentukan karakter santri tidak cukup hanya melalui kurikulum dan proses pembelajaran, akan tetapi juga membutuhkan kerjasama seluruh unsur pesantren. Ia menyebutkan pesantren memiliki potensi besar dalam mencetak generasi penerus bangsa. Karena itu perlu dukungan dan kolaborasi agar santri tidak hanya kuat dalam ilmu agama, akan tetapi juga memiliki pengetahuan, mental, dan kemampuan untuk berkontribusi dalam pembangunan. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
2: Untuk meningkatkan perputaran ekonomi di tengah masyarakat, pemerintah Kota Sibolga berlakukan kebijakan kepada ASN agar menggunakan angkutan umum pergi bekerja setiap hari Selasa. Berikut laporan Rizky Ramadan.
5: Dalam mendukung program pemerintah terkait emisi atau penghematan penggunaan bahan bakar minyak, pemerintah Kota Sibolga memberlakukan kebijakan kepada seluruh ASN hingga P3K agar menggunakan angkutan umum saat pergi dan pulang bekerja setiap hari Selasa. Kebijakan ini dimulai sejak hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Dari pantauan di daerah Kota Sibolga sendiri, terlihat aktivitas sejumlah ASN mulai mengikuti kebijakan tersebut. Mereka terlihat menggunakan angkutan umum saat hendak berangkat bekerja atau pergi ke kantor. Bahkan situasi ini juga terlihat dari rumah dinas wali kota Sibolga Ahmad Syukri Penarik yang langsung turut menggunakan angkutan kota untuk melakukan sidak terkait kebijakan ini. Menurut wali kota, hal ini tidak hanya berdampak terhadap emisi, namun juga berdampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat, khususnya warga yang berprofesi sebagai supir angkot atau abang beca, sehingga memberikan efek domino bagi masyarakat yang telah membayar pajak yang dipakai untuk gaji ASN dan dikembalikan lagi kepada masyarakat dengan program ini.
6: Jadi hari ini kami dengan Pak Wakil memulai program untuk seluruh ASN, baik itu PNS, P3K penuh waktu, paruh waktu, dan outsourcing, wajib menggunakan kendaraan.

0: kami lakukan sesuai dengan surat edaran Mendagri untuk melaksanakan kegiatan perkantoran menggunakan kendaraan umum. Kita berlakukan sekali seminggu setiap hari Selasa. Kenapa kita pilih hari Selasa? Karena PNS tidak boleh bohong karena menggunakan pakaian PDH. Jadi kita lihat tadi memang masih banyak ASN yang masih menggunakan kendaraan pribadi ke kantor, terpantau tadi di sepanjang jalan yang ada di Kota Sibolga. Jadi kita nanti akan evaluasi untuk mengingatkan kembali bahwa setiap hari Selasa itu wajib menggunakan kendaraan umum.
1: Hasan Siregar, salah satu abang becak, menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap program tersebut. Menurutnya, mereka bisa meningkatkan penghasilan mereka dengan adanya program ini.
2: Ini kan selama ini kan pendapatan sedikit karena banyak becak. Nah, tapi kalau udah begitu program Pak Wali berarti sangat membantu saya, Pak. Sangat membantu saya.
3: Sangat membantu ya, Pak. Ya?
2: Iya. Jadi mudah-mudahan saya begini seterusnya nanti, Pak. Bisa saya menutupi keluarga saya di rumah.
4: Jadi Bapak dengan program ini Bapak sangat sangat senang ya?
2: Sangat senang sekali, Pak. Betul, saya senang sekali kalau udah ada begini program.
1: Meskipun program ini sudah diberlakukan, namun di sela sidak dan tinjauannya, Wali Kota masih menemukan sejumlah ASN dan P3K yang masih menggunakan kendaraan pribadi untuk berangkat bekerja. Wali Kota pun langsung memberikan teguran terhadap ASN yang melanggar agar tidak mengulangi kesalahan serupa. Rizky Ramadan melaporkan.
5: Dinas Sosial Kota Gunung Sitoli miliki Lalada. Ini sebuah program layanan yang membantu para disabilitas dalam memperoleh akses terhadap layanan publik dan kebutuhan sosial. Kita simak informasi selengkapnya bersama Indah Febrianti, Bu Lele.
6: Setelah sudah kita pastikan ada dalam database dan memenuhi kriteria bahwa itu penyandang disabilitas,
7: Dinas Sosial Kota Gunung Sitoli menghadirkan Lalada atau layanan antarjemput disabilitas daerah sebagai bentuk komitmen untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam memperoleh akses terhadap layanan publik dan kebutuhan sosial. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Gunung Sitoli, Welman Zenrate, saat berlangsung dialog luar studio di kantornya pagi tadi. Dijelaskannya, Lalada diperuntukkan bagi penyandang disabilitas yang berdomisili di Kota Gunung Sitoli dan telah terdaftar dalam database Dinas Sosial Kota Gunung Sitoli. Dengan lokasi tujuan yang dapat difasilitasi, yakni Dinas Sosial Kota Gunung Sitoli, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Gunung Sitoli.
6: Permintaan dari fasilitasi untuk antarjemput ini sudah harus disampaikan ke kami minus satu, ya, satu hari sebelum yang bersangkutan untuk diantar jemput. Setelah itu kita punya nomor WhatsApp yang untuk dihubungi dan dihubungi satu hari sebelum hari H untuk mengakses layanan, dan setelah itu petugas kami akan memverifikasi, ya, melihat apakah memang ada dalam database masyarakat yang meminta bantuan untuk fasilitasi ini. Setelah sudah kita pastikan ada dalam database dan memenuhi kriteria bahwa itu penyandang disabilitas, maka pejabat yang berwenang di Dinas Sosial melalui Kepala Bidang dan tentu dilaporkan ke saya sebagai Kepala Dinas, akan dilakukan penjemputan.
7: Disebutkan ya, persyaratan untuk mengakses Lalada yakni pemohon harus berdomisili di Kota Gunung Sitoli, merupakan penyandang disabilitas, telah terdaftar di dalam database Dinas Sosial Kota Gunung Sitoli, serta mengajukan permohonan layanan sekurang-kurangnya H-1 sebelum jadwal pengantaran. Adapun cara pendaftarannya yakni menghubungi Dinas Sosial Kota Gunung Sitoli untuk mengajukan permohonan layanan, menyampaikan identitas, tujuan pengantaran, jadwal, serta informasi pendamping. Apabila diperlukan, petugas melakukan verifikasi data pemohon. Setelah permohonan dikonfirmasi, Lalada diberikan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Adapun nomor yang bisa dihubungi untuk mendapatkan Lalada yakni 0822-7208-8157. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
5: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Rafika Putri, selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Vika kembali menyapa Anda dulu ya, yang baru mendengarkan Vika pagi hari ini. Dan sepertinya sudah lama sekali ya Vika tidak menyapa Anda di dari part pagi ini, di pagi-pagi gitu ya. Biasanya kan siang gitu ya, kayaknya sudah cukup lama. Jadi kangen menyapa Anda di pagi hari ini, di hari Kamis, sudah memasuki tanggal 15 Oktober ya. Ini sudah memasuki tanggal-tanggal menipis keuangan kita. Jangan begitu ya, kita harus berafirmasi yang baik. Dan pastinya hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda akan Vika temanin dengan informasi, lagu-lagu juga untuk Anda semuanya ya. Dan pagi hari ini kalau tadi sudah ada Salon 7 untuk Anda menambah semangat pagi Anda, hari ini ada Mulan Jamila dengan Makhluk Tuhan Paling Seksi.

0: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita akan mendengarkan info cuaca pagi hari ini bersama perakirawan dari BBMKG wilayah 1 Medan, ada Bang Devri di sini. Selamat pagi Bang Devri.
1: Pagi Kak Fika.
0: Baik Bang Devri, silakan laporannya pagi hari ini ya Bang.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Medan. Bersama saya Devri, perakiran cuaca BMKG wilayah 1 yang akan memberikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Kamis 15 Oktober 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari secara umum cuaca berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kota Medan, sedang Bedagai, Asahan, Labuhan Batu Utara, Tebing Tinggi, Labuhan Batu, Simalungun, Deli Serdang, dan sekitarnya. Kemudian pada siang dan sore hari berpotensi dari hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan ringan berpotensi di wilayah Langkat, Karo, Humanga, Sundutan, Deli Serdang, Simalungun, Labuhan Batu Utara, Nias Utara, Mandailing Natal, Labuhan Batu Selatan, Toba, Samosir, Dairi, Pakpak Barat, Medan, dan sekitarnya. Kemudian pada malam hari masih berpotensi dari hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi tidak di wilayah Dairi, Humanga Sundutan, Langkat, dan sekitarnya. Kemudian pada dini hari masih berpotensi dari hujan ringan di wilayah Labuhan Batu Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, dan sebagian wilayah Kepulauan Nias. Untuk suhu udara berkisar 15 hingga 33 derajat Celcius. Beban udara 65 hingga 100%, angin dari selatan hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot pada pantauan tanggal 14 Oktober 2026, terdapat 2 titik panas di wilayah Sumatera Utara, yaitu di wilayah Labuhan Batu dan Tapanuli Selatan. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi dari hujan sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai timur, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bang Devri. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Dan mendengar, kita juga akan mendengarkan info harga pasar bersama pengamat ekonomi Sumatera Utara nantinya Bapak Gunawan Benjamin. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa. Ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain. Ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak. Setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan. Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua. Hanya di Pro 1 RRI Medan.

0: Dan mendengar, saatnya kita akan mendengarkan info harga pasar bersama pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Selamat pagi, Pak Gun.
1: Pagi, Bu. Pagi pendengar semua.
0: Baik. Kabarnya sehat, Pak Gun?
1: Alhamdulillah sehat, ya.
0: Alhamdulillah sehat. Silakan laporannya, Pak Gun.
1: Ya. Jadi kalau kemarin kita lihat harga sejumlah kebutuhan pokok naik tinggi, ya. Karena kan memang kondisinya itu sudah cukup mahal. Nah, pada perdagangan hari ini kita melihat harga komoditas cabai, ya, ini mengalami sedikit, ya, agak sedikit volatile, ya. Karena memang kalau kita lihat, ya, kita mulai aja dari cabai rawit yang awalnya itu 73, pagi hari ini sudah berada di kisaran angka Rp73.000 per kilogram, atau masih sama. Nyusul kemudian kalau kita lihat cabai merah yang kemarin sempat di 78, pagi hari ini itu terlalu lebar nih jaraknya nih, ya, antara 55 hingga Rp75.000 per kilogram. Nyusul kemudian cabai hijau itu berada di kisaran angka Rp47.000 per kilogram, atau masih sama. Cabai caplak di kisaran angka Rp83.000 per kilogram, ini juga masih bergerak sama. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, pembentukan harga yang terjadi pada pagi hari ini itu menunjukkan adanya sedikit tekanan pada komoditas cabai secara keseluruhan, yang saya pikir ini akan sangat akan berpeluang, ya, memicu tekanan hingga perdagangan akhir pekan nanti, atau mungkin hingga awal pekan, ya, di hari Senin atau hari Selasa kemudian. Karena memang pada dasarnya kalau kita lihat pola-pola pembentukan harga di lapangan itu sudah tidak lagi seperti yang dahulu, di mana memang setiap hari Senin itu selalu terjadi kenaikan harga, tetapi sepertinya polanya sudah terbalik, di mana setiap hari Senin justru nantinya beberapa pedagang itu makin banyak menyediakan supply untuk kebutuhan cabai, sehingga harganya itu cenderung mengalami penurunan. Selanjutnya ada harga bawang putih di kisaran angka Rp28.000 per kilo, ini masih sama. Bawang merah turun, ya, dari Rp27.000 ke Rp26.000 per kilogram. Ini acuan, ya. Jadi pada dasarnya di lapangan, di level konsumen, ini harga bawang merah berpeluang terus sekitar Rp1.000 per kilogramnya. Dia akan seperti itu. Jadi kalau kita lihat, ya, bawang merah itu kan ada banyak ragamnya, ya, ada banyak kualitas, ada yang di bawah yang saya sebutkan masih ada, dan di atas dari harga yang saya sebutkan sekarang ini juga masih ada, tapi setidaknya ini jadi gambaran bahwasannya harga yang terbentuk di pasar itu tengah mengalami penurunan sekitar Rp1.000 per kilogram. Selanjutnya harga daging ayam berada di kisaran angka Rp37.000 per kilo, ini masih sama, ya, 37 hingga 43 atau 44. Masuk kemudian harga telur ayam Rp1.600 hingga Rp2.200 per butir, ini juga masih sama, dan daging sapi Rp140 hingga Rp160.000 per kilogram, ini juga masih bergerak sama. Dilanjutkan dengan harga beras, ya, yang masih sama Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilo. Harga minyak goreng curah masih sama di Rp19 hingga Rp21.000 per kilo. Dan harga, setelah minyak goreng curah, ada harga gula pasir yang berada di kisaran angka Rp18 hingga Rp19.000 per kilogram, atau masih bergerak stabil, ya, secara keseluruhannya. Jadi tidak banyak mengalami perubahan sebenarnya untuk tiga komoditas yang baru saya sebutkan tadi. Dan lagi-lagi, ya, kita memberikan wejangan ini kepada masyarakat bahwasanya sekalipun musim panen ini sudah akan terlewati, ya, untuk Sumatera Utara, tapi sepertinya harga beras tidak akan mengalami penurunan. Ini di bulan Oktober, dan diproyeksikan akhir Oktober atau awal November nanti itu panen sudah mulai berakhir, ya, dan nantinya baru masuk ke musim tanam, sehingga nanti pada saat menjelang Idul Fitri dan Idul Adha itu biasanya nanti ada musim panen lagi. Jadi memang pada dasarnya kondisi sekarang ini menunjukkan bahwasanya harga yang terbentuk menunjukkan kalau untuk tiga komoditas tadi itu tidak bergerak terlalu banyak, ya, karena memang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu seperti harga pokok produksi yang menentukannya. Selanjutnya ada harga ikan tongkol yang masih berada di kisaran angka Rp28.000 per kilogram, ikan dancis masih sama di kisaran angka Rp37.000 per kilogram. Sementara itu ada ikan gembung yang sedikit turun dari di kisaran angka Rp42.000 per kilo, dan ada udang yang masih stabil di kisaran angka Rp70.000 per kilogram. Jadi untuk komoditas ikan segar juga relatif tidak banyak mengalami perubahan, di mana perubahan-perubahan yang terjadi itu sangat tipis, ya, dan kita juga agak kesulitan jika memproyeksikan bagaimana hasil tangkapan atau mungkin pembentukan harga ke depan, karena memang sifatnya itu sangat volatile, ya, ditambah lagi dengan faktor cuaca, ini sangat mempengaruhi sekali hasil tangkapan nelayan, sehingga sangat mempengaruhi pola-pola pembentukan harga ke depannya. Menyusul kemudian ada harga kol yang berada di kisaran angka Rp5.000 per kilogram, ini masih sama. Kentang Rp9.000 per kilogram, ini juga masih sama. Buncis Rp14.000 per kilogram, ini sedikit naik dari posisi kemarin ya, 13.000, wortel Rp13.000 per kilogram masih sama. Daun sopre ini Rp24.000 per kilogram juga masih sama. Dan terakhir harga tomat di angka Rp15.000 per kilogram atau sedikit maaf ya, atau sedikit mengalami kenaikan dibandingkan dengan kemarin yang berada di kisaran Rp13.000 per kilogram. Jadi secara keseluruhan harga masih bergerak relatif stabil, di mana topangan dari beberapa komoditas cabai yang menjadi komoditas yang sangat berpeluang menciptakan penurunan harga pada perdagangan hari ini ya. Artinya dari cabai itu memberikan kesempatan bagi para komoditas lainnya untuk bergerak juga relatif tidak banyak mengalami perubahan atau mulai dengan kecenderungan mengalami penurunan. Demikian Ibu untuk pengembangan harga kebutuhan kita pada perdagangan hari ini. Ya.
0: Baik Pak Gun, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali.
1: Iya, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dan pendengar, sesaat lagi kita juga akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
2: Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
0: Sari Berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batam itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada 3. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa kayak gitu ya.
3: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintang masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
4: Sudah kami telusuri secara seksama, dan berbagai alasan mana yang kita ini.
5: Tapi sebagian sudah pulih.
4: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
3: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari, namun berdasarkan ketentuan kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam,